BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Sobat RRI, saya Zayu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
2: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak

0: Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.
1: Tahukah Anda, di balik meganya pertandingan FIFA World Cup, ada teknologi rumput kelas dunia. FIFA menggunakan perpaduan rumput Bermuda Grass dan Perennial Rye Grass. Rumput Bermuda kuat menghadapi cuaca panas dan injakan pemain. Sementara Perennial membuat lapangan tetap hijau, lembut, dan nyaman untuk aliran bola. Bukan sekedar rumput biasa, lapangan Piala Dunia dirawat dengan teknologi modern agar pertandingan berjalan sempurna. Karena di sepak bola dunia, setiap detail menentukan kemenangan. Bersumber dari rri.co.id. So, for the World Champions, what a play by Argentina, starting it from defense.
2: Anda adalah seorang supporter sejati yang sering menyaksikan pertandingan langsung di stadion? Jika iya, Anda pasti tahu benar gerakan ini. Ya, gerakan ini dikenal dengan nama Mexican Wave. Mengapa Mexican Wave? Mexican Wave merupakan aksi massal yang dilakukan penonton di stadion dengan cara berdiri, mengangkat tangan, lalu duduk kembali secara berurutan. Gerakan tersebut menciptakan efek seperti gelombang yang bergerak mengelilingi stadion dan menjadi salah satu simbol kemeriahan pertandingan sepak bola. Mexican Wave menjadi salah satu bentuk kekompakan supporter dalam mendukung tim favoritnya. Selain menciptakan suasana meriah, gerakan ini juga digunakan untuk membangun energi positif di stadion saat pertandingan berlangsung. Menariknya, gerakan ini juga pernah mencatat rekor dunia gelombang terlama yang pernah dilakukan terjadi di Jepang pada tahun 2015 dengan durasi mencapai 17 menit 14 detik. Secara ilmiah, Mexican Wave juga disebut sebagai contoh ritme metakronal dalam kerumunan besar, di mana gerakan individu dilakukan secara berurutan hingga menciptakan pola yang terlihat sinkron. Fenomena ini mulai dikenal luas secara internasional saat Piala Dunia FIFA tahun 1986 yang digelar di Meksiko. Karena sering terlihat selama turnamen berlangsung, orang-orang terbiasa menggunakan gerakan ini, kemudian populer dengan nama Mexican Wave. Dengan semakin dekatnya Piala Dunia 2026 yang akan digelar, banyak penggemar sepak bola menantikan kembali atmosfer khas tribun yang penuh semangat, termasuk hadirnya Mexican Wave yang selalu menjadi bagian ikonik dari pesta sepak bola dunia.

Terima kasih pendengar di Boventigol bagaimanapun Anda berada. Pukul 9 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita untuk lintas siang Boventigol edisi Sabtu 4 Juli 2026. Saya Ina menemani dari pukul 9 hingga pukul 14 siang nanti. Dengan sajian informasi, hiburan-hiburan akan terus kami hadirkan menemani long weekend Anda. Yang mendiami 20 distrik, 112 kampung, senantiasa terhibur dan juga semakin lancar aktivitas-aktivitas Anda.

0: Berkarya, berinovasi, dan berkelanjutan. Rosatu RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur di 90,3 dan 97 FM.
1: Karena dasarnya aku juga kan mungkin hobi masak ya. Oh, hobi okay. Masak, terus terjun ke dunia perbakingan juga coba-coba, tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
2: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Bovendigul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
3: Bosen sebenarnya menguntungkan, memang lama, tapi kita mungkin bagi anak-anak muda untuk UMKM ini kan bisa. Yang penting tinggal anak-anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan dari hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

Saudara pendengar di Bovendigul dan sekitarnya pukul 9.26 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadir dengan informasi terkini dari portal resmi rri.co.id, yang mana 1.654 hektar sawah di Merauke siap ditanami serentak berkuat lumbung pangan. Saudara, dari Merauke dikabarkan sebanyak 1.654 hektar lahan sawah di Kampung Waninggap Kai, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan siap ditanami secara serentak pada hari ini, Sabtu 4 Juli 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pencanangan tanaman tanam serentak yang dipimpin oleh Menteri Pertanian RI Andi Arman Sulaiman dalam upaya mempercepat pengembangan kawasan pangan nasional. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Merauke, Josefah Rumaseo, mengatakan pencanangan tanaman serentak ini merupakan bagian dari program cetak sawah rakyat yang diarahkan untuk mendukung target swasembada pangan nasional. Pemerintah menempatkan Kabupaten Merauke sebagai salah satu wilayah prioritas karena memiliki potensi lahan pertanian yang mencapai sekitar 1,2 juta hektar. Selain program cetak sawah baru, pemerintah juga melanjutkan pengembangan melalui program optimalisasi lahan. Disebutkan bahwa pada tahun 2015 saat Menteri Pertanian dijabat kembali oleh Andi Arman Sulaiman, telah dilakukan percetakan sawah seluas 10.000 hektar di Merauke yang kini menjadi fondasi pengembangan pertanian di wilayah selatan Papua. Oke pendengar, itu informasi terkini, terupdate dan terpercaya dari portal resmi rri.co.id.

tindakan agresif yang biasanya dilakukan seseorang untuk mengintimidasi atau mendominasi orang lain yang dinilai lebih lemah. Perilaku penyimpangan sosial ini dapat terjadi di mana saja, mulai dari lingkungan sekolah hingga lingkungan kerja. Seseorang yang dianggap lemah seringkali menjadi target bully. Dalam kegiatan sehari-hari, orang yang dibully akan merasa kesulitan dalam mempertahankan dan melindungi dirinya sendiri. Penyebab bullying, keinginan untuk melakukan bullying tidak muncul dengan sendirinya. Faktor penyebabnya dapat berasal dari lingkungan keluarga, sosial maupun diri sendiri. Lantas, apa yang membuat seseorang melakukan bullying dan bagaimana cara mengatasinya? Ada terdapat beberapa jenis bullying yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sosial anak maupun orang dewasa, yaitu bullying secara fisik. Bullying yang dilakukan secara fisik biasanya meninggalkan bekas luka di bagian tubuh seperti memar. Bullying secara lisan atau verbal. Tindakan bullying juga bisa dilakukan secara lisan seperti menghina, mengejek, dan mengolok orang lain. Bullying secara sosial. Bullying yang dilakukan secara sosial biasanya tidak mudah dideteksi. Maka dari itu, jenis bullying ini sering dikenal sebagai penindasan terselubung. Bullying internet. Cyberbullying adalah bentuk tindakan agresif yang ditunjukkan kepada seseorang melalui teknologi digital. Cara mengatasi bullying. Orang tua perlu mengambil peran aktif untuk mengatasi tanda-tanda perlakuan bullying yang ada pada anak. Beberapa cara untuk menangani anak yang terindikasi melakukan bullying adalah lebih dekat dengan anak, mengajari anak cara mengendalikan stres, mengawasi penggunaan gawai pada anak, mendisiplinkan anak tanpa kekerasan. Bagaimana cara mencegah bullying? Untuk mencegah terjadinya bullying yang dilakukan oleh atau kepada anak, orang tua dapat menerapkan hal-hal berikut. Mengajari anak tentang bullying, membangun rasa percaya diri pada anak, dan menjadi contoh yang baik kepada anak.

Trofi Piala Dunia FIFA salah satu hal yang paling ikonik di setiap perhelatan Piala Dunia. Salah satunya Piala Dunia 2026. Semua bertanya-tanya siapa yang akan mengangkat trofi ini. Butuh perjuangan 4 tahun dan keringat jutaan manusia. Benda setinggi 36,8 cm dengan bobot 6,1 kg emas murni ini bukan sekedar piala. Ia adalah simbol supremasi tertinggi yang dikelilingi oleh protokol keamanan. Serta aturan yang melekat mengenai siapa yang boleh menyentuhnya bukan sekedar formalitas, melainkan upaya menjaga eksklusivitas dan kesakralan sejarah sepak bola. FIFA telah menetapkan aturan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang berhak menyentuh trofi asli. Dilansir dari bola.com, trofi Piala Dunia FIFA yang asli hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk pemenang Piala Dunia dan kepala negara. Sehingga bagi seorang pesepak bola, menyentuh trofi tersebut adalah hak istimewa yang harus diperjuangkan seumur hidup melalui keringat dan air mata di lapangan hijau. Dan meskipun trofi ini sering dibawa berkeliling dunia dalam acara trofi show, masyarakat umum hanya diperbolehkan melihatnya dari balik kaca pelindung yang tebal. Bahkan saudara, saat seremoni penyerahan di podium juara, petugas keamanan FIFA akan mengawasi dengan sangat jeli agar tidak ada orang luar termasuk selebritas atau tamu undangan yang tidak berkepentingan ikut memegang piala tersebut. Di sisi lain saudara, banyak yang mengira negara pemenang akan menyimpan trofi emas 18 karat tersebut di lemari piala mereka selamanya. Namun kenyataannya, trofi asli tidak pernah menetap lama di negara juara. Setelah pesta perayaan di lapangan berakhir dan foto-foto diambil, trofi asli segera diambil kembali oleh petugas FIFA untuk diterbangkan ke markas besar mereka di Zurich, Swiss. Dan sebagai gantinya, negara pemenang diberikan FIFA World Cup Winners Trophy, sebuah replika yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Replika inilah yang nantinya dipajang di Museum Nasional atau di bawah sah parade kemenangan di negara asli.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: Story.
1: Asik, bener lagi.
2: Aduh, Pele Yose, pagi-pagi baru kok main game lagi, itu bagaimana?
1: Saya bingung, Ma. Saya mau bikin apa lagi? Terus sama apa? Lagian saya bosan nih.
2: Kalau begitu begini, Yosepe. Daripada kau pegang HP terus, lebih baik coba kau baca buku, toh. Karena di pagi hari itu, supaya kau tahu, Yosep, waktu yang paling efektif itu untuk membaca. Otak masih segar dan lebih gampang dapat ilmu baru, Yosep. Kau bisa dengar kah tidak?
1: Dengar. Ya sudah, Mama. Nanti saya buka buku.
3: Buku adalah jendela ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Indonesia sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Disapu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi. Baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz. Prosa

0: Iya. Kenapa sekarang hujan sebentar aja udah banjir?
1: Salah satunya karena banyak pohon yang sekarang ditebang, nak. Padahal pohon itu kan menyerap air sama bisa nahan tanah.
0: Jadi kalau pohonnya habis?
1: Iya, kalau habis air hujan langsung ngalir ke bawah. Selokan juga nggak kuat, kan airnya udah banyak tuh. Akhirnya banjir, bahkan bisa longsor.
0: Kasihan ya, rumah dan jalannya jadi rusak.
1: Ya makanya kita harus jaga lingkungan. Jangan tebang pohon sembarangan. Dan kalau bisa, bukan nebang, malah kita yang nanam pohon.
0: Berarti mulai dari rumah juga bisa ya, Yah?
1: Bisa. Satu pohon yang kita tanam bisa mencegah banyak masalah.
2: Penebangan pohon tanpa kendali memperbesar resiko banjir dan longsor. Jaga pohon hari ini, selamatkan masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven
0: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
2: Jos.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan kebersamaan. Hey!

Saudara pendengar di Bovon Digul, baik di mana saja Anda berada, Anda masih bersama kami di 90.3 MHz. Ya, pendengar, seputar Piala Dunia 2026 kembali kami hadirkan informasi untuk Anda. Hasil Piala Dunia 2026 hentikan langkah Tanjung Verde Argentina lolos ke 16 besar. Saudara di Bovon Digul sekitarnya, timnas Argentina akhirnya memastikan tiket 16 besar Piala Dunia 2026. Argentina sukses menutup pertandingan dengan kemenangan 3-2 pada 32 besar di Miami Stadion Amerika Serikat Sabtu 4 Juli 2026 pagi ini. Jalannya pertandingan, Argentina langsung mendominasi sejak awal babak pertama. Serangan demi serangan terus dilancarkan, akhirnya Argentina unggul 1-0 pada menit ke-28 lewat Lionel Messi yang memanfaatkan peluang di depan gawang. Memasuki babak kedua, Argentina kembali menguasai ritme permainan. Hingga peluang didapat Tanjung Verde ketika Rian Mendes melepas tembakan jarak jauh, tetapi bola melambung jauh di atas mistar. Tak lama kemudian, Giovane Cabral sempat kontak dengan rekan setimnya. Borges di dalam kontak penalti hingga terkapar. Cabral dipastikan tidak mengalami cedera serius dan dapat melanjutkan pertandingan.

Setelah melewati persaingan yang ketat, gol Cristiano Romero bawa Argentina kembali unggul pada menit ke-111. Skor 3-2, pertahanan hingga peluit panjang dibunyikan. Albiceleste menutup dengan kemenangan dan mengamankan tiket ke babak ke-16 besar. Ya, pendengar, itu informasi seputar hasil Piala Dunia 2026. Hentikan langkah Tanjung Verde Argentina lolos ke-16 besar. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa baca di portal resmerari.co.id. Memilih informasi Piala Dunia 2026.

ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada 3 maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup.

Pukul 10 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami di 90.3 MHz program A1 Radio Republik Indonesia Bovendigo. Ya, pendengar, El Nino level kuat dan kemarau terjadi di seluruh Papua Selatan. Saudara, dari Merauke dikabarkan stasiun klimatologi Staklim Papua Selatan BMKG merilis perkembangan iklim di wilayah Papua Selatan. Update pada dasar yang 1 di bulan Juli 2026. Pada dinamika atmosfer ditemukan nilai anomali SST di region Nino 3-4. Pada periode April, Mei, Juni, AMJ adalah sebesar +1,103 yang menunjukkan adanya El Nino event, sehingga BMKG memprediksi El Nino 2026 akan mencapai level kuat. Selain itu, perkiraan curah hujan dan sifat hujan pada bulan Agustus 2026 berada pada kategori rendah hingga menengah terjadi di seluruh wilayah Papua Selatan dengan sifat hujan yakni bawah normal. Sedangkan untuk temperatur udara umumnya berkisar antara 20 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar dari 40% hingga 90%. Hasil monitoring perkembangan musim kemarau 2026 di Papua Selatan, secara umum seluruh wilayah sudah masuk musim kemarau. Seperti di Zoom, Papsel 10, Iliawat Nguti, Kaptal, Muting, dan Elikobel. Zoom 11 yaitu di Waan dan Tubang. Papsel 12 yaitu di Taboji, Kimaam, Okabang, Kurik, Malin, Jagebo, Tanah Miring. Dan Papsel 13, Merauke, Sota, Naukenjerai, dan Semangga. Stasiun Klimatologi BMKG Papua Selatan mengingatkan kewaspadaan adanya peluang terjadinya kekeringan, suhu ekstrim, wabah penyakit, kebakaran hutan dan lahan di wilayah Papua Selatan. Saudara, itu informasi dari rri.go.id. Tentunya informasi regional yaitu El Nino. Level kuat dan kemarau terjadi di seluruh Papua Selatan.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven
0: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
2: Joss.

dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawin nih. Kenal informasi dan
2: inspirasi. Terus satu. Terima kasih pendengar di Boven Digol dan di mana saja Anda berada. Kebersamaan kita masih terus terjalin hingga saat ini. Sudah pukul 11 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang saja untuk semua warga masyarakat Boven Digol ya, yang juga disebutkan dengan kegiatan-kegiatan hari ini. Semoga semuanya bisa rampung sesuai dengan harapan-harapan Anda. Oke, saudara pendengar di Kota Tarabela dan sekitarnya, kami terus hadir juga dengan informasi-informasi terkini, terupdate dan terpercaya, yang mana terus kami bagikan dari portal resmi rri.co.id. Ya, saudara pendengar, salah satunya dari Merauke juga kami masih terus bagikan untuk Anda, yaitu MPSI Sebut Budaya Jadi Modal Terbesar Membangun Papua Berkelanjutan. Saudara peneliti Mira Pusaka Strategik Indonesia MPSI, Anas Fitra Akbar, menilai keberhasilan pembangunan di Papua tidak hanya ditentukan oleh besarnya investasi, pembangunan infrastruktur maupun pertumbuhan ekonomi. Faktor yang paling menentukan justru terletak pada kemampuan menjadikan budaya sebagai modal sosial dalam setiap proses pembangunan. Potensi tersebut harus diposisikan sebagai aset pembangunan, bukan sekadar warisan budaya. Selama ini, keberhasilan pembangunan sering diukur dari indikator fisik dan ekonomi. Padahal, pembangunan hanya akan berkelanjutan apabila memperoleh legitimasi sosial dari masyarakat. Di Papua, legitimasi itu lahir ketika budaya ditempatkan sebagai bagian dari fondasi pembangunan, tutur Anas. Ia menjelaskan pendekatan pembangunan yang terlalu teknokratis berpotensi mengabaikan modal sosial yang selama ini menjadi perekat kehidupan masyarakat Papua. Karena itu, Anas menilai pemerintah perlu memperkuat pendekatan pembangunan yang berbasis pengetahuan sosial dan budaya. Setiap kebijakan strategis menurutnya perlu didukung kajian sosial komprehensif agar mampu membaca karakter masyarakat, dinamika lokal, serta potensi yang dimiliki masing-masing wilayah adat. Ya, pendengar, itu informasi MPSI Sebut Budaya Jadi Modal Terbesar Membangun Papua Berkelanjutan.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Ada seorang gadis kecil yang bernama Suci. Dia menderita satu penyakit serius yang sangat langka. Kesempatan sembuh hanya ada pada adiknya, seorang anak kecil yang berumur 5 tahun, yang secara mukjizat sembuh dari penyakit yang sama. Anak ini memiliki antibodi yang diperlukan untuk melawan penyakit itu. Dokter kemudian mencoba menerangkan situasi lengkap kepada anak kecil ini. Dan dokter bertanya apakah ia siap memberikan darahnya kepada kakak perempuannya. Anak laki-laki kecil itu kelihatan ragu-ragu sebentar, kemudian dia menarik napas panjang dan berkata, "Ya, baiklah, aku mau. Asalkan itu bisa menyelamatkan kakakku." Ya, dia kemudian mengikuti proses transfusi darah. Si kecil ini berbaring di tempat tidur di samping kakaknya. Wajah sang kakak mulai memerah, tetapi wajah si kecil mulai pucat dan senyumnya menghilang. Anak laki-laki kecil ini melihat ke dokter dan bertanya dalam suara yang bergetar,
2: "Pak dokter, apakah sebentar lagi saya akan langsung meninggal?"
1: Ia mengira bahwa dia harus menyerahkan semua darahnya untuk menyelamatkan jiwa kakaknya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Terima kasih pendengar di Boven Digo, baikkan manapun Anda berada. Selamat siang untuk semuanya. Selamat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang Anda telah lakoni dari pagi hingga siang hari ini. Ya, pendengar, kami bagikan informasi seputar kuliner, yang mana kenapa popularitas kuliner viral cepat turun. Ini alasannya. Pendengar, fenomena bisnis kuliner yang viral mendadak kini sering terlihat di era digital dengan berbagai konsep menarik. Banyak brand makanan cepat dikenal melalui media sosial, namun popularitasnya kerap tidak bertahan lama. Kondisi ini menunjukkan bahwa viralitas tidak selalu menjamin keberlangsungan sebuah bisnis kuliner di pasar. Beberapa faktor utama dibalik cepatnya penurunan popularitas makanan yang dulu sempat terkenal melansir dari berbagai sumber. Yang pertama, tidak beradaptasi dengan perubahan. Beberapa makanan viral sering kesulitan berkembang karena tidak mampu menyesuaikan perubahan selera konsumen yang terus berubah. Tanpa inovasi atau variasi baru pada konsep maupun penyajian, minat terhadap makanan tersebut perlahan akan menurun. Kedua, kualitas yang tidak konsisten. Viralitas sering membuat permintaan melonjak cepat, namun tidak semua bisnis siap menghadapi lonjakan tersebut secara operasional. Hal ini dapat menurunkan kualitas rasa, penyajian, dan pelayanan yang diterima konsumen secara keseluruhan. Yang ketiga, strategi pemasaran tidak berkelanjutan. Banyak bisnis kuliner memakai strategi soft launching agresif lewat influencer atau food vlogger atau menarik perhatian cepat. Namun tanpa strategi lanjutan, lonjakan minat tersebut mudah menghilang dan tidak bertahan lama di pasaran. Dan yang keempat, saudara, tidak punya identitas brand yang kuat. Bisnis yang hanya mengejar viralitas sering mengabaikan pentingnya membangun identitas brand yang kuat dan mudah dikenali konsumen. Dan yang kelima, saudara, tidak mengerti kebutuhan konsumen. Kesuksesan jangka panjang bisnis kuliner sangat ditentukan oleh pemahaman kebutuhan serta preferensi konsumen secara mendalam. Banyak pelaku usaha terlalu fokus pada konsep tanpa benar-benar membaca keinginan pasar yang terus berubah. Ya, saudara, kuliner viral dorong peluang baru. Ya, saudara, perilaku konsumen selalu berkembang mengikuti tren, sehingga bisnis yang tidak beradaptasi akan mudah tertinggal. Karena itu, memahami konsumen perlu menjadi bagian utama dalam strategi agar bisnis tetap relevan. Ya, pendengar, itu kenapa popularitas viral kuliner viral cepat turun. Ya, sudah kami bagikan tadi ada 5 alasan yang juga Anda bisa baca lebih lengkap di rri.co.id dan juga memilih informasi kuliner. Oke, saudara, itulah informasi untuk kita ketahui bersama dan juga masih hadir terus lagu-lagu yang terus kami persembahkan menemani waktu siang Anda, waktu aktivitas Anda. Segala kesiapan juga untuk mengolah makan siang di dapur bersama keluarga di rumah, senantiasa berjalan yang baik dan lancar.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih tempatnya nih, ini.
3: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
2: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
3: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
2: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
3: Eh, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
2: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
3: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
2: Maaf ya, Mbah.

Pukul 11 lebih 53 menit waktu Indonesia Timur ya, kami yang bertugas siang ini di Studio Persada Rarebo Van Degel masih menemani suasana libur Anda, long weekend Anda bersama orang-orang tercinta dengan segala kegiatan-kegiatan bersama keluarga yang pagi telah Anda lakukan hingga saat ini. Semoga bisa berjalan dengan mudah dan lancar. Ya, pendengar, air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting ya bagi kehidupan masyarakat. Selain digunakan untuk minum, memasak, dan menjaga kebersihan, ketersediaan air bersih juga berperan besar dalam menjaga kesehatan serta meningkatkan kualitas hidup. Oleh karena itu, menjaga sumber air tetap bersih dan menggunakan air secara bijak adalah tanggung jawab kita bersama. Oke, terkhusus di Boven Digol ya. Ya, tentunya dari bulan Juni hingga memasuki bulan Juli tahun 2026 ini, ya tentunya juga beberapa titik yang ada di Kabupaten Boven Digol, terkhusus di dalam Kota Tanamera, yang mana juga sudah mengalami berkurangnya ketersediaan air bersih. Ya, baik juga bagi Anda dan juga keluarga Anda ya, yang mungkin saat ini menggunakan air, Anda harus mendatangi sumur ataupun keran-keran yang disediakan di titik-titik tertentu ya, seperti yang di terlihat juga, terpantau juga yang disediakan oleh TNI Polri ya, TNI ya. Ya, di Kampung Sukangku sendiri, kebutuhan air bersih ini merupakan kebutuhan dasar dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, begitu pula yang terlihat kesulitan untuk mendapatkan air bersih ini dirasakan oleh masyarakat setempat. Ya, salah satunya juga untuk mengambil air, ya, jarak waktu yang juga butuh ekstra, ya, kerja ekstra, yang mana pengambilan air ini sangat susah juga. Ya, walaupun berdekatan dengan Sungai Digol ya, tapi air bersih untuk mencarikan kebutuhan dasar di rumah ya, untuk mencuci, memasak, dan minum ya, sebagian masyarakat juga mengalami hal yang sangat minim juga ya. Namun dengan tersedianya air bersih di titik-titik tertentu seperti di samping gereja atau di samping di pinggir jembatan WT ya, di sana juga tersedia keran air ya, sehingga masyarakat juga sering mengambil air di sana dengan menggunakan jerken, ember, dan sebagainya, ataupun galon-galon mengisi air untuk keperluan keluarga ya. Selain itu juga warga masyarakat juga memesan jasa layanan air bersih ya, yang mana juga dikenakan biaya per tangki. Satu tangki ataupun satu profil ya, dengan harga 100.000 satu kali angkut ya. Ya, dan juga ini membludak ya untuk pemesanan air bersih ini, yang mana juga di ketahui bersama ya. Ya, mungkin dua kampung ini, Kampung Persatuan dan Kampung Sukanggo ya, yang menggunakan jasa air bersih ya, yang mana juga dipesan ya, mungkin hari ini pesan, belum tentu hari ini juga diantar ya, karena butuh waktu juga, karena banyak pelanggan yang memesan air bersih ini ya. Dan saudara pendengar, ini sudah terjadi beberapa hari ataupun beberapa minggu terakhir dari akhir bulan Juni hingga saat ini. Oke, saudara pendengar, kalau air bersih ada di sekitar kita ya, tentunya juga dengan sungai-sungai ataupun kali-kali yang ada yang sudah tidak bisa digunakan lagi ya, sehingga masyarakat juga harus membutuhkan kerja ekstra ya untuk melengkapi kebutuhan air bersih ini. Oke, semoga apapun yang sudah disiapkan ya, berupa keran-keran air ya yang ada di sekitar ataupun lingkungan tempat tinggal masyarakat ya, ini harus dijaga bersama, sehingga saat-saat seperti ini tidak lagi membuang waktu, membuang energi yang jauh ya untuk mengambil air bersih. Oke, semoga ini juga menjadi informasi terkini kita bersama, dan pasti kita saling menjaga ya
kondisi di tempat tinggal kita dan juga apalagi dengan kebutuhan air bersih yang saat ini juga mengalami penurunan, sehingga bisa kita jaga bersama keran-keran air yang ada ataupun tempat-tempat pengambilan air yang ada di sekitar kita ini, kita jaga, kita rawat, sehingga air bersih untuk kebutuhan dasar keluarga kita bisa terjaga dan juga bisa menggunakan air dengan sebaik mungkin.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.

0: Terima kasih pendengar di Kota Tanah Merah dan dimanapun berada. Pukul 12 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur. Kita bersua kembali dalam program Musik Pelepas Lelah edisi hari ini Sabtu 4 Juli 2026. Saya Ina Kumia menemani 1 jam ke depan. Dan juga Anda bisa ikutan berbagi salam melalui 2 pesan telepon kami di 08114954333 dan juga di 08114988666 atau juga mengirim pesan singkat Anda di 08114988222. Ya, saudara, satu penelpon yang ikutan kami sapa. Halo, selamat siang MPL.
1: Halo, selamat.
0: Ya, selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Ini dengan Dika, Kak Ina.
0: Oke, siang Dika.
1: Iya sayang. Gimana kabarnya kakak?
0: Kabar baik Dika.
1: Iya, amin. Kalau kabarnya baik kak. Mau Dika request lagu dari DNPC kak?
0: Boleh.
1: Iya, judul lagunya Bara Abdi Senyomo.
0: Oke, di copy lagunya.
1: Iya, salam dulu ya. Salam pertama buat Kak Ina yang lagi bertugas.
0: Terima kasih. Tugas.
1: Semoga aktivitasnya lancar, sehat selalu bersama keluarga dan semua guru RRI Bovendigul tanpa terkecuali. Terus salam buat Bang Andika Karwinata di Jambi. Salam sayang, salam sehat selalu. Semoga terhibur dengan lagu yang akan dipelajarnya nanti.
0: Okay.
1: Terus salam buat Ibu Putri, sekeluarga Ibu Ayu Gabung yuk. Salam sehat dari Dika, Ibu Farida, Ibu Natalia juga, harapan sehat. Bang Nasrun, Kakak Tia, Kak Ayu Matohi, Pak Utu, Pak Widi, terus Pak Iwan, Ciguria, dan buat semua aja yang selalu monitoring.
0: Oke, terima
2: Halo,
0: kasih
2: selamat
0: Dika.
2: Selamat siang Kak Ina. Selamat siang Kak Ina.
0: Selamat siang.
2: Halo. Agak kereba, Deng. Apa kabar?
0: Kabar baik.
2: Sehat Kak Ina.
0: Puji Tuhan, sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Oke, ya. Silakan.
2: Ya. Salamnya pertama-tama buat Kak Ina, salam sehat, salam bahagia, diberikan umur panjang, kemudahan rezekinya.
0: Terima
2: Lalu
0: kasih.
2: Dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terus buat Dika, Caliabu, terima kasih, salamnya sayang. Buat Dika, semoga Dika baik-baik sana, sehat selalu, diberikan umur panjang, mudah rezeki bersama keluarganya. Lalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus buat Putra Tengah, Bunda Ima di Maumere, Ibu Utri di Merauke, salam sehat, salam bahagia bersama keluarga besarnya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus buat Bang Fiat, Bang Rimba, Bang Irwan, Bu Natalia, Bu Farida, buat semua yang saja dari A sampai Z dirangkul jadi satu.
0: Terima kasih.
2: Kak Ina.
0: Selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Ya, pendengar Dika dan juga Cakra sudah ikutan ya dengan mereka selagi Bara Api Senyummu. Kami hadirkan untuk Anda.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan kebersamaan.

0: Pukul 12 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur ya. Siang ini saya Ina di sini menemani Anda, para pendengar setia Rere ya, dimanapun berada. Ya, saya terima dulu satu penelpon kita yang sudah ikutan. Halo, selamat siang MPL.
1: Halo, selamat siang MPL Musik Berlepas Lelah, Mbak Yuli kah?
0: Mbak Ina di sini.
1: Bu Mbak Ina.
0: Iya.
1: Apa kabar Mbak Ina?
0: Kabar baik, Bu Wanoso.
1: Iya, Mbak Ina, Mbak Ina, saya mau request lagu dari Aprilian, Dirimu Bukan Dirinya ya.
0: Oke.
1: Nah, salamnya pertama buat Mbak Ina yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Iya.
1: Apalah salamnya dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, pendengar dari Ibu Wanoso di Sambas ya, sudah ikutan juga. Dan saya terima lagi satu penelpon kita yang sudah ikutan. Halo, selamat siang Pak ya. Halo, selamat siang Pak ya.
2: Halo.
0: Ya, selamat siang.
2: Halo.
0: Iya, selamat siang. Dengan Bang siapa di mana?
2: Selamat siang MPN, Masih Kulpatila.
0: Oke, dengan Bang siapa?
2: Dengan Pak Usu Busri, Sambas.
0: Oke, Pak Usu, selamat siang.
2: Ya, apa kabar Mama Indah?
0: Kabar baik.
2: Syukur Alhamdulillah. Semoga selalu diberi kesehatan.
0: Amin.
2: Ah, lagunya Mama Indah?
0: Iya, lagu apa nih?
2: Ibu dari Iwan Palas.
0: Iwan Palas.
2: Ya, salamnya buat Mbak yang juga tugas, semoga sehat selalu. Buat Nusu juga Nusu. Kak Farida, Bang Irwan. Nah, yang lain dirangkul aja lah, tanpa kecuali kita bagi waktu aja yang mana singkat waktunya nih.
0: Iya, Palsu lagunya tadi apa?
2: Apa?
0: Penyanyi Iwan Fals lagunya?
2: Ya, Iwan Palas lagunya, anak-anak ibu.
0: Lagunya Iwan Fals atau apa ini?
2: Hah?
0: Lagunya Iwan Fals atau lagu lain?
2: Lagu lain? Dari Sofi Mercury aja lah, Badai Asmara.
0: Oke, Sofia Mercury.
2: Ya, Iwan Baimo, semoga akan selalu.
0: Selamat siang. Ya, dari Sambas ya, Pak Usu juga sudah ikutan bersama kami dan juga tadi Ibu Wanoso. Ya, dua lagu kami hadirkan untuk Anda.

Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada tiga maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup di

0: aku, kamu ambil ya.
1: Hahaha, tadi aku cuma ambil sedikit kok.
0: Tapi itu kan makananku, jangan rebut-rebut orang pun makanan. Nanti bisa bikin masalah.
2: Ih, Bina, tidak boleh begitu. Makanan orang lain itu bukan untuk diambil sembarangan. Kalau Bina mau, bilang baik-baik dengan sopan ya. Kalau Feni mau berbagi, pasti Feni kasih. Bina ingat ya, mengambil milik orang lain tanpa izin itu tidak baik sayang. Kita harus saling menghargai. Ayo minta maaf sama Fenina.
1: Maaf ya Fenina, aku harusnya tidak mengambil makananmu. Aku janji sekarang aku tidak begitu lagi.

banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Kebersamaan kita dalam program Musik Pelepas Lala untuk edisi Sabtu 4 Juli 2026. Kami akhiri dan juga terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi. Senantiasa terus akur-akur via udara dan juga terjalin suasana siang hari ini dengan penuh kebahagiaan. Ya, pendengar, kita akan jelang pukul 13 akan disampaikannya warta berita dinamika olahraga bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Ya, selamat siang buat semuanya dan sampai jumpa di acara MPL selanjutnya nanti di hari yang berbeda, tentunya di waktu yang sama. Yang pasti Anda selalu terhibur dan juga semakin semangat mengisi waktu libur Anda dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Ya, selamat siang untuk semuanya dan kita jelang pukul 13 disampaikan yang warta berita dinamika.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Argentina menang 3-2 atas tim debutan Tanjung Verde. Lewis Hamilton rebut posisi terdepan untuk sprint race F1 GP Inggris. Timnas Indonesia siap berkiprah di Piala AFF 2026. Salam olahraga, dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah topik menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang dari Pro 3 selengkapnya.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sejarah baru tercipta di Dallas Stadium Amerika Serikat saat tim nasional Mesir sukses mengamankan tiket babak 16 besar Piala Dunia setelah menumbangkan Australia lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Kedua tim bermain sama kuat, sama-sama sepanjang 90 menit ditambah dengan babak perpanjangan waktu. Mesir unggul lebih dulu lewat sundulan Maut Enam Absur pada menit ke-13. Namun keunggulan itu buyar setelah bek Mesir, Mohamed Hani, melakukan gol bunuh diri pada menit ke-55 akibat salah mengantisipasi tendangan bebas Australia. Petaka bagi Australia memuncak di babak adu penalti. Strategi pelatih dari Australia memasukkan kiper senior Matthew Ryan di menit akhir laga gagal total. Dua penendang Australia, Harry Sotter dan Lucas Harrington, gagal mengeksekusi penalti dengan sempurna. Sebaliknya, empat eksekutor Mesir termasuk tendangan Mohamed Salah sukses bersarang di dalam gawang. Mesir menang adu penalti dengan skor 4-2. Hasil ini membawa Mesir melaju ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Sementara bagi Australia, kekalahan ini sekaligus menandai habisnya wakil Asia di turnamen kali ini.

0: Sementara itu Argentina memastikan tempat di babak 16 besar usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 dalam pertandingan berdurasi 120 menit. Argentina pun memberikan apresiasi atas penampilan dari Tanjung Verde sebagai lawan yang sangat tangguh. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul. Sudah dilakukan kaki kiri, mencoba di sudut.
1: Romero, Cristian Romero akhirnya menciptakan gol ketiga bagi Argentina. Supporter

0: Entonces
1: pertandingan berjalan dengan baik, walau harus saya akui kami harus melewati pertandingan sangat menyulitkan kami. Kami memang layak menang, tapi tidak mengubah kenyataan bahwa lawan kami memberikan perlawanan yang sangat baik.

0: seluruh dunia. Karena bagi pelatih yang akrab disapa Bubista ini, tidak semua tim mampu mencetak gol ke gawang Argentina dan memaksa sang juara bertahan bermain hingga perpanjangan waktu.
1: Saya pikir tim kami memperlihatkan komitmen tinggi dalam pertandingan ini. Tidak semua tim dapat mencetak dua gol ke gawang Argentina dan memaksa mereka bermain hingga 120 menit. Ini menunjukkan kualitas dan karakter tim kami yang saya rasa merupakan sisi baik dari pertandingan ini.
0: Berdasarkan hasil pertandingan ini, maka Argentina

0: Penampilan kiper veteran Tanjung Verde, Fozinha, menuai pujian dari banyak pihak. Sepanjang pertandingan melawan Argentina pada Sabtu pagi, kiper berusia 40 tahun itu melakukan 10 penyelamatan krusial. Pengamat sepak bola Agung Dwi Aryo Wibowo menilai penampilan Fozinha layak diapresiasi dan bahkan dinobatkan sebagai man of the match.
1: Ya, saya setuju sebenarnya Fozinha yang melakukan 10 penyelamatan krusial dari striker-striker dan juga pemain tengah dari Argentina harus mendapatkan apresiasi gitu ya. Bisa dibilang seandainya pertandingan ini dimenangkan oleh Tanjung Verde dan pencetak golnya berbeda-beda, maka Fozinha akan jadi MVP atau pemain man of the match dari pertandingan hari ini gitu ya.
0: Berstatus sebagai pemain tertua yang debut di Piala Dunia, kiper bernama asli Josimar Dias ini tampil seperti tembok kokoh. Fozinha mencatatkan total 18 penyelamatan krusial sepanjang turnamen. Namanya juga makin viral setelah membuat bintang dunia Lionel Messi frustasi di babak 3-2 besar. Aksi heroik ini membuat pengikut Instagramnya meroket tajam dari 50 ribu menjadi 18 juta pengikut.

0: Masih dari ajang Piala Dunia, kekalahan tragis Australia lewat adu penalti dari Mesir pada Sabtu dini hari tidak hanya menghentikan langkah Australia, tetapi juga memastikan tidak ada lagi satupun wakil Asia yang tersisa di Piala Dunia 2026. Kegagalan total wakil Asia di panggung dunia kali ini tentu menyisakan banyak evaluasi besar. Untuk mengulas lebih dalam mengenai rontoknya kekuatan sepak bola Asia di turnamen tahun ini, berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Mesir berhasil mengalahkan Australia lewat adu penalti dengan skor 4-2 setelah bermain imbang 1-1 hingga babak perpanjangan waktu atau extra time berakhir di laga 32 besar Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium Amerika Serikat pada Sabtu dini hari tadi. Kekalahan Australia dari Mesir ini sekaligus juga menegaskan bahwa wakil Asia saat ini sudah tersingkir semua dari Piala Dunia 2026. Bagaimana evaluasinya? Kami akan perbincangkan bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP. Baik, Bung Ari, Australia kalah dari Mesir yang menandakan bahwa wakil Asia sudah habis di Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda, Bung Ari?
2: Iya, dengan tersingkirnya Australia berarti wakil Asia memang sudah habis ya. Tapi saya melihat perjuangan Australia tadi menghadapi Mesir sudah maksimal gitu. Tertinggal cepat di pertandingan, tapi kemudian akhirnya mampu menyamakan kedudukan hingga memaksakan pertandingan itu sendiri sampai perpanjangan waktu hingga adu penalti. Namun ya sayang ya, adu penalti itu adalah persoalan mental, keberuntungan dan kemampuan tim analis menyajikan data-data penendang maupun penjaga gawang gitu. Nah, disitulah saya kira Australia harus mengakui keunggulan Mesir. Kalau dari sisi statistik pertandingan, saya melihat data-data yang ada setelah pertandingan itu memperlihatkan kedua tim memang berimbang.
1: Sebelumnya, wakil Asia yang lain, Jepang, ini juga tersingkir di babak 32 besar. Bagaimana menurut Anda kekuatan Asia di fase gugur kali ini?
2: Australia dan Jepang sebagai dua wakil Asia yang lolos ke fase gugur ini menurut saya sudah berusaha maksimal untuk bersaing di 32 besar gitu. Jepang bahkan sempat unggul lebih dahulu atas Brasil meski di babak kedua akhirnya menyerah karena tadi skuad dari Brasil dan faktor pelatih sekali Carlo Ancelotti itu sendiri gitu. Nah, Australia pun juga tidak bisa dikatakan tersingkir dengan mudah karena juga sudah berjuang sampai adu penalti. Jadi kalau ditanya bagaimana kekuatan Jepang dan Australia di fase gugur 32 besar ini, menurut saya sudah mampu bersaing. Hanya saja memang faktor tradisi kuat dari Brasil dan keberuntungan Mesir yang membuat Jepang dan Australia harus tersingkir, sekaligus menghabiskan wakil Asia di 32 besar ini.
1: Sebelumnya ada 7 negara Asia lainnya yang malah tidak lolos ya dari fase grup. Bagaimana Anda melihat perjalanan tim Asia di Piala Dunia kali ini secara keseluruhan?
2: Ini yang menarik ya, ternyata wakil Asia tidak mampu berbicara banyak ketika Piala Dunia diselenggarakan di benua Amerika gitu. Terakhir di Piala Dunia 2014 Brasil, tidak satupun wakil Asia mampu lolos ke babak gugur malahan. Sekarang di Amerika Serikat juga hanya 2 dari 9 tim Asia di putaran final, dan dua-duanya yang lolos, Jepang dan Australia pun sudah tersingkir di 32 besar gitu. Nah, ini barangkali memang ada faktor adaptasi dengan atmosfer pertandingan Piala Dunia di benua Amerika yang saya kira masih kurang gitu. Tetapi faktor teknis soal gap kualitas antara tim Asia dengan negara-negara di benua lainnya juga tidak bisa dikesampingkan. Ini adalah pekerjaan rumah buat AFC sebagai konfederasi sepak bola Asia untuk terus meningkatkan kualitas kompetisinya di setiap negara anggota, termasuk lebih detail lagi dalam mengurusi pembinaan pemain usia muda.
1: Dengan habisnya wakil Asia di Piala Dunia 2026 di babak 32 besar ini, seperti apa Anda menilai kemampuan tim dari Asia ini untuk bersaing di tingkat dunia, Bung Ari?
2: Iya, seperti saya sampaikan tadi bahwa ini adalah pekerjaan rumah yang berat ya buat AFC. Berkaca dari hasil-hasil di Piala Dunia 2026, saya kira AFC perlu bekerja sama lebih kuat lagi dengan konfederasi lain untuk memperbanyak kesempatan timnas-timnas di Asia bertanding dengan negara negara dari Eropa dan Amerika Latin. Karena sesungguhnya kekuatan dan tradisi kuat sepak bola itu memang ada di sana. Karena tentu kita tidak ingin juga di Piala Dunia 2030 nanti ya, saat perayaan 100 tahun Piala Dunia, tim Asia malah tidak bisa berbicara sama sekali. Dalam arti ya hanya sampai fase grup. Ini yang harus menjadi perhatian di buat AFC.
1: Melihat hasil kali ini, apa yang harus dikejar oleh tim dari Asia agar di Piala Dunia 2030 ya, di Piala Dunia berikutnya ini bisa berbicara lebih banyak?
2: Sebetulnya di Asia sendiri juga masih ada ketimpangan dari sisi kualitas gitu atau kekuatan ya. Misalnya antara tim Asia Tengah, Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara. Bahkan misalnya Indonesia yang pernah dibantai Jepang 6-0 di kualifikasi kemarin, ternyata Jepang juga tidak mampu bertahan lama di Piala Dunia 2026 kali ini. Nah, ketimpangan kemampuan di antara negara-negara Asia itu sendiri yang harus lebih dulu diselesaikan menurut saya. Masih ada waktu 4 tahun lah untuk negara-negara Asia menata kekuatan lagi, meningkatkan kemampuan bersaing dengan negara-negara Eropa dan Amerika Selatan, termasuk Afrika ya, yang di Piala Dunia 2026 kali ini kelihatan sangat begitu superior gitu untuk lolos ke fase grup dan ke knockout gitu. Ya, mudah-mudahan waktu 4 tahun ini cukup ya buat negara-negara Asia untuk menata kemampuannya lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang, salam olahraga.

Tim Nasional Kolombia dipastikan mengunci tiket babak 16 besar setelah menundukkan Ghana dengan skor tipis 1-0 di Stadion Kansas City. Pada pertandingan yang baru saja berakhir siang ini, gol tunggal penentu kemenangan skuad Los Cafeteros dicetak oleh gelandang John Arias pada menit ke-14 babak pertama, memanfaatkan umpan matang Luis Suarez. Meski mendominasi 62% penguasaan bola dan melepaskan 20 tembakan, Kolombia gagal menambah keunggulan akibat aksi gemilang kiper Ghana, Lawrence Atiziki, yang melakukan 7 penyelamatan krusial. Dengan hasil ini, Ghana harus angkat koper, sementara Kolombia resmi melaju ke fase gugur berikutnya untuk menantang Swiss di Vancouver.

0: Kita beralih ke ajang balap Formula One di mana Lewis Hamilton mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Lilina Dea melaporkan selengkapnya.
1: But he has been mighty around this racetrack and he does so again and takes provisional sprint pole.
2: Pembalap Ferrari Lewis Hamilton merebut posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris 2026. Tampil di sirkuit Silverstone tadi malam, Hamilton menjadi yang tercepat dengan keunggulan 0,011 detik atas Kimi Antonelli di tempat kedua. Pembalap asal Inggris itu mengaku hasil ini terasa istimewa karena diraih di hadapan pendukungnya sendiri. Usai sesi kualifikasi, Hamilton mengaku senang dengan performa mobilnya kali ini.
3: I am so happy. So happy.
4: Saya sangat bahagia, sangat-sangat bahagia. Sejujurnya, karena kalian juga mendengarkan saat konferensi pers, semua orang mengatakan karakter lintasan tidak akan sama. Itulah yang kami semua pikirkan. Namun, ternyata lintasannya tetap luar biasa dan tetap terasa sangat menyenangkan. Kemarin, mereka sempat membuat saya khawatir. Mereka bilang, kami akan tertinggal 6/10 detik di lintasan lurus dari para rival. Padahal, di balapan sebelumnya kami tertinggal 4/10 detik di lintasan lurus. Lalu hari ini, tiba-tiba kami bisa berada di level yang sama. Saya sampai bertanya, apakah ini benar? Apakah mereka akan tampil lebih cepat saat kualifikasi? Ternyata, kami benar-benar mampu bersaing dengan mereka.
5: And I was like, is this real? Are they going to turn up in quali? And we were right there competing with them.
2: Sementara itu, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengakui Ferrari menunjukkan peningkatan performa yang luar biasa menjelang akhir pekan balapan di Silverstone. Meski hanya terpaut 0,011 detik dari Hamilton, pemuncak klasemen sementara itu tetap optimistis bisa memberikan perlawanan pada balapan sprint yang digelar sore ini. Antonelli mengaku sempat merasa tidak nyaman pada awal sesi kualifikasi, namun timnya berhasil memperbaiki keseimbangan mobil yang membantunya meningkatkan kecepatan dengan drastis.
5: Yeah, I mean it was so close and
4: selisih benar-benar sangat tipis dan itu sangat disayangkan. Sejujurnya pada SQ1 saya merasa kurang nyaman dan tidak terlalu menyatu dengan mobil. Namun setelah kami melakukan sedikit penyesuaian pada keseimbangan mobil, performa di SQ2 terasa jauh lebih baik dan kami kembali kompetitif. Di SQ3 masih ada sedikit waktu yang terbuang, tetapi putaran saya sudah cukup bagus. Sayangnya saya kalah dengan selisih yang sangat tipis dari Lewis. Tetapi tentu saya mengucapkan selamat kepadanya. Sekarang kami akan fokus menghadapi balapan besok.
5: On our side, we'll focus on to tomorrow now.
2: Balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris dijadwalkan berlangsung di sirkuit Silverstone sore ini pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Hamilton akan memulai balapan dari posisi terdepan, sementara Antonelli berusaha memanfaatkan start di posisi kedua untuk menjaga persaingan perebutan gelar musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak ketiga Wimbledon telah tuntas. Coco Gauff dan Jannik Sinner dipastikan melangkah ke babak berikutnya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Babak ketiga turnamen tenis Wimbledon telah selesai. Dari sektor tunggal putri, unggulan ketujuh Coco Gauff mencapai babak keempat dan menyamai penampilan terbaiknya di Wimbledon dengan kemenangan 6-3, 6-7, 6-2 atas rekannya dari Amerika Serikat Claire Liu pada hari Jumat malam kemarin. Coco berhasil melewati set pembuka dengan sedikit keributan dan berada di jalur untuk meraih kemenangan rutin ketika petenis peringkat 146 dunia. Liu bangkit dan menyelamatkan 3 match point di set kedua sebelum memaksa tie break saat bayang-bayang malam menyelimuti lapangan satu. Pendekatan pasif Gauff pada tie break memungkinkan Liu untuk mengambil kendali dan menyamakan kedudukan. Tetapi Coco dengan cepat mendapatkan kembali ritme permainannya pada set penentuan dan mematahkan servis pada game pembuka dengan memaksakan kesalahan dengan pukulan backhand yang dalam. Selesai permainan, Coco mengatakan bahwa Liu mampu menangkap servis yang diberikannya dengan baik.
2: I mean, it wasn't like too much wrong. I mean, she played a good.
3: Maksudku dia bermain bagus saat menerima servis pada skor 5-3. Aku memukul bola keras ke arah tubuhnya dan dia menangkap bola-bola itu dengan cukup baik. Lalu pada game 5-4, kurasa aku terlalu pasif saat menghadapi match point. Maksudku, aku menciptakan peluang untuk mendapatkan poin penentu itu. Kurasa aku punya sekitar 3 atau 4 peluang, tapi intinya aku sudah melakukan hal yang benar untuk mencapai posisi itu. Dan begitu aku berada di posisi itu, aku hanya perlu memanfaatkannya.
1: Selanjutnya, Coco akan berhadapan dengan unggulan ke-11 asal Swiss Belinda Bencic di babak keempat Wimbledon sore esok waktu Indonesia Barat. Beralih ke sektor tunggal putra, upaya Jannik Sinner mempertahankan gelar Wimbledonnya semakin menguat ketika petenis peringkat satu dunia itu mengalahkan petenis Amerika Serikat Jenson Brooksby dengan skor 6-4, 6-3, 6-4 untuk melaju ke babak keempat. Petenis berusia 24 tahun itu langsung tancap gas tanpa terlalu peduli dengan pertandingan yang melelahkan. Ia merebut break untuk memimpin 4-3 setelah forehand Brooksby melebar lalu melahap set pembuka hanya dalam 37 menit. Brooksby yang menduduki peringkat 81 dunia berusaha memvariasikan permainannya dan lebih sering menarik Sinner ke net pada set berikutnya. Namun upayanya tidak membuahkan hasil karena juara Grand Slam 4 kali itu membalasnya dengan pergerakan yang luar biasa dan dengan cepat menggandakan keunggulannya dalam pertandingan tersebut. Selesai permainan, Sinner menyebut bahwa permainannya hari ini jauh lebih baik dibandingkan 2 game sebelumnya.
4: Felt better today, which was my main goal, and
1: hari ini aku merasa lebih baik dan itulah tujuan utamaku, terutama caraku mengakhiri pertandingan tadi. Di game terakhir, permainan aku sedikit lebih baik. Jadi semoga ini memberi aku kepercayaan diri untuk memulai pertandingan berikutnya dengan semangat positif. Namun bagaimanapun juga, aku berusaha untuk tetap bergerak lebih baik. Pukulan balik aku hari ini sedikit lebih baik. Secara keseluruhan, ini merupakan langkah kecil ke arah yang lebih baik. Aku masih perlu meningkatkan performa, jadi semoga aku bisa melakukannya di pertandingan berikutnya. Selanjutnya, Sinner akan berhadapan dengan petenis kualifikasi asal Jepang Shintaro Mochizuki di babak 16 besar sore esok waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Tim Nasional Indonesia siapkan laga terbaik menjelang Piala AFF 2026. Berikut informasinya Harisma Rizky.
1: Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat-sangat big game.
2: ASEAN Championship 2026 menjadi panggung pembuktian bagi Timnas Indonesia. Di bawah arahan pelatih John Herrmann, skuad Garuda menargetkan gelar juara pertama dalam sejarah turnamen ini setelah 6 kali finish sebagai runner-up. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Turnamen akan digelar mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menegaskan bahwa Piala AFF bukanlah turnamen ecek-ecek.
1: Berbaliknya begini, saya menganggap bahwa AFF ini adalah boleh dikatakan piala bergengsi lah. Piala bergengsi di Asia Tenggara. Ini event yang sangat bergengsi di Asia Tenggara. Jadi mungkin kalau yang lain menilai bahwa ini tidak ada nilai, bagi saya itu sangat tinggi nilainya. Kenapa? Buktinya sampai sekarang kita belum pernah juara kok. Itu kan bukti bahwa ini bukan. Kalau orang mengatakan ini apa tadi, ecek-ecek, cici dan sebagainya, kalau saya sebenarnya tidak demikian. Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat-sangat bergengsi untuk kawasan Asia Tenggara. Maka kita harus fight persiapkan itu dengan sebaik-baiknya, dan kita bisa lancar untuk bisa menjalankan itu.
2: Di sisi lain, kiper Timnas Indonesia Cahya Supriyadi mengingatkan skuad Garuda untuk mewaspadai permainan Vietnam. Menurutnya, tim asuhan Kim Sang Sik itu dikenal tampil ngotot dan siap menghalalkan segala cara demi kemenangan.
3: Mungkin tahun ini waktunya balas dendam buat Vietnam. Kita kerja keras karena tahu Vietnam bisa menghalalkan segala macam cara agar dia bisa menang. Pada intinya kita harus bisa lebih kerja keras dibandingkan Vietnam. Kalau Vietnam bisa seperti itu, kita bisa lebih seperti itu.
2: Pernyataan Cahya ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Timnas pembawa misi revanse. Ia pernah merasakan pahitnya kekalahan 0-1 dari Vietnam di Piala AFF 2024 yang menyebabkan Indonesia tersingkir. Kini, bermodalkan skuad yang lebih matang dan motivasi tinggi, Indonesia siap menuntaskan dendam dan mengakhiri penantian panjang akan gelar juara Piala AFF 2026. Dari Jakarta, Kresno Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar Radio Bavon Tegalan sekitarnya pukul 13.39 menit waktu Indonesia Timur ya. Usai kita simak penyampaian dinamika olahraga bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Informasi-informasi terkini terupdate dan terpercaya yang dikemas dalam paket warta berita Anda akan ikuti nanti pukul 15 waktu Indonesia Timur untuk Sekarwil Nusantara 1 Jayapura. Oke, selamat siang untuk semuanya, selamat beraktivitas dan juga selamat beristirahat siangnya bagi Anda sekalian yang siang ini sedang santai menikmati suasana siang dengan memanjakan diri Anda dan juga keluarga Anda dengan meminum minuman segar ya, mungkin juga di siang hari ini dengan momen-momen keluarga yang Anda jalani, Anda nikmati senantiasa juga terhibur bersama kami Prosatera Revovendika. Ya, saudara pendengar Cinta Putih ya, yang saat ini terdengar bersama Grace Simon masih menemani. Selamat siang untuk semuanya.
1: Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FIBMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven
0: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026. Joss.

Pukul 13.58 menit waktu Indonesia Timur. Saya Ina mohon undur dari ruang dengar Anda, dan Anda akan ditemani rekan penyiar selanjutnya pukul 14 hingga pukul 19 malam nanti. Ya, selamat siang untuk semuanya. Selamat beraktivitas bagi yang tengah beraktivitas, dan juga bagi Anda yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Dan saya ingin ucapkan terima kasih

0: 90,3 dan juga 97,5 FM. Selamat berakhir pekan pendengar dimanapun Anda berada ya. Saya Indah Dari baru saja menemani Anda ya dalam program Bufnigul Sore. Selamat siang menjelang sore hari ya. Selamat berakhir pekan pendengar juga yang ada di 20 distrik 112 kampung serta pendengar yang mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital. Pro Dangdut sudah mendengar mengawali jumpa kita dalam program Bufnigul Sore hingga nanti pukul 15 ya. Kita sapa pendengar yang sudah bergabung di siang menjelang sore hari ini. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Selamat siang Kak Indah menjelang sore.
0: Oke, selamat siang menjelang sore hari. Bang Andi, apa kabar?
1: Baik, Kak Indah gimana?
0: Alhamdulillah baik, sehat. Gimana cuaca ya. Di sana?
1: Ini cuaca mendung-mendung tapi hawanya panas.
0: Mendung-mendung tapi panas ya?
1: Iya.
0: Semalam sempat hujan di sana Bang Andi?
1: Hujan.
0: Hujan
1: malam.
0: Ya? Oke. Ya. Mau bergoyang? Iya, karena apa?
1: Karena gimana cuaca?
0: Oh, di sana gimana? Di sini hari ini terpantau luar biasa panas ya. Hari ini cerah Bang Andi di Boven. Iya. Gimana
1: saya
0: nih?
1: Mau request lagu ini.
0: Lagu apa itu?
1: Ku ingin jadi mataharimu dari Sri Devi.
0: Aduh jangan dong, udah panas Bang Andi. Please. Gimana dong, udah panas nih Boven. Kenapa mau pilih lagu itu Bang Andi? Kan panas ya. Apa? Ada apa dengan lagu itu?
1: Enggak ada apa-apa Kak Indah.
0: Oke. Mau dengar aja ya?
1: Iya, dengar aja.
0: Oke.
1: Matahari Kak Indah. Iya.
0: Oke, siap. Salam
1: pertama-tama buat Kak Indah, salam sehat, salam bahagia. Semoga Kak Indah dipandang umurnya, dimurahkan rezekinya.
0: Amin ya.
1: Dijauhi dari malapetaka, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus buat Dikat Dreyabu, salam sehat, salam sayang. Semoga Dika baik-baik saja, sana diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya bersama keluarga besar. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus Bunda Ima di Maumere, Putra Tengah, Ibu Utri di Merauke, bersama keluarga, selamat sehat, selamat bahagia, sehat selalu, semoga Allah melindungi kalian semua. Terus buatnya Bang Rimba, Bang Tias, Bunda Natalia, Bu Farida, bahagia selalu, sehat selalu, panjang umur, rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Kakak Indahku. Selamat siang menjelang sore.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Andi siang hari ini ya. Menjadi penelpon pertama pendengar ya dalam segmen Pro Dangdut. Ada siapa di mana selanjutnya Pro Dangdut? Halo.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita Mbak Indah.
0: Iya, Sambas apa kabar siang hari ini? Halo Ibu Nusa.
2: Kabar baik, Alhamdulillah sehat, lagi kepanasan tuh Mbak Indah.
0: Oh, panas cuacanya ya di siang hari ini?
2: Iya, panas cuacanya.
0: Oke, luar biasa. Bagaimana siang hari ini? Mau berdendang lagu apa?
2: Lagunya Langit Pun Bergetar dari Vera Mayang.
0: Langit bergetar berarti petir ya?
2: Langit pun bergetar dari Vera Mayang.
0: Oh yes, sip. Oke.
2: Iya, langit pun ya, bukan bergetar.

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, dua-duanya mengisyaratkan dua-duanya bertajuk langit sepertinya ya di hari ini. Ada matahari dan juga tadi ada langit pun bergetar ya, saking panasnya mungkin ya. Ada siapa di mana selanjutnya? Halo, produk. Halo.
2: Halo, Cendus Citra.
1: Oke, cakep, luar biasa. Bang Luhut, semalam tidurnya nyenyak?
2: Wih, nyenyak sekali pun.
1: Oke. Ah, nyenyak sekali apa?
2: Pas bangun ini sudah...
1: Jam berapa? Oke.
2: Gimana kabar?
1: Alhamdulillah baik, sehat, semangat juga di hari ini.
2: Ya, sama juga, kabar baik, kabar sehat.
1: Oke.
2: Dan senang berakhir-akhir ya.
1: Gimana?
2: Senang berakhir-akhir.
1: Iya, selamat berakhir pekan, terima kasih Bang Luhut juga ya. Akhir pekan kemana hari ini?
2: Ya, gak kemana-mana.
1: Gak kemana-mana ya?
2: Ya.
1: Oke, sip, mau lagu apa?
2: Coba dulu dari lagu penyanyinya ini dari Gita Yubi.
1: Gita Yubi?
2: Gita, bukan Gita, Gita.
1: Gita Yubi?
2: Iya,
1: ini adik kakak ya?
2: Gak tahu, kitanya belum pernah ketemu kami.
1: Mirip soalnya.
2: Iya, jadi saya gak tahu itu kakak adik jawabannya.
1: Apa judulnya?
2: Udah. Maunya kamu.
1: Maunya kamu, oke, okay. Sip. Yeah. Oke. Okay. Yeah,
2: cari salamnya yang pertama buat benda dari nomor 2 sampai tingkat dan tetap semangat. Ada juga Jati, Bang Putra Tengah, Bang Bintang Pertama, ada Bunda Talia, Bu Farida sama Bunda Ima, Ibu Nusu, ada Ibu Tri Pak Freddy, Bang Ahmad Irwan, dari juga Bang Ramadhan, Iya, Razaya, Bang Putra Bobin, Bang Rimba, Bang Iwan Lusmawi Aceh, ada juga Bang Leman, Pak Widi, ada juga Bang Nama Sari sama Bang Terli tadi Manado, terus buat semua-semuanya saja lah yang mau dengarkan dimanapun berada.
1: Oke, okay. Itu aja.
2: Gimana? Ya itu aja. Gimana? Kita mau sama kita Yudi?
1: Ada.
2: Oke, lagu yang ditunggu. Terima kasih bagi mereka dari karena kita mendapatkannya. Dan selamat siang. Terima kasih siang adalah kita.
1: Oke, terima kasih. Selamat siang, Bang Luhut. Sehat selalu ya. Ada Bang Luhut pendengar ya di Tapanulis yang hari ini 3 penelpon dari luar Bovendigul tentunya mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami ya, RRI Digital. Kita ke Toli-Toli ada Ibu Natalia. Selamat siang, halo.
3: Selamat siang Mbak Ina.
1: Mbak Indah.
3: Dandut adalah kita. Oh Mbak Indah, sorry.
1: Iya.
3: Mbak Indah apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, sehat hari ini. Bagaimana?
3: Amin. Bagaimana
1: di sana?
3: Toli-Toli juga. Toli-Toli sehat, baik-baik sayang, Mbak Indah.
1: Okay,
3: cuacanya juga mendukung.
1: Mendukung apa?
3: Enggak, mendukung cerah, ceria. Okay. Seperti Mbak Indah hari ini cerah-ceria, okay. Suaranya juga merdu.
1: Terima kasih. Bagaimana hari ini mau goyang dangdut apa?
3: Aduh, Mbak Indah, iya. Kalau judul-judul lagu saya, tapi penyanyinya saya lupa. Saya mau suka lagunya.
1: Bagus.
3: Gadis di Tepi Danau Toba, tapi penyanyinya nanti boleh Mbak Indah carikan?
1: Oke, boleh, sip.
3: Yeah.
1: Gadis di Tepi Danau
3: Toba.
1: Salam dari Suryanto, yeah. Siregar.
3: Aa, itu tempatnya Bang Luhut.
1: Oke.
3: Okay. Halo Bang Luhut, selamat siang. Terima kasih salamnya Bang Luhut. Terus ada Ibu Utri Pak Freddy ya, selamat siang, salam kompak. Ada Bang Bintang Pertama ya, Bang Putra Tengah, Bang Lai, ada Bunda Ima, ada juga Pak Nasrun, ada siapa Redi Kaditalia Bu ya, Purnama Sari Andi di Andi Cakrawinata. Terus buka buat semua-semua saja Mbak Ida ya, dirangkul, okay. Dari A sampai Z tanpa terkecuali ya. Okay. Selamat siang semuanya, salam manis, kompak-kompak selalu ya, Mbak Indah tetap semangat.
1: Terima kasih.
3: Bahagia selalu ya, doa terbaik buat Mbak Indah dan keluarga yang ada di rumah.
1: Terima kasih
3: Mbak Indah, selamat siang Dangdut adalah kita.
1: Oke, cakep, Dangdut adalah kita ya. Ibu Natalia di Toli-Toli siang hari ini ya, ada gadis di tepi Danau Toba. Selamat siang untuk Anda semua pendengar ya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, masih ada satu yang mengantri siang hari ini. Selamat siang, halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
0: Halo, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita deh sayang.
1: Luar biasa, Momere Nusa Tenggara Timur. Apa kabar Bunda Ima?
0: Iya, benar sudah. Kabarnya Momere selalu baik dan sehat. Semoga sebaliknya Adik Indah juga, sekalipun dalam perantauan ya, selalu dalam keadaan yang sehat. Tuhan selalu menjaga dan melindungi.
1: Amin, amin, amin, amin. Sehat, alhamdulillah Bunda hari ini. Gimana di sana?
0: Oke, hari cuaca Momere juga sangat mendukung, cerah.
1: Cerah ya? Pernah hujan?
0: Secerah hatinya kita berdua. Iya.
1: Selalu ceria.
0: Oh, lagi kangen dong.
1: Iya, jarang gabung nih. Kemana sih?
0: Ada sih, cuman ya kadang belum beruntung, kadang gitu. Beruntung gitu loh.
1: Seperti lotre ya.
0: Iya.
1: Oke, okay. Syukur hari ini.
0: Salam ada Yuli juga, dari Momere juga.
1: Iya betul, kemarin Kakak Indah sempat ya. Dengar berkenalan di udara.
0: Iya, makanya aduh, apa Bunda ketemu penyiar di Surasika. Yes, apa tuh Momere punya? Bilang, aduh, kita Momere ada dua orang di bawah penikul. Terus Bang Chen bilang siapa? Bang itu ada Indah sama ada Yuli. Oh ya, Bunda sampai di sana. Iya, Bunda selalu menjelajahi Papua dimanapun.
1: Semoga terhibur ya. Kemarin ada dengar iya. Juga.
0: Oh ya. Oke, kalau begitu Bunda request lagu Lagi Kangen ya.
1: Lagi Kangen.
0: Lagi Kangen dengan kru-kru yang ada di Woven.
1: Oke, dari siapa lagunya?
0: Ya itu dia, satu PR buat Ade Ina.
1: Oke, sip, nanti dicarikan ya.
0: Oke. Salam-salam dulu ya Ade Ina.
1: Oke, silakan Bunda salamnya.
0: Salam pertama tentunya buat Ade Ina bersama operatornya dengan ucapan selamat siang, selamat bertugas. Dan Bunda percaya tetap semangat dan amin. Tetap sehat.
1: Amin, amin, amin.
0: Semoga Tuhan selalu memberkati. Salam buat kru-kru ya yang ada di Woven, sesiannya ada Ade Yuli bersama keluarga. Selamat siang, ada Bunda Natalia tadi, terima kasih ya atas salamnya. Di Toli-Toli sana juga ada Bang Angki, ada Bang Nasrun, selamat siang Bang Nasrun. Ada Bintang Pratama, ada Bunda Farida, selamat siang. Kami, kita semua sama-sama dari Sulawesi, salam sehat semua di sana. Ada Bang Luhut, ada Bapak Widi di Tokyo, ada Bunda Utri, Bunda Wanusu, ada Putra Kenya, selamat siang, ada Bang Lei juga, semoga sehat selalu, dan semua pendengar ya, dimanapun berada, yang sudah gabung maupun yang belum, selamat siang saja semua, dan salam sehat, Tuhan memberkati.
1: Amin.
0: Buat Ade Indah, terima kasih. Selamat siang, Bunda kembalikan di studio.
1: Oke, terima kasih. Selamat
0: dadah,
1: siang.
0: Sayang.
1: Dadah.
0: Semoga bahagia selalu ya.
1: Amin, amin, amin. Terima kasih Bunda Ima di Flores, Nusa Tenggara Timur. Siang hari ini ya. Kita sapa ada siapa di mana selanjutnya. Kalau tadi kita sudah ke arah timur, selanjutnya ada siapa di mana? Halo.
4: Halo juga. Selamat siang, produk sedang ada lagi.
1: Oke, cakep Bang Putra, Fak-Fak Putra Tengah.
4: Ya,
1: iya.
4: Oke.
1: Bagaimana di sana?
4: Cuaca di sini mendung-mendung, cantik saja ini. Mau malam minggu tuh.
1: Oh, jelang malam minggu ya. Di sana di Fak-Fak pendukung Timnas Piala Dunianya siapa yang dominan?
4: Hmm. rame dengan Argentina.
1: Berarti hari ini rame ya Argentina ya?
4: Ya.
1: Oke, lagu apa sih yang hari ini Bro Dangdut?
4: Terlanjur basah.
1: Terlanjur basah.
4: Ya sudah mati sekali. Kalau ya sudah
1: punah. Cakep, sip. Kakak Indah putarkan ya.
4: Oke. Juga salam temanku semua. Oke, yang sudah lewat pada hari ada pernah lihat juga yang baru turun di sebelah tadi ya, Bunda Ima.
1: Bunda Ima.
4: Pernah turun juga. Juga ada sama juga ada nama manusia dan
1: prakta. Oke.
4: Kecuali.
1: Oke.
4: Oke. Kita.
1: Ya. Terima kasih. Selamat siang, Fak-Fak. Siang hari ini. Bang Putra Tengah suaranya agak putus-putus ya. Sehat selalu bersama keluarga di sana. Baik pendengar, ada siapa di mana selanjutnya? Halo Bro Dangdut.
5: Halo Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ini dari Manado dengan Ibu Esther Lita.
1: Oh Ibu Esther Lita, selamat siang Bro Dangdut. Salam kenal ya.
5: Iya salam kenal. Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa?
1: Mbak Indah siang hari ini ya.
5: Mbak Indah, salam kenal ya. Ini sudah dua kali tergabung, Mbak Indah.
1: Oke, kita baru berjumpa ya. Bagaimana ya. Pro Dangdut mau ditemani lagu apa siang hari ini?
5: Dari Maggie Set, boleh?
1: Boleh. Apa judulnya?
5: Gubuk Bambu.
1: Gubuk Bambu, oke. Sip. Salam-salamnya boleh, silakan.
5: Oke, Bunda Ika, makasih ya sudah angkat telepon. Mm-hmm. Tetap semangat dalam bertugas dan selalu diberkati bersama keluarga ya.
1: Amin, amin, amin.
5: Oke,
1: amin.
5: Lanjut, mau menyapa yang barusan turun, ada Pak Putra Tengah yang orang Fak-Fak ya. Terus ada Bunda Ima juga, salam kenal ya Bunda. Bunda Ima di mana ya?
1: Flores, Momere, Nusa Tenggara Timur.
5: Oh iya, Bunda Ima. Salam kenal ya Bunda Ima dari Manado. Terus ada Bang Nasrun juga dapat salam ya. Ada Bang Lei, ada Bang Andi juga. Terus ada yang di Ambon, ada Bang Junaidi, ada Bang Luhut juga. Salam kenal ya Bang Luhut. Semuanya ya, tanpa terkecuali. Yang lagi setia mendengarkan ini salam salam kompak, salam persahabatan walaupun hanya di udara.
1: Oke. Okay.
5: Mbak Indah ya. Yang cantik yang sudah angkat telepon.
1: Terima kasih. Masa
5: iya deh.
1: Oh, iyalah masa iya dong.
5: Iya Mbak Indah, tetap semangat. Selamat melanjutkan tugas, makasih.
1: Iya oke, okay. Terima kasih.
5: Selamat siang.
1: Selamat siang.
5: Dangdut adalah kita.
1: Luar biasa, terima kasih ya. Ini tadi hampir salah sangka, pikirnya Ibu Utri di Merauke. Agak mirip ya suaranya. Baik pendengar, Prosatara Riba Pendegul, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Pro 1, kanal inspirasi.
1: Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Gadis di Tepi Danau Toba. Kemudian masih dari Gita Yubi, lagi kangen. Ada terlanjur basah dari Maggie Z. Kemudian Maggie Z kembali dengan gubuk bambu ya, siang hari
1: kalau
0: ini.
1: Makan.
0: Baik pendengar di manapun Anda berada, sepertinya line telepon sudah tidak bisa diterima siang hari ini ya. Kita jelang nanti di pukul 15 warta berita lintas Tanah Papua dari Pro Satria Jayapura. Ada Gadis di Tepi Danau Toba. Bay Area in.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Anda masih bersama Prosatan RI Ibu Pendikul. Pendengar pukul 14.57 menit waktu Indonesia Timur ya. Kegizem dengan Bu Gubuk Bambu siang hari ini sekaligus menutup segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Nantikan terus Pro Dangdut hari setiap hari menemani Anda di pukul 14 hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur pendengar ya. Dan untuk Anda di edisi hari ini Pro Dangdut, mohon maaf ya yang belum sempat diterima line teleponnya. Dan sekaligus kita jelang warta berita lintas tanah Papua dari Pusat RRI Jayapura tepat pukul 15 dan doa kerahiman ilahi kami hadirkan terlebih dahulu. Baik, mohon maaf sampai di sini dulu Gubuk Bambu sudah mendengar ya. Kami hadirkan doa kerahiman ilahi. Selamat sore untuk Anda semua dan sampai jumpa dalam segmen Pro Dangdut lain kesempatan.

Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua. Edisi hari ini, hari Sabtu 4 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita di antaranya. BPJS Kesehatan Jayapura jamin 7.818 kasus malaria hingga April 2026. Pemkab Mimika dan Uncen kaji ulang pemanfaatan tailing Freeport. Selain itu, Warta Berita sore ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah Warta Berita selengkapnya. Saya Willy Rentuboy. Pendengar dan pemirsa, kita mulai dengan informasi yang pertama. BPJS Kesehatan Jayapura jamin 7.818 kasus malaria hingga April 2026. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
1: BPJS Kesehatan Cabang Jayapura menjamin pelayanan kesehatan bagi 7.818 kasus malaria hingga April 2026. Angka tersebut menunjukkan malaria masih menjadi salah satu penyakit yang banyak ditangani melalui program Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, Erika Ferayanti Lumbangaul, mengatakan Kota Jayapura mencatat jumlah pelayanan malaria tertinggi. Setelah itu disusul Kabupaten Jayapura, Kerom, dan Mimika. Ia menegaskan pelayanan kesehatan bagi pasien malaria tetap dijamin oleh JKN. Masyarakat tidak perlu khawatir memperoleh pelayanan selama status kepesertaan JKN aktif.
2: Jadi kalau kita bicara malaria aja, di Kota Jayapura selama tahun 2025 kita menjamin ada 19.055 peserta. Iya, jadi kalau dikatakan kita tidak jamin malaria, nggak mungkin kan? Karena memang ketika dia tidak, sebetulnya obat program itu pertama kali disediakan oleh pemerintah di puskesmas, ya kan, puskesmas. Tapi kalau memang tidak bisa ditangani, bisa dirujuk ke FKRTL gitu. Nah, masalahnya sekarang apakah optimal di puskesmas, kita ya perlu dicek kali gitu ya, karena memang ternyata di rumah sakit juga banyak dirujuk gitu ya. Jadi malaria Kota Jayapura ada tahun 2025 ada 19.055, tahun 2026 ini sampai April atau Maret itu ada 7.818. Sama seperti tadi diikuti oleh Kabupaten Jayapura dan Kerom. Kerom juga besar. Jayapura, Kerom, Mimika.
1: Ia menjelaskan pasien malaria tetap mengikuti alur pelayanan berjenjang, peserta terlebih dahulu berobat ke fasilitas kesehatan tingkat pertama sebelum dirujuk ke rumah sakit apabila diperlukan. Menurutnya malaria merupakan penyakit endemis di Papua sehingga memerlukan kolaborasi pemerintah dan BPJS Kesehatan. Pemerintah menyediakan obat program sedangkan BPJS Kesehatan menjamin biaya pelayanan kesehatan. Erika Lumbangaul mengimbau masyarakat memastikan status kepesertaan JKN tetap aktif. Dengan begitu, peserta dapat mengakses pelayanan kesehatan sejak di puskesmas hingga rumah sakit sesuai indikasi medis. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Mimika menggandeng Universitas Cendrawasih Uncen Jayapura dalam mengkaji kembali perencanaan pengolahan tailing pasir sisa tambang PT Freeport Indonesia. Berikut laporan Tora Immanuel dari Mimika.
3: Badan Riset dan Inovasi Daerah BRIDA Kabupaten Mimika menggandeng Universitas Cendrawasih Uncen Jayapura dalam mereview master plan pemanfaatan tailing pasir sisa tambang dari aktivitas PT Freeport Indonesia. Pada kemarin Jumat 3 Juli 2026 digelar forum diskusi grup para stakeholder terkait di Horizon Diana Jalan Budi Utomo. Kegiatan dibuka Bupati Mimika Yohanes Retop melalui Sekda Mimika Abraham Kateyau, didampingi Ketua DPRK Mimika Primus Natika Pereyau, Sekretaris BRIDA Darius Sabonrain, dan Ketua Tim Kajian Uncen Quincy Kambuaya. Abraham menekankan agar pembaharuan perencanaan pemanfaatan tailing sejak tahun 2002 itu tidak hanya dari segi ekonomi, namun juga mengedepankan kepentingan masyarakat adat serta kearifan lokal Mimika dan nilai keberlanjutan.
4: Hasil master plan ini tidak boleh dilihat hanya dari sisi pemanfaatan material atau nilai ekonomisnya saja. Kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar memperhatikan kondisi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Mimika berkepentingan agar pemanfaatan tailing dapat memberikan manfaat nyata bagi daerah dan masyarakat.
3: Usai seremoni kegiatan, tim kajian UNCEN memimpin jalannya diskusi, baik dari perusahaan daerah Perusda, PT Mas Mimika Abadi Sejahtera yang dipimpin Petrus Yumte, serta dari beberapa OPD Pemkab Mimika, lembaga masyarakat adat Lemasa dan Lemasko, serta perguruan tinggi dan LSM, memberikan sejumlah masukan dan bertukar pikiran. Tim dari Freeport menjelaskan, secara internal tailing telah dikelola menjadi paving block yang dibagikan secara gratis kepada komunitas masyarakat Mimika. Pemanfaatan tailing juga telah dilakukan dengan membangun kantor bupati pusat pemerintahan di SP3. Diskusi pemanfaatan tailing akan dilanjutkan pada pekan mendatang guna lebih mematangkan perencanaan tersebut. Dari Mimika, Tora Immanuel melaporkan untuk RRI Jayapura.
0: DPD PDI Perjuangan menggelar bimbingan teknis BIMTEK bagi kader partai Setanah Papua. BIMTEK tersebut sebagai upaya konsolidasi nasional dalam memperkuat kapasitas kader di tengah dinamika politik dan tantangan sosial ekonomi. Kita simak laporan Naldi Kesolia.
5: Dewan Pimpinan Pusat DPP PDI Perjuangan menggelar bimbingan teknis bagi kader legislatif dan struktural partai di seluruh tanah Papua berlangsung Jumat kemarin. Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Ganjar Pranowo menegaskan BIMTEK tersebut untuk memperkuat pondasi ideologis dan kapasitas kader dalam menjalankan fungsi politik dan pemerintahan. Menurutnya kader partai harus mampu mengambil pelajaran dari sejarah perjuangan bangsa yang dirintis oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sutan Syahrir.
6: Tentu tadi pembukaannya secara daring oleh Bu Mega disampaikan bahwa jangan boros anggaran, efisiensi, dan kalian tidak boleh menyalahgunakan anggaran. Perhatikan suara rakyat, dengarkan kondisi yang sedang susah, kamu perjuangkan. Bagaimana cara memperjuangkannya? Maka kemudian kita datang melakukan bimbingan teknis agar nanti tidak menyalahi aturan. Penegak hukum pun kita undang untuk kasih ceramah. Kementerian Dalam Negeri juga kita undang untuk bisa memberikan materi tentang tata kelola yang baik. Namun kita dari partai membekali lebih dulu apa yang menjadi sikap partai agar kondisi yang tidak mudah ini bisa dilaksanakan dengan baik oleh kawan-kawan. Yang jelas, dengan segala keterbatasan khususnya anggaran, maka jangan sampai pelayanan publik berkurang, khususnya pendidikan, kesehatan, ibu hamil, termasuk ada pesan yang diberikan oleh Ketua Umum agar mari kita persiapkan diri kita menghadapi situasi kemarau panjang. Ini akan muncul masalah air, akan muncul masalah pangan itu tidak hanya dari produksi, tapi juga dari harga. Yang inilah seluruh kepala daerah mesti siap, DPRD mesti siap, termasuk struktural. Maka pertemuan ini adalah pertemuan tiga pilar, antara struktural, legislatif, maupun eksekutif, agar kita selalu dalam rampak barisan yang sama. Itu misi hari ini.
5: Sementara Ketua DPD PDIP Papua Benhur Tomimano mengatakan kehadiran kader dari berbagai daerah menjadi bukti soliditas partai dalam memperkuat konsolidasi internal menjelang agenda politik ke depan. Menurut BTM, BIMTEK ini tidak hanya menekankan aspek kedisiplinan organisasi, tetapi juga memperkuat kapasitas kader dalam menjalankan fungsi politik, terutama dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.
7: Untuk menuju 2029, di setiap DPD, DPC, PAC, ranting, dan anggota ranting. Maka kita dibekali pada hari ini sangat penting. Juga bagaimana melihat jalannya pemerintahan di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten, kota. Karena kita adalah partai yang penyimbang. Dan juga berpihak kepada masyarakat. Kita bukan partai oposisi, kami adalah partai penyimbang dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.
8: Selama pemerintahan di Papua ini seperti apa dari PDIP?
7: Kami terus berkomunikasi, koordinasi dengan fraksi PDI Perjuangan yang ada di DPRD Papua dan DPRD
9: DPR Kabupaten Kota selalu menyuarakan untuk keadilan, pendidikan, dan keberpihakan kepada rakyat dalam APBD. Itulah yang kami dukung. Kalau tidak keberpihakan kepada rakyat, maka kami akan memberikan solusi atau masukan kepada pemerintahan tersebut.
5: Lebih lanjut dikatakan BTM bahwa pentingnya PDIP solid menuju pemilu 2029 maupun berperan strategis dalam pemerintahan sebagai partai penyeimbang hingga menjadi partai yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan jalannya pemerintahan tetap berpihak kepada rakyat. Naldik Solia melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Warta Berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official.

RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80, Polresta Jayapura Kota kembali menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat melalui penyaluran 300 paket bantuan bahan makanan kepada warga di Kampung Engros, Distrik Abepura. Kabak SDM Polresta Jayapura Kota AKP Suhardi Sahilatua mengatakan Hari Bhayangkara bukan hanya menjadi momentum peringatan bagi institusi Polri, tetapi juga menjadi kesempatan untuk semakin mendekatkan diri kepada masyarakat melalui aksi nyata. Bantuan yang disalurkan nantinya dapat memberikan manfaat dan menjadi bentuk perhatian serta kehadiran Polri di tengah masyarakat. AKP Suhardi Sahilatua juga berharap sinergi dan hubungan baik yang telah terjalin antara Polresta Jayapura Kota dengan masyarakat terus dipertahankan sehingga tercipta situasi Kamtipmas yang aman, damai, dan kondusif. Kegiatan bakti sosial ini merupakan bagian dari rangkaian peringati Hari Bhayangkara ke-80 yang mengusung semangat Polri presisi untuk terus hadir memberikan pelayanan, perlindungan, pengayoman, serta pengabdian terbaik kepada masyarakat. Pria dan pemirsa, SMP Negeri 2 Jayapura menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2026-2027 pra MPLS tersebut diharapkan menumbuhkan pendidikan karakter bagi peserta didik baru. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
1: SMP Negeri 2 Jayapura menggelar pramasa pengenalan lingkungan sekolah bagi 353 siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Kegiatan itu berdasarkan Permendikbud 12 tahun 2024 tentang program MPLS yang ramah dalam pengenalan lingkungan sekolah mengutamakan kenyamanan, keamanan, dan edukasi bagi para siswa. Hal itu disampaikan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Jayapura, Dortea Caroline Enok, kepada awak media Jumat kemarin. Dikatakan dalam pelaksanaan pra-MPLS, para orang tua murid juga diberikan sosialisasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat untuk memahami nilai-nilai karakter demi membentuk generasi yang unggul.
2: Sesuai dengan Permendikbud nomor 12 tahun 2026 bahwa MPLS tahun ini adalah MPLS ramah. Jadi masa pengenalan lingkungan sekolah yang ramah. Sehingga ada hal-hal yang harus kita sampaikan kepada orang tua terkait dengan apa tujuan dari MPLS ramah tersebut dan juga apa yang menjadi hal penting yang dicantumkan dalam Permendikbud nomor 12 tahun 2026. Ketentuan pertama itu bagaimana kita menjelaskan kepada orang tua terkait 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dan juga ada kegiatan yang merujuk kepada bagaimana penggunaan media sosial yang ramah. Sehingga anak-anak di usia dini ini atau kelas 7 yang baru ini dan orang tua juga, dia harus mengerti bagaimana perangkat media sosial atau bagaimana handphone yang mereka bawa nanti ke depan. Supaya penggunaannya itu ada berhubungan dengan pembelajaran dan juga ada hal-hal yang harus kita ingatkan bahwa dalam media sosial ada terkait bullying, lain-lain yang merupakan bagian yang harus dihindari.
1: Dikatakan MPLS yang dijadwalkan berlangsung pada 6 hingga 10 Juli 2026 akan melibatkan Badan Narkotika Nasional, Densus 88 Anti Teror hingga Lembaga Pemasyarakatan. Menurutnya kehadiran instansi tersebut bertujuan untuk memberikan edukasi sejak dini mulai dari bahaya narkoba, pencegahan radikalisme hingga pemahaman hukum mengenai konsekuensi pidana anak jika melakukan pelanggaran berat.
2: Oleh sebab itu, di dalam masa pengenalan lingkungan sekolah, kita mensosialisasikan semua program tersebut kepada orang tua di hari ini. Dan nanti pelaksanaannya akan dilaksanakan pada tanggal 6 Juli sampai dengan 10 Juli tahun 2026. Benar itu. Jadi pelaksanaan ini ada jadwal misalnya dari BNN kami hadirkan, kemudian dari Densus 88 terkait radikalisme kepada anak usia dini. Dan juga dari Lapas Abepura itu berkaitan dengan anak usia ini, apakah kalau mereka membuat kesalahan dan lain-lain, apa ada tindak pidananya yang mereka harus ditahan di dalam lembaga atau tidak. Jadi itu aturan-aturan itu ada. Karena di tahun lalu kami menghadirkan pembina upacara juga dari Lapas, dari BNN, dan dari tim Densus 88. Jadi mereka tahun ini minta hadir untuk memperkenalkan diri kepada orang tua dan anak-anak kita.
1: Diharapkan melalui MPLS nantinya, para siswa ini menjadi hebat dalam 7 kebiasaan anak Indonesia dan adanya perubahan agar melangkah lebih baik untuk mencapai anak Indonesia hebat di Tanah Papua, khususnya Kota Jayapura. Nalik Saulia melaporkan.
0: Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekaligus upaya memperkuat kemitraan dengan seluruh elemen masyarakat, Wakapolres Mamberamo Tengah Kompol Sigit Susanto menyerahkan bantuan bahan makanan kepada toko pemuda di Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah. Penyerahan bantuan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polres Mamberamo Tengah untuk terus hadir di tengah masyarakat. Tidak hanya melalui pelaksanaan tugas pemeliharaan, keamanan, dan ketertiban, tetapi juga melalui kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung kepada warga. Wakapolres Kompol Sigit mengatakan bantuan yang diberikan merupakan wujud nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat sekaligus untuk penguatan sinergi dengan para tokoh pemuda yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Mamberamo Tengah. Melalui kegiatan seperti ini, pihaknya ingin menunjukkan bahwa Polri selalu hadir untuk masyarakat. Sinergi yang baik antara kepolisian, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen daerah merupakan modal utama dalam menjaga keamanan serta mendukung pembangunan di Kabupaten Mamberamo Tengah. Sementara itu, tokoh pemuda Kobakma Habel Kuroba menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Wakapolres Mamberamo Tengah beserta jajaran atas perhatian yang diberikan. Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Berita Lintas Tanah Papua sore ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.

0: Bapak, mama, kakak, adik semua di Bovendigul, kamu sudah tahu belum? Badan Pusat Statistik akan melaksanakan kegiatan sensus ekonomi yang akan dilaksanakan dari Mei sampai Agustus 2026. Sensus ini bertujuan untuk mendata usaha-usaha yang ada di Kabupaten Bovendigul, baik usaha besar, usaha sedang, sampai usaha kecil, seperti kios, penjual pinang, usaha rumahan, bengkel, ojek, dan lain-lain. Dengan data ini, KAM sudah membantu pemerintah untuk bikin kebijakan ekonomi sampai rencana pembangunan yang tepat sasaran supaya usaha-usaha di Indonesia bisa lebih maju.
1: Halo masyarakat Bovendigul, dimanapun berada, mari torang sama-sama sukseskan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung pada 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026 di seluruh kampung-kampung yang ada di Tanah Digul yang kita cintai bersama. Saat petugas sensus datang, terimalah dengan baik dan berikan informasi usaha yang benar dan lengkap. Ingat, setiap jawaban yang pace-mace berikan hari ini akan menjadi dasar pembangunan Bovendigul esok hari. Data yang akurat akan melahirkan kebijakan yang tepat untuk kesejahteraan masyarakat Bovendigul. Ingat, data akurat Bovendigul pun kebijakan tepat. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026 demi Bovendigul yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.

Mendengar ditemani Rosa ya, menyambung kembali kebersamaan kita selepas warta berita lintas tanah Papua bersama Prosater RRI Jayapura. Sejumlah informasi tadi juga Anda bisa kembali membacanya di laman ataupun portal berita kami rri.co.id. Pukul 15 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur, Bu Fendigol sore masih menemani kebersamaan kita ya. Akhir kebersamaan kita di pukul 19 atau pukul 7 malam pendengar ya. Beragam segmen di antaranya nanti pukul 17 kami hadirkan warta berita daerah. Dilanjutkan dengan azan maghrib untuk hari ini, hari Sabtu, jatuh pada pukul 17 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur. Selepas itu informasi dan hiburan kami hadirkan. Akhir kebersamaan kita di pukul 19 kami hadirkan warta berita Gema Tanah Papua. Baik, selamat sore saja untuk Anda semua pendengar. Di sore hari ini juga cukup cerah Bu Fendigol ya. Untuk Anda yang juga mungkin sudah terbangun selepas istirahat siang, mungkin pakaian yang dijemur hari ini juga sudah cukup kering ya sepertinya. Dan selamat memulai beragam aktivitas Anda di sore hari ini pendengar ya. Atau Anda juga di sore hari ini akan menghabiskan waktu sore hari Anda dengan sedikit berolahraga mungkin ya. Selamat sore saja Anda semua pendengar ya, yang ada juga di pemancar lewat Roko 97,5 FM. Untuk Anda juga yang mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital ya, selamat siang saja untuk Anda semua waktu Indonesia Barat, dan selamat sore untuk Anda semua waktu Indonesia Timur ya. Pukul 15 lebih 24 menit.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an.
2: Kenal dia di sana, hati sedarawan.
0: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
3: Mondar-mandir, coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan.

0: kebenaran tautan tersebut?
1: Belum sih, tapi ini udah banyak banget loh yang share tautan ini dan ikut mengisinya.
0: Nah, justru itu. Banyak yang share, tapi belum tentu benar. Bisa aja itu hanya hoax. Hati-hati ya kawan. Sebelum membagikan sebuah berita, pastikan dulu bahwa sumbernya itu jelas. Cek juga apakah berita itu berasal dari media resmi atau bukan. Dan pastikan tanggal serta isi beritanya. Bandingkan dengan informasi dari sumber terpercaya.
1: Oh, jadi gak boleh langsung percaya dan asal isi data pribadi ya? Apalagi langsung membagikan berita tersebut.
0: Ya jelas lah gak boleh. Karena sekali kita nyebarin berita palsu, itu dampaknya bisa merugikan orang banyak loh. Yuk, jadi pengguna media sosial yang cerdas, saring sebelum sharing.
1: Karena jempol kita, tanggung jawab kita.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bovendigo.
2: Berkat hasil Piala Dunia 2026 menghentikan langkah Tanjung Verde, Argentina lolos ke 16 besar. Kemudian ada adu penalti, Mesir juga berhasil menaklukkan Australia 4-2. Dua informasi ini saat lagi kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar ya, tetap di 90,3 dan juga 97,5 FM.

sering dengar istilah Ballon d'Or. Tapi sudah tahu belum artinya? Ballon d'Or menjadi salah satu penghargaan paling bergengsi dalam dunia sepak bola internasional. Penghargaan yang dikenal dengan nama bola emas ini diberikan kepada pemain terbaik dunia berdasarkan performa luar biasa selama satu musim kompetisi. Setiap tahun, ajang ini selalu menarik perhatian jutaan pecinta sepak bola di seluruh dunia. Penghargaan Ballon d'Or pertama kali diperkenalkan oleh France Football pada tahun 1956. Awalnya penghargaan ini hanya diberikan kepada pemain asal Eropa. Namun seiring perkembangan sepak bola modern, seluruh pemain dari berbagai negara kini memiliki kesempatan untuk meraihnya. Penilaian Ballon d'Or dilakukan melalui voting para jurnalis olahraga dari berbagai negara. Mereka menilai kualitas individu pemain, kontribusi terhadap klub dan tim nasional, jumlah gelar yang diraih, hingga sikap sportivitas di lapangan. Karena itu penghargaan ini dianggap sebagai simbol prestasi tertinggi seorang pesepak bola profesional. Dikutip dari FIFA, beberapa nama besar sepak bola dunia pernah memenangkan Ballon d'Or, seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, dan Zinedine Zidane. Persaingan antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo bahkan sempat mendominasi penghargaan tersebut selama lebih dari satu dekade. Ballon d'Or tidak hanya menjadi penghargaan pribadi, tetapi juga motivasi besar bagi para pemain muda di seluruh dunia. Banyak pesepak bola bermimpi bisa tampil konsisten dan membawa timnya meraih prestasi agar suatu hari dapat memenangkan trofi bola emas tersebut. Ajang Ballon d'Or juga selalu menghadirkan momen emosional dan bersejarah dalam dunia sepak bola. Para penggemar setiap tahunnya menantikan siapa pemain terbaik yang akan membawa pulang trofi emas tersebut. Tidak jarang hasil voting memunculkan perdebatan hangat di kalangan pecinta sepak bola dunia. Dengan sejarah panjang dan prestasi tinggi yang dimiliki, Ballon d'Or tetap menjadi simbol kejayaan tertinggi bagi seorang pemain sepak bola. Penghargaan ini membuktikan bahwa kerja keras, konsistensi, dan prestasi di lapangan dapat membawa seorang pemain mencapai puncak karir sepak bola dunia.

Pendengar Pro Sater RI Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi. Dimanapun Anda berada sore hari ini, pendengar, kami hadirkan informasi Timnas Argentina akhirnya memastikan tiket 16 besar Piala Dunia 2026 dan Argentina sukses menutup pertandingan dengan kemenangan 3-2 atau skor 3-2 pada 32 besar di Miami Stadium Amerika Serikat pada hari ini Sabtu 4 Juli. Di pagi hari waktu Indonesia Barat, Argentina langsung mendominasi sejak awal babak pertama, pendengar, dan serangan demi serangan terus dilancarkan. Akhirnya Argentina unggul 1-0 pada menit ke-28 lewat Lionel Messi yang memanfaatkan peluang di depan gawang. Memasuki babak kedua, Argentina juga kembali menguasai ritme permainan hingga peluang didapat Tanjung Verde ketika Rian Mendes melepas tembakan jarak jauh, tetapi bola melambung jauh di atas mistar. Hingga akhirnya sudah mendengar perpanjangan waktu dan skor berubah 2-2. Setelah melewati persaingan yang ketat, gol dari Cristiano Romero membawa Argentina kembali unggul pada menit ke-111 dengan skor 3-2. Bertahan pendengar hingga peluit panjang dibunyikan. Dan akhirnya sudah mendengar ya, menutup dengan kemenangan. Atau Timnas Argentina menutup dengan kemenangan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar. Untuk Anda juga yang juga tadi pagi kalau nggak salah ya, pukul 8 waktu Indonesia Timur mungkin tadi ya, yang juga turut menyaksikan pertandingan memperebutkan tiket 16 besar, ada Argentina versus Tanjung Verde yang juga memang dimenangkan oleh Argentina. Kemudian pendengar, di sisi lain juga ada informasi masih dari dunia olahraga. Kembali adu penalti, Mesir berhasil menaklukkan Australia 4-2. Mesir memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menyingkirkan Australia melalui adu penalti 4-2. Pertandingan babak 32 besar di Stadion Dallas Arlington Sabtu 4 Juli 2026 berakhir imbang 1-1 hingga perpanjangan waktu. Mesir membuka keunggulan pada menit ke-13 melalui gol Emam Ashour setelah memanfaatkan peluang dari skema serangan yang rapi. Australia berusaha merespon, pendengar, melalui penguasaan bola lebih baik. Namun penyelesaian akhir belum mampu mengubah kedudukan hingga istirahat. Akhirnya, saudara pendengar ya, Australia kembali mengalami kendala setelah Jack Italiano dan Matteo harus mengakhiri pertandingan lebih awal akibat mengalami cedera. Dan diketahui tadi pertandingan berlanjut ke perpanjangan waktu setelah kedudukan bertahan hingga waktu normal berakhir tanpa tambahan gol dari kedua tim. Mesir menerima kartu kuning melalui Hossam Hassan pada menit ke-105, sedangkan Yasser Ibrahim memperoleh kartu kuning pada menit ke-120. Dan saudara pendengar, pelatih Australia juga mengganti penjaga gawang Matteo Ryan dengan Paul Beach ataupun pada menit ke-119. Menjelang adu penalti berlangsung, Mesir tampil lebih efektif dalam adu penalti melalui eksekusi Muhammad Saber, Rami Rabia, Muhammad Saleh, dan juga Hossam Abdel Magyud, di mana Australia hanya mencetak gol melalui Jackson Irvine dan juga Awer Mabil. Sehingga pendengar, Mesir mengamankan kemenangan adu penalti 4-2 serta melaju ke babak 16 besar. Dua informasi ini pendengar kami lansir ataupun kami baca dari portal berita kami www.rri.co.id atau www.rri.co.id. Ada Ungu sore hari ini menemani kembali kebersamaan kita seperti yang dulu.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Bukan sekedar trofi, bukan hanya sebuah pertandingan. Piala Dunia 2022 di Qatar telah melahirkan lebih dari seorang juara. Ia melahirkan seorang legenda dari gurun panas membeku hingga malam di Lusail yang tak pernah padam. Dan mari kita ikuti selengkapnya. Saudara, pada Desember 2022, dunia memasang mata ke Timur Tengah untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. Dan di tengah keraguan, ada satu tim besar yang datang tanpa status unggulan, yakni Argentina. Bayangkan saja, saudara, satu mimpi yang tertunda selama 16 tahun, 4 edisi Piala Dunia telah ia lalui. Rasa pahit final 2014 masih tersisa. Kini, di senja karirnya, ia memimpin skuad muda yang haus akan kemenangan. Tapi jalan mereka luar biasa terjal. Kisah legenda tak pernah mulus. Saat melawan Arab Saudi di laga pertama, kejutan terjadi. Argentina tumbang 1-2. Dunia tertawa, media mulai menulis. Messi gagal lagi, tua, lambat, dan habis. Tapi dengarkan baik-baik, legenda tidak mati oleh ejekan. Saat semua orang meragukan, justru disitulah ia memulai. Saudara, Messi bangkit, gol-gol beruntun tercipta. Meksiko, Polandia, Australia, Belanda, semuanya tersingkir satu persatu. Lalu, semifinal melawan Kroasia. Di usianya yang tak lagi muda, ia berlari seperti anak muda, menari di antara bek-bek yang 10 tahun lebih muda. Dan tibalah di ambang yang paling ditakuti, sekaligus diidamkan, final Piala Dunia. Tanggal 18 Desember 2022, Stadion Lusail memancarkan cahaya 89.000 pasang mata. Miliaran umat manusia di depan layar, satu nama yang tak lepas dari bibir semua orang, Lionel Messi. Namun di seberang sana berdiri seorang pemuda Prancis bernama Kylian Mbappe, sosok yang disebut-sebut sebagai pewaris tahta. Dan dua pertandingan itu, saudara, luar biasa gilanya. Argentina unggul 2-0 dan dunia berpikir ini sudah selesai. Tetapi kemudian bom waktu meledak, Mbappe mencetak 2 gol dalam 2 menit. Skor imbang 2-2, perpanjangan waktu, Messi kembali mencetak gol lagi. Tetapi Mbappe membalas lagi, hat-trick 3-3. Bayangkan, saudara pendengar, final Piala Dunia berubah menjadi duel dua abad. Seorang raja tua kurus yang melawan pangeran baru yang penuh dengan kecepatan. Lalu tibalah adu penalti, saat dimana nyali diuji bukan kaki yang diuji. Gonzalo Montiel maju ke titik putih. Lionel Messi berlutut, wajahnya basah bukan karena keringat, ia tak bisa berkata-kata. Dan rekan-rekannya berlari mendekap. Saudara, akhirnya trofi itu diangkat di usia 35 tahun. Setelah 1.234 laga profesional, setelah 8 Ballon d'Or, setelah tuduhan ia hanya jago di klub. Malam itu, di Lusail, semua keraguan gugur. Bukan karena Argentina paling unggul di atas kertas, tapi karena mimpi tak kenal statistik, karena legenda lahir dari luka yang tak pernah menyerah. Piala Dunia 2022 bukan hanya milik Argentina, ia milik setiap orang yang pernah gagal, lalu memilih berdiri lagi. Milik setiap orang tua yang masih berani bermimpi, dan milik setiap pemuda yang mengejar bintang meski jatuh 100 kali. Dan saat lampu stadion Lusail akhirnya padam, satu cahaya justru semakin terang. Bukan cahaya stadion, bukan lampu sorot, tetapi cahaya dari seorang lelaki kecil dari Rosario yang membuktikan legenda tak pernah pensiun. Ia hanya menuntaskan cerita. Salam Olahraga RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia. Terima kasih Anda masih mendengarkan Pro Satu RRI Bovendigul dalam program Bovendigul Sore. Mendengar pukul 16 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur ya. Saya Indah Dari masih menemani ruang dengar Anda di hari ini ya, hingga nanti terbenamnya matahari di pukul 19 malam. Tentunya pendengar ya, dua informasi dari dunia olahraga tadi kami lansir dari portal berita kami rri.co.id. Dan masih dengan euforia Piala Dunia, pendengar ya, untuk Anda yang juga menjagokan salah satu timnas apapun itu yang saat ini sedang berlaga nantinya di 16 besar, pendengar ya. Mungkin kalau nanti ada kalau misalnya pertandingan and then timnas yang Anda pilih menang, pendengar, dan kemudian ada sedikit euforia kecil, mungkin sedikit pawai, agar selalu berhati-hati ya di sepanjang jalan, apalagi memang jalanan umum yang Anda lewati ya, ataupun Anda yang juga memang melakukan hal-hal yang unik ya, di mana dalam merayakan kemenangan Anda.
Pastikan Anda selalu berhati-hati pendengar ya, apapun bentuk euforia Piala Dunia yang Anda lakukan ya. Baik, tentunya informasi masih akan kami hadirkan menemani suasana sore hari Anda. Di sore hari ini masih terik di luar pendengar ya. Dan untuk Anda juga yang ada di pemancar Liwaroko 97,5 FM ya, selamat sore saja untuk Anda semua. Kita lihat di playlist ada siapa sore hari ini akan menemani Anda pendengar. Ada Fagetos, Betapa Aku Mencintaimu. Ada The Virgin juga, Kembali Dengan Cinta Terlarangnya. Ada Judika, Merelakannya, lagu yang rilis di tahun 2015. Tak ketinggalan ada Dian Piscesa juga, Tak Ingin Sendiri. Kemudian Kembali Iwan Fals. Tak, ataupun ini lagu yang rilis tahun 2015 yang terlupakan ya. Menyusul kembali Rosa, sore hari ini akan menemani Anda. Jangan hilangkan dia, masih ada Mayang Sari, Sudah Tidak Ada. Kemudian ada Noah Kembali ya, dengan Menunggumu. Kurang lebih itu beberapa teman pendengar yang akan menemani suasana sore hari Anda. Jelang penyampaian warta berita daerah juga ya. Tepat pukul 17 atau pukul 5 sore. Dan tentunya beragam informasi lainnya jelang warta berita masih akan kami hadirkan ya. Ada Iwan Fals dengan Ibu sore hari ini.

negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

0: Pace, kok pikir kok suara bagus kan? Kok tunggu.
1: Pace, woi, Pace.
2: Yo, kenapa lagi? Kok tidak senang dengan saya suara yang bagus ini, Kak?
0: Aduh, Pace sayang, Mace Suster Yakoba ada sakit di sebelah itu. Kok kasih kecil volume sedikit?
2: Kas tinggal, ini sap rumah. Memang dia ada sumbang 1000 buat sap rumah nih, Kak?
0: Iya, kok selupa jadi? Kemarin kok sakit malaria itu? Siapa yang ngurus kok di rumah sakit? Mace Yakoba dia, toh? Kok hem apa? Kok bikin terus? Sedikit lagi Mace Yakoba ada kasih rubuh pintu, tuh.
2: Ah, Mace, jangan begitu ya.
3: Hormatilah tetangga Anda. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Bovendigul.
4: Pendengar, gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai memberikan tekanan besar terhadap aktivitas ekonomi di berbagai negara. Jerman, sebagai ekonomi terbesar di kawasan, diperkirakan menjadi salah satu negara yang akan mengalami dampak paling besar akibat kondisi tersebut. Para ekonom menilai pendengar perubahan iklim telah membuat gelombang panas terjadi lebih sering dan lebih intens di Eropa. Kondisi tersebut juga tidak lagi dipandang sebagai fenomena sementara, melainkan sebagai risiko makroekonomi struktural yang juga berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi. Melansir dari Anadolu Rabu 1 Juli, rekor suhu pada Juni tahun ini melanda Prancis, Inggris, Swiss, dan Jerman. Di Prancis, pendengar, kondisi tersebut membangkitkan kembali ingatan akan gelombang panas musim panas pada 2003 yang diperkirakan menyebabkan sekitar 70 ribu kematian. Diketahui juga pendengar dampak panas ekstrim juga dirasakan dari sektor layanan publik. Sejumlah rumah sakit mengalami gangguan kerusakan sistem pendinginan dan juga infrastruktur teknologi informasi. Sementara itu Prancis menghentikan sementara operasional 2 reaktor nuklir karena kekurangan air pendinginan. Gelombang panas juga kini telah berkembang menjadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Eropa, pendengar. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Riset Makro dan Kepala Ekonomi untuk Jerman dan juga Breske. Ia juga mengatakan bahwa dampaknya mulai menyerupai gangguan besar yang terjadi selama pandemi COVID-19 atau COVID-19. Menurutnya jalanan sepi, kemudian juga beberapa penutupan sekolah, gangguan layanan kereta api hingga terhentinya operasional reaktor nuklir yang menjadi bukti dampak dari gelombang panas. Dan diketahui juga pendengar ya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa suhu udara kini menjadi indikator penting bagi prospek pertumbuhan ekonomi Eropa. Kalau tadi informasi terkait dengan gelombang panas ekstrim yang diperkirakan mengancam pertumbuhan ekonomi Eropa, pendengar ya, yang juga sepertinya panas yang dirasakan oleh kita yang ada di Indonesia, pendengar ya. Kemudian informasi lainnya di mana Ronaldo menunda keputusan pensiun dari timnas Portugal. Masih kami lansir dari portal berita kami, pendengar, Cristiano Ronaldo angkat bicara setelah muncul kabar dirinya akan mengakhiri karir bersama timnas Portugal usai Piala Dunia 2026. Rumor tersebut mencuat setelah sang kakak, Katia Aveiro, menyebut turnamen kali ini memungkinkan menjadi penampilan terakhir Ronaldo di level internasional. Sebelum Portugal melawan Kroasia pada 32 besar, ia memperoleh informasi dari sumber terpercaya mengenai masa depan adiknya. Oleh karena itu, ia mengajak para pendukung menikmati setiap penampilan Ronaldo bersama Portugal. Ia juga, pendengar, mengatakan bahwa kemungkinan besar Ronaldo tengah menjalani penampilan terakhirnya bersama tim nasional. Lebih lanjut juga ia meyakini bahwa penampilan Ronaldo adalah aksinya yang terakhir kalinya. Pernyataan tersebut juga langsung menjadi perhatian publik karena disampaikan hanya beberapa saat sebelum Portugal menghadapi Kroasia. Ronaldo belum mengambil keputusan usai membantu Portugal menang 2-1, pendengar ya, atas Kroasia. Ronaldo memberikan tanggapan singkat mengenai kabar tersebut, di mana kapten Portugal itu menegaskan belum menentukan masa depannya bersama tim nasional. Dan menurut Ronaldo, pendengar, fokus utamanya saat ini adalah menjalani Piala Dunia 2026 dan ia tidak ingin mengambil keputusan yang penting ketika turnamen masih berlangsung. Di sisi lain, Ronaldo juga menegaskan bahwa keputusan mengenai masa depannya baru akan dibahas setelah Piala Dunia selesai. Dia juga ingin melibatkan keluarganya sebelum menentukan langkah berikutnya. Itu tadi pendengar ya, informasi masih dari portal berita kami. Dua, salah satunya ada Ronaldo yang juga menunda keputusan pensiun dari Timnas Portugal. Informasi selengkapnya dan informasi lainnya, silakan Anda kunjungi laman ataupun portal berita kami www.rri.co.id.

Dimanapun Anda berada sore hari ini, pendengar, pukul 16:28 menit waktu Indonesia Timur ya. Selepas dua informasi tadi ada The Virgin dengan Cinta Terlarang. Selamat sore untuk Anda yang baru bergabung melalui radio visual kami RRI Digital. Saya Indah Dari masih menemani ruang dengan Anda ya. Kebersamaan kita dalam program Of The Gold sore hingga nanti pukul 19 atau pukul 7 malam.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, Pa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah. "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
0: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang, satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.
2: Satu kanal inspirasi.
3: Apakah Anda tahu salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin, tapi ternyata buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya?

Ditemani Judika sore hari ini ya dengan perelakannya. Anda masih bersama Prosatria Rebo Pendikul. Menemani Anda sejelang penyampaian warta berita daerah ya. Tepat pukul 17 atau pukul 5 sore waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Anda semua sore hari ini yang mungkin baru saja selesai mengerjakan pekerjaan Anda, atau yang sore hari ini masih lagi sibuk-sibuk di garis belakangnya, yang ada di tempat-tempat usaha. Selamat sore untuk Anda semua ya. Pendengar, BPOM memperkuat pengawasan rantai pasok obat nasional untuk menjaga mutu, keamanan, dan khasiat produk farmasi. Langkah tersebut dilakukan melalui monitoring langsung terhadap fasilitas distribusi obat di berbagai wilayah Indonesia. Diketahui pendengar, BPOM juga memastikan obat yang diterima masyarakat tetap memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan khasiat sejak proses produksi hingga pasien. Dan pendengar, pengawasan tersebut juga ditujukan menutup potensi risiko dalam proses logistik farmasi di Indonesia. Taruna Ikrar menyatakan pengawasan BPOM kini tidak hanya dilakukan melalui administrasi maupun penerbitan sertifikasi fasilitas. Lembaga tersebut juga mengambil pendekatan proaktif dengan mendatangi langsung pelaku industri dan fasilitas distribusi obat. Selain pengawasan distribusi, BPOM juga mempercepat akses masyarakat terhadap obat inovatif yang dibutuhkan untuk penanganan penyakit tertentu. Diketahui pendengar, salah satunya obat dengan zat aktif, yakni zat aktif tirzepatid bagi penderita diabetes tipe 2 dan manajemen berat badan. Proses registrasi juga diselesaikan dalam waktu 98 hari, dengan tetap menerapkan evaluasi ilmiah ketat. Kehadiran obat inovatif dinilai penting pendengar ya, karena penderita diabetes mencapai, ataupun khususnya yang ada di Indonesia saat ini mencapai 31 jiwa ataupun 31 juta jiwa atau setara dengan 11% populasi Indonesia. Itu tadi saudara pendengar ya, informasi di mana BPOM juga mengawasi ketat distribusi obat untuk menjaga keamanan masyarakat. Seperti tadi yang disampaikan bahwa ada salah satu obat dengan zat aktif tirzepatid yang juga bagi penderita diabetes tipe 2, di mana proses registrasi dari obat tirzepatid ini juga diselesaikan dalam waktu kurang lebih 98 hari. Dengan tetap menerapkan evaluasi ilmiah ketat. Kehadiran obat inovatif ini dinilai sangat penting ya. Jadi ini sepertinya merupakan salah satu obat inovatif pendengar ya, yakni salah satu obat dengan zat aktif tirzepatid ya, yang juga kami lansir dari portal berita kami RRI.co. Dan seperti yang diketahui juga pendengar ya, penderita diabetes di Indonesia mencapai 31 juta jiwa atau setara dengan 11% populasi.

0: Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Sudah pukul 16:54 waktu Indonesia Timur ya. Mendengar di sore hari ini kurang lebih 5 menit lagi ya, kita jalan penyampaian warta berita daerah. Hasil liputan reporter kami di hari ini ya, hari Sabtu 4 Juli 2026. Selamat sore untuk Anda semua, selamat menikmati akhir pekan Anda ya. Selepas warta berita, kami hadirkan informasi dalam segmen Cek Fakta.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada sore hari ini. Dari Beranda Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia, Bovendigul dengan Warta Berita. Sari berita penting, Bovendigul kembali meraih opini wajar dengan pengecualian atau opini WPD terkendala temuan aset dan kas. Berita selengkapnya bersama saya Indah Dari, hari ini Sabtu 4 Juli 2020.

0: Pendengar, kami awali berita pertama sore hari ini. Opini wajar dengan pengecualian kembali disandang pemerintah Kabupaten Bovendigul atas laporan keuangan tahun anggaran 2025. Sejumlah temuan BPK terkait pengelolaan aset, investasi, dan kas menjadi penyebab daerah ini belum meraih opini wajar dengan pengecualian. Maksud kami belum meraih opini WTP. Laporan disampaikan selengkapnya. Septianing Nurjana.
1: 5 tahun berturut-turut pemerintah Kabupaten Bovendigul masih memperoleh opini wajar dengan pengecualian dari BPK. Hasil pemeriksaan menunjukkan masih terdapat sejumlah kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah yang perlu segera dibenahi. Wakil Ketua Panitia Khusus Pansus Pembahasan LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Selatan atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bovendigul tahun anggaran 2025 DPRK Bovendigul, Chenmi Winamal menjelaskan, terdapat beberapa temuan utama yang menjadi dasar pemberian opini WDP. Temuan pertama berkaitan dengan pengelolaan investasi jangka panjang permanen berupa penyertaan modal pemerintah Kabupaten Bovendigul pada perusahaan daerah Bovendigul Sejahtera yang dinilai belum memadai. Perusahaan daerah tersebut tidak dapat menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit untuk tahun 2024 dan 2025, sehingga nilai investasi permanen pemerintah sebesar 11,84 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya.
2: Nilai investasi permanen pemerintah Kabupaten Bovendigul pada perusahaan daerah Bovendigul Sejahtera tahun 2025 sebesar 11.664.286.164 rupiah tidak dapat diyakini kewajarannya.
1: Temuan berikutnya menyangkut pengelolaan aset tetap. BPK menemukan adanya selisih pencatatan antara saldo aset tetap dan akumulasi penyusutan aset pada neraca dengan kartu inventaris barang atau KIB. Selisih tersebut mencapai 868,8 miliar untuk aset tetap dan 49,42 miliar untuk akumulasi penyusutan. Perbedaan tersebut tidak dapat dijelaskan secara rinci sehingga kewajaran nilai aset yang disajikan dalam laporan keuangan belum dapat dipastikan.
2: Pengelolaan aset tetap belum memadai, terdapat selisih pencatatan saldo aset tetap dan akumulasi penyusutan aset tetap antara neraca dan kartu inventaris barang KIP masing-masing sebesar 86.802.833.034,84 rupiah dan 49.421.508.770,18 rupiah.
1: Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, persoalan pendidikan di Bovendigul bukan dikarenakan kekurangan guru, tetapi kedisiplinan. Selengkapnya disampaikan Imam Komarudin.
3: Persoalan pendidikan di Kabupaten Bovendigul bukan disebabkan minimnya jumlah tenaga pendidik. Penilaian itu disampaikan Ketua Paguyuban Keluarga Masyarakat Jawa Kabupaten Bovendigul Darmaji. Menurutnya, guru sebenarnya telah tersedia, namun masih ada yang tidak menjalankan tugas di sekolah tempat mereka ditempatkan. Pernyataan tersebut disampaikan berdasarkan pengalamannya selama 5 tahun menjadi pengawas sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bovendigul. Ia mengaku kerap menerima laporan mengenai sekolah yang disebut tidak memiliki guru, padahal data menunjukkan tenaga pendidik telah ditempatkan di sekolah tersebut.
4: Dan kalau di Bovendigul mengatakan di sekolah sana tidak ada guru, mohon maaf, salah. Kita data punya guru ada, cuman nggak ada di tempat. Saya 5 tahun jadi pengawas. Itu jadi kalau ada, waduh Bapak, di sana tidak ada guru. Mohon maaf, bukan tidak ada, tapi tidak ada di tempat.
3: Darmaji menjelaskan masyarakat maupun pemerintah kampung dapat meminta data tenaga pendidik kepada Dinas Pendidikan. Ini untuk mengetahui guru yang bertugas di setiap sekolah. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi dasar pengawasan agar pelayanan pendidikan berjalan lebih baik. Ia juga mengingatkan agar kemudahan administrasi yang diberikan pemerintah tidak disalahgunakan. Peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga kedisiplinan aparatur serta komitmen seluruh pihak dalam dalam menjalankan tugas dan memanfaatkan potensi daerah demi kemajuan Bovendigul. Darmaji menambahkan, pemerintah telah memberikan kemudahan dalam sistem administrasi, termasuk pembayaran gaji guru melalui rekening. Namun kemudahan tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab dan disiplin dalam melaksanakan tugas sebagai tenaga pendidik. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memanfaatkan potensi daerah yang dimiliki Bovendigul guna mendukung pembangunan. Menurutnya, kemajuan daerah akan tercapai apabila seluruh pihak memiliki pola pikir yang sama untuk bekerja, mengawasi, dan memanfaatkan sumber daya yang ada demi kesejahteraan masyarakat. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berita terakhir, masyarakat Bovendigul menantang Kapolres baru mengentaskan penyakit sosial masyarakat. Kita ikuti laporan selengkapnya disampaikan reporter kami, ada Yohanes Degoden.
5: Saat ini Kabupaten Bovendigul dan lebih khusus Kota Tanah Merah tidak lagi seperti wajah di tahun 2005 lalu yang adem dan ramah. Saat ini banyak wajah baru dan oknum masyarakat sudah terkontaminasi dengan pengaruh miras, judi, dan ganja. Namun pemerintah, kepolisian hanya melihat hal ini biasa-biasa saja. Padahal pengaruh penyakit masyarakat ini sangat meresahkan kehidupan masyarakat lainnya. Tidak ada tindakan, tidak ada langkah tegas. Padahal Perda Bovendigul sangat jelas, Perda tahun 2018, pelarangan. Terkait hal ini, tokoh masyarakat Bovendigul Organes Asmurov sangat menyayangkan tidak ada langkah tegas dari kepolisian selaku penegak hukum, bahkan berdalih dengan kebijakan aturan baru yang mengedepankan hukum adat, padahal hukum positif akan berjalan beriringan dengan hukum adat itu. Karena hukum adat juga tidak mengizinkan adanya peredaran miras, judi, dan lain-lain. Karena itu, dengan adanya Kapolres yang baru, Nyonya Dian Novita Peters, SIK, masyarakat tantang, mampukah Kapolres baru menuntaskan penyakit masyarakat saat ini?
6: Kapolres Bovendigul yang baru, dia bisa melihat permasalahan sosial yang terjadi selama ini, misalnya judi, togel, terutama penekanan kepada miras.
5: Organes Asmuruf juga minta kehadiran sosok perempuan menjadi Kapolres di Bovendigul menjadi ibu yang tahu akan persoalan yang terjadi di daerah. Karena itu, harapan masyarakat kepada seorang ibu untuk perangi penyakit masyarakat di Bovendigul. Yohanes Degoden, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian pendengar penyampaian warta berita daerah sore ini, produksi Radio Republik Indonesia Boven Diegul. Sejumlah informasi dalam warta berita daerah sore ini, Anda bisa kembali membacanya di laman ataupun portal berita kami rri.co.id. Dan akhirnya saya Indah Dari, mewakili tim redaksi yang bertugas sore ini, mengucapkan selamat sore dan selamat berakhir pekan.

Trofi Piala Dunia FIFA salah satu hal yang paling ikonik di setiap perhelatan Piala Dunia. Salah satunya Piala Dunia 2026. Semua bertanya-tanya siapa yang akan mengangkat trofi ini. Butuh perjuangan 4 tahun dan keringat jutaan manusia. Benda setinggi 36,8 cm dengan bobot 6,1 kg emas murni ini bukan sekedar piala. Ia adalah simbol supremasi tertinggi yang dikelilingi oleh protokol keamanan. Serta aturan yang melekat mengenai siapa yang boleh menyentuhnya bukan sekedar formalitas, melainkan upaya menjaga eksklusivitas dan kesakralan sejarah sepak bola. FIFA telah menetapkan aturan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang berhak menyentuh trofi asli. Dilansir dari bola.com, trofi Piala Dunia FIFA yang asli hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk pemenang Piala Dunia dan kepala negara. Sehingga bagi seorang pesepak bola, menyentuh trofi tersebut adalah hak istimewa yang harus diperjuangkan seumur hidup melalui keringat dan air mata di lapangan hijau. Dan meskipun trofi ini sering dibawa berkeliling dunia dalam acara trofi tour, masyarakat umum hanya diperbolehkan melihatnya dari balik kaca pelindung yang tebal. Bahkan saudara, saat seremoni penyerahan di podium juara, petugas keamanan FIFA akan mengawasi dengan sangat jeli agar tidak ada orang luar termasuk selebritas atau tamu undangan yang tidak berkepentingan ikut memegang piala tersebut. Di sisi lain saudara, banyak yang mengira negara pemenang akan menyimpan trofi emas 18 karat tersebut di lemari piala mereka selamanya. Namun kenyataannya, trofi asli tidak pernah menetap lama di negara juara. Setelah pesta perayaan di lapangan berakhir dan foto-foto diambil, trofi asli segera diambil kembali oleh petugas FIFA untuk diterbangkan ke markas besar mereka di Zurich, Swiss. Dan sebagai gantinya, negara pemenang diberikan FIFA World Cup Winners Trophy, sebuah replika yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Replika inilah yang nantinya dipajang di museum nasional atau dibawa saat parade kemenangan di negara asli.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an, orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung,
0: kata si profesor.
1: Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Bapak, Mama, Kakak, Adik semua di Bovendigul, kamu sudah tahu belum? Badan Pusat Statistik akan melaksanakan kegiatan sensus ekonomi yang akan dilaksanakan dari Mei sampai Agustus 2026. Sensus ini bertujuan untuk mendata usaha-usaha yang ada di Kabupaten Bovendigul, baik usaha besar, usaha sedang, sampai usaha kecil seperti kios, penjual pinang, usaha rumahan, bengkel, ojek, dan lain-lain. Dengan data ini, KAM sudah membantu pemerintah untuk bikin kebijakan ekonomi sampai rencana pembangunan yang tepat sasaran supaya usaha-usaha di Indonesia bisa lebih maju.
1: Halo masyarakat Bovendigul, dimanapun berada, mari torang sama-sama sukseskan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung pada 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026 di seluruh kampung-kampung yang ada di Tanah Digul yang kita cintai bersama. Saat petugas sensus datang, terimalah dengan baik dan berikan informasi usaha yang benar dan lengkap. Ingat, setiap jawaban yang pace-mace berikan hari ini akan menjadi dasar pembangunan Bovendigul esok hari. Data yang akurat akan melahirkan kebijakan yang tepat untuk kesejahteraan masyarakat Bovendigul. Ingat, data akurat, Bovendigul pun kebijakan tepat. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026 demi Bovendigul yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Bovendigul Sore. Saudara, sudah pukul 17.27 menit waktu Indonesia Timur ya. Selepas warta berita daerah sore ini ya, kami hadirkan terlebih dahulu menemani suasana sore hari Anda, teman-teman religi islami pendengar ya. Jelang dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya pukul 17.40 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Anda semua pendengar di sore hari ini ya, yang mungkin menghabiskan akhir pekannya di sore hari ini dan sedang dalam perjalanan pulang. Selamat malam untuk selamat sore untuk Anda semua ya. Di sore hari ini dalam program Bovendigul Sore menemani Anda hingga nanti pukul 19 atau pukul 7 malam. Kemudian untuk Anda juga yang ada di pemancar relay Waroko 97,5 FM pendengar, selamat sore. Bagaimana cuaca di sana sore hari ini? Bovendigul terpantau masih dengan kondisi yang sama ya, sepanjang hari ini cerah dan matahari sore hari ini cukup bersinar terik ya. Untuk Anda juga mungkin baru saja pulang dari sedikit olahraga santai ataupun olahraga ringan sore hari ini, selamat sore untuk Anda semua ya. Bersih-bersih tentunya pendengarnya umat muslim, dan kemudian persiapan untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Baik pendengar juga yang ada di 20 distrik 112 kampung, selamat sore Pace Mace Bapak semua.

0: Tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian, beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.
1: Dira, berapa kali harus mama bilang, jangan main gelas.
2: Iya, maaf, ma.
3: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
2: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
4: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Buku Cantik Itu Luka adalah sebuah novel yang ditulis oleh Eka Kurniawan. Pertama kali diterbitkan pada tahun 2002, novel ini telah menjadi salah satu karya sastra Indonesia yang paling dikenal dan dipuji di kancah internasional. Novel ini menggabungkan unsur-unsur realisme magis dengan sejarah Indonesia, menceritakan kisah seorang wanita bernama Dewi Ayu dan keturunannya. Dengan latar belakang sejarah yang luas, termasuk masa penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, dan kemerdekaan Indonesia. Cantik Itu Luka menawarkan pandangan mendalam tentang trauma, keindahan, dan penderitaan. Novel ini telah diterjemahkan ke berbagai bahasa dan mendapatkan berbagai penghargaan, menjadikan Eka Kurniawan sebagai salah satu penulis Indonesia yang diakui secara internasional.
2: Pendengar dimanapun Anda berada sore hari ini, pukul 17 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya. Allah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan juga muslimat yang ada di wilayah Tanah Merah dan sekitarnya, atas nama pimpinan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Mendengar, semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pukul 17.45 menit waktu Indonesia Timur, tanah waktu di studio sore menjelang malam hari, pendengar ya. Kami hadirkan kembali lagu-lagu religi islami menemani suasana malam hari Anda selepas Anda menunaikan ibadah sholat maghrib, khususnya untuk umat muslim ataupun Anda pendengar malam hari ini ya, yang lagi sibuk-sibuk di garis belakang. Kami hadirkan hingga nanti tepat pukul 18 atau pukul 6 malam waktu Indonesia Timur.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak? Judi online itu bikin kita hancur, baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.
2: Pukul 17.54 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih pendengar Anda masih bersama Prosatur Ribu Pedikul, kanal informasi dan inspirasi. Di sore menjelang malam hari ini ya, saya Indah Dari masih menemani Anda. Satu tembang terakhir dari Maher Zain ya. Sekaligus nanti kami cukupkan tembang-tembang religi islami permainan umat muslim selepas menunaikan ibadah sholat maghrib ya. Teman-teman pilihan informasi, salah satunya Cek Fakta juga akan kami hadirkan tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Di pukul 19 akhir kebersamaan kita kami hadirkan Warta Berita Gema Tanah Papua. Selamat malam untuk Anda semua pendengar ya. Selamat menikmati.

Temuti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara.

Pendengar, sudah pukul 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur ya. Move Negol Sore masih menemani ruang dengar Anda. Saya Indah Dari masih mengudara ya. Ada CCA dengan Nobody Gets Me. Selepas ini saya hadirkan informasi cek fakta. Selamat malam untuk Anda semua. Selamat menikmati malam minggu Anda di hari ini ya. Sabtu 4 Juli 2020.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Berakhir periksa kebenaran berita ataupun informasi bersama Cek Fakta RRI terkait informasi yang sudah beredar di mana narasi SPBU akan dijaga Samsat dan Polantas mulai 1 Juli 2026 yang mana sudah adalah merupakan informasi tidak benar ya, ataupun informasi hoax. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang menyatakan bahwa SPBU di seluruh wilayah Indonesia akan dijaga sistem administrasi manunggal satu atap atau Samsat dan Polantas atau Polisi Lalu Lintas, di mana fakta ataupun kebenarannya, pendengar ya. Klaim unggahan berisi informasi SPBU akan dijaga oleh Samsat dan Polantas mulai 1 Juli 2026 adalah informasi hoax atau tidak benar. Dilansir juga dari kompas.com, PT Pertamina Persero telah membantah informasi tersebut. Dan saudara Vice President Corporate Communication PT Pertamina, Muhammad Baron, memastikan unggahan berisi informasi penjagaan SPBU di Indonesia oleh Samsat dan Polantas adalah tidak benar ataupun hoax. Jadi kalau Anda sudah membaca informasi, pendengar, terkait dengan narasi ataupun terkait dengan SPBU akan dijaga oleh Samsat dan Polantas mulai 1 Juli 2026 merupakan informasi tidak benar ya, ataupun informasi hoax. Informasi ini kami lansir dari portal berita Komdigi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi

93 dan juga 97,5 FM. Berdengar ada Tiri dengan tepatnya malam minggu ya, menemani suasana malam hari Anda. Berdengar setia perusahaan yang ribu pendekul, ada Kakak Tias, kemudian juga ada Mas Ambung. Gua apa kabar? Sudah lama hilang di udara ya. Kemudian ada Mbak Beauty titik nol, bagaimana lalu lintas sore hari ini, malam hari ini ya. Kemudian untuk Neng Gelis di Kilo 4 juga ya, ada Mas Bulog Sayur di samping Dolok ya, selamat malam. Kemudian ada Bung Kumis Putih di Jayapura, ada Pak Cipto di Asiki, kemudian ada Ibu Utri di Merauke ya. Kemudian Pak Freddy juga di Merauke bersama keluarga, selamat malam minggu ya. Kemudian ada siapa di mana pendengar? Ada biasa ada Mbak Ibu Santi ya di Kilo 4 juga. Ada tetangganya Ibu Lina di samping rumah ya. Tanya pendengar setia Prosaterari Boven. Saya lupa siapa namanya kemarin ada sempat bergabung. Di samping Nenggelis tadi sudah di Kilo 4 ada Ibu Mbak Mugi Suksesi. Selamat malam di malam hari ini pendengar ya. Bu Fendigul sore masih menemani Anda. Dan untuk Anda semua pendengar setia perusahaan RRI Bu Fendigul ya, yang juga mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital. Baik, sudah pukul 18 lebih 17 menit waktu Indonesia Timur. Di akhir kebersamaan kita nanti kami hadirkan Warta Berita Gema Papua ya. Baik, informasi masih akan kami hadirkan pendengar di malam hari ini ya. Selamat menyemarakan malam minggu Anda. Mungkin ada sedikit acara malam hari ini. Selamat malam saja untuk Anda semua.

istri atau terkadang disapa atau sapaan populernya adalah Siti Nurhaliza. Pendengar lahir pada 11 Januari 1979 yang juga merupakan seorang penyanyi, aktris, penulis lagu, produser rekaman, dan juga pewara televisi dan pengusaha di Malaysia. Sejak debutnya, ia telah memenangkan sejumlah kompetisi menyanyi internasional. Ia dimahkotai sebagai Voice of Asia pada 2002 setelah memenangkan gelar Grand Prix Champion di konteks menyanyi Voice of Asia yang diadakan di Almaty, Kazakhstan. Beberapa tahun sebelumnya juga, pada tahun 1999, ia memenangkan penghargaan emas dalam kompetisi penyanyi baru Asia di Festival Musik Asia Shanghai Pendengar yang diadakan di Shanghai, Republik Rakyat Cina. Selain itu juga, pada tahun yang sama, ia memenangkan dua penghargaan dari kompetisi menyanyi dan lagu internasional Pasifik Selatan 1999 yang diadakan di Gold Coast di Australia. Saat ini ia sudah mengumpulkan lebih dari 300 penghargaan lokal serta penghargaan internasional. Pendengar, ia mengembangkan ketenaran sebagai artis dengan penjualan platinum berganda semenjak ia memenangkan acara realitas Malaysia Bintang HMI di tahun 1995 ketika ia masih berusia 16 tahun. Itu tadi ada Siti Nurhaliza, pendengar ya. Sedikit artikel singkat dari sang diva. Dan berikut kami hadirkan informasi. Kalau berbicara malam, sudah pasti Anda dan kita semua tentu menunggu waktu untuk santap malam ya. Berikut adalah beberapa olahan ayam dan juga cita rasa Nusantara, yakni olahan ayam dari berbagai daerah. Kita melihat, pendengar ya, Indonesia tentu memiliki kekayaan kuliner yang luar biasa. Salah satunya olahan berbahan dasar ayam. Rempah yang khas dari berbagai daerah di Indonesia menghasilkan cita rasa ayam yang khas, dan juga seringkali menjadi menu favorit yang disajikan di saat Anda berkunjung di setiap daerah di Indonesia. Di antaranya ketika Anda berkunjung ke Bali, Anda akan menikmati ayam betutu. Pendengar, ini adalah salah satu primadona kuliner Bali. Ayam utuh dibumbui dengan pes genep atau bumbu lengkap khas Bali yang sangat kaya rempah, lalu dibungkus pelepah pisang dan dimasak dalam waktu yang lama. Teksturnya sangat empuk dan bumbunya meresap hingga ke tulang. Kalau Anda bosan makan ayam betutu di Bali, Anda bisa ke Aceh dengan menikmati kuliner ayam tangkap. Bukan ditangkap dulu ya. Memang nama sajian kulinernya adalah ayam tangkap. Keunikan masakan ini, pendengar, terletak pada penyajiannya. Potongan ayam digoreng bersama tumpukan daun kari dan daun pandan yang diiris kasar. Saat disajikan, ayam seolah tersembunyi di balik dedaunan renyah yang tentunya segar dengan wangi aromatik ya, yakni dari daun pandan dan juga daun kari atau daun temurui. Jadi bukan ditangkap ya, jadi memang cara menikmati ayamnya, Anda harus membuka atau Anda harus mencari di mana letak ayamnya yang juga memang bersembunyi di balik dedaunan renyah yang aromatik ya. Kemudian Anda bisa ke Nusa Tenggara Barat juga, pendengar ya, ada ayam taliwang. Berasal dari Lombok, masakan ini terkenal dengan rasa pedasnya yang nendang banget. Okay. Biasanya menggunakan ayam kampung muda yang dibakar dengan bumbu cabai kering, bawang, dan juga terasi. Lalu pendengar disajikan bersama dengan plecing kangkung. Kemudian kita ke Sulawesi, pendengar. Berikut ada Manado ya. Sulawesi Utara ada ayam woku. Makanan khas Manado ini menonjolkan kesegaran aroma dari daun-daunan seperti daun kemangi, daun jeruk, daun kunyit, dan juga daun pandan. Rasanya pedas, segar, dan berkuah. Tentu penggunaan bumbu kuning yang melimpah dalam memasak ayam woku ini. Oke, itu tadi ada ayam woku dari Sulawesi Utara, pendengar.
dimana ada kesegaran aroma dari daun-daunan seperti daun kemangi, daun jeruk, daun kunyit, dan juga daun pandan. Oke, selanjutnya ada ayam pop, pendengar dari Sumatera Barat. Anda bisa menikmati ini jika Anda ke Rana Minang ya. Ayam pop memiliki penampilan yang berbeda karena warnanya yang pucat. Ayam direbus dengan air kelapa dan bawang putih sebelum digoreng sebentar. Teksturnya sangat lembut dan paling nikmat disantap dengan sambal merah yang khas. Dan terakhir ada Kalimantan Timur dengan ayam cincanenya. Masakan kebangsaan masyarakat Samarinda biasanya hadir di acara-acara besar. Dan ayam dibakar setelah diungkap dengan bumbu kemerahan yang juga mengandung jahe, lengkuas, dan terasi. Memberikan perpaduan rasa gurih dan pedas yang unik. Itu tadi pendengar ya, beberapa kuliner khususnya berbahan dasar ayam dari berbagai daerah ya. Ada Bali, Aceh, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan juga Kalimantan Timur. Yang mana menjadi ayam mana ataupun ayam dari daerah mana pendengar yang menjadi favorit Anda ya? Kalau saya, kalau saya lagi ya, mungkin saya memilih yang standar aja ya, ayam woku kayaknya ya. Ini kurang lebih hampir sama dengan ayam rica-rica gak sih pendengar ya, kalau saya tidak salah ya. Kalau tadi ada beberapa aromatik yang juga dicampurkan, ada kemangi, daun jeruk, dan daun kunyit, dan juga daun pandan dalam ayam moku. Jujur, kalau memang daun pandan salah satu aromatik yang juga memang dimasak untuk ataupun dicampurkan dalam hidangan yang asin, saya belum pernah ya. Karena sepertinya kurang cocok ya, atau karena saya belum pernah mencobanya ya pendengar. Tapi kalau kemangi, daun jeruk masih masuk lah. Hanya kalau daun pandan sepertinya identik dengan kuliner yang juga manis begitu ya. Tapi kalau masakan yang asin kemudian dibubuhi dengan aromatik daun pandan, saya belum pernah mencobanya ya. Mungkin Anda di rumah ini menjadi menu favorit Anda, atau mungkin ini bisa menjadi salah satu referensi menu santap malam ya di malam minggu ini. Lumayan agak panjang masaknya karena masih dalam segmen ataupun masih dalam waktu weekend ya. Jadi tidak mengapa malam ini sepertinya Anda menghabiskan untuk memasak masakan yang agak berat. Ya, sekaligus menikmati malam minggu Anda bersama keluarga ya. Ada serpihan hati dari

0: saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

dimanapun Anda berada malam hari ini, pendengar Pro 1 RRI Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi. Itu tadi informasi ya, sudah kami hadirkan olahan ayam cita rasa Nusantara. Saat lagi kami hadirkan masih sebuah artikel di mana jenis sambal dari setiap wilayah di Indonesia ya. Ada siapa yang akan menemani Anda? Jelang Sisilia, rindu nomor lama.

Pendengar dimanapun Anda berada malam hari ini ya, Bovendigul sore masih menemani Anda kurang lebih 10 menit lagi kebersamaan kita ya. Sebelum berpisah, kami hadirkan sebuah artikel. Pendengar, Indonesia tentu adalah surga bagi pecinta pedas dan sudah menjadi menu yang selalu ada di setiap meja makan kebanyakan masyarakat Indonesia. Kekayaan rempah dan keberagaman budaya melahirkan ratusan jenis sambal dengan karakteristik rasa yang berbeda-beda di wilayah. Ada yang manis, asam segar, gurih pekat, hingga yang membakar lidah. Kami lansir dari rri.co.id. Di antaranya yang sangat populer di Indonesia ada Sumatera, pendengar. Terkenal dengan sambal ijonya, ada Minangkabau, Sumatera Barat, sambal wajib di rumah makan Padang, terbuat dari cabai hijau besar, cabai rawit hijau, dan juga tomat hijau, bawang merah, dan juga bawang putih yang dikukus lalu diulek kasar, kemudian ditumis. Rasanya cenderung gurih dan tidak terlalu menggigit, karena mungkin ada cabai besarnya ya. Kemudian ada sambal embe dan sambal tempoyak, masih dari Sumatera Selatan. Berikut ada Jambi ya. Tempoyak, pendengar, adalah fermentasi daging buah durian. Ketika diolah menjadi sambal bersama cabai dan bawang, menghasilkan cita rasa pedas yang unik berpadu dengan rasa yang asam dan juga aroma durian yang pekat. Luar biasa unik ya. Kemudian ada sambal ganja atau sambal asam udeng dari Aceh, pendengar ya. Tenang, pendengar, sambal ini sama sekali tidak mengandung ganja ya, meskipun namanya sambal ganja. Disebut demikian karena rasanya bikin ketagihan katanya. Terbuat dari udang rebus, cabai rawit, belimbing ulu, serai, dan juga daun jeruk yang diulek mentah. Rasanya luar biasa segar, pedas, dan asam. Komplit. Kemudian kita ke Jawa, ada sambal terasi, Jawa Tengah dan Jawa Timur ya. Sambal klasik yang menggunakan terasi bakar sebagai penguat rasa gurih atau umami. Kemudian ada Jawa Barat dari Sunda dengan sambal dadaknya, sesuai namanya. Sambal dibuat mendadak dari bahan-bahan mentah seperti cabai rawit, kemudian ada bawang merah, terasi bakar, tomat, dan sedikit gula merah. Dan terakhir diberi dengan kucuran jeruk limau ya. Kemudian ada dari Solo, masih dari Jawa, pendengar ya, yakni sambal tumpang. Kemudian ada Bali dan Nusa Tenggara, ada sambal matanya di Bali. Kemudian ada sambal embe dari Bali, dan ada sambal beberuk dari Lombok, Nusa Tenggara Barat ya. Kemudian ada dari Kalimantan, ada sambal apa di sana? Sambal raja, pendengar ya, dari Kutai, Kalimantan Timur. Tak ketinggalan dari Kalimantan Barat, ada sambal lucu. Jangan terkecoh namanya, sambal ini menggunakan nama tanaman lokal bernama lucu atau kecombang ya, kecombrang ataupun honje. Bunga atau batang mudanya diiris dan diulek bersama cabai. Dan yang terakhir dari Sulawesi, Maluku, dan juga Papua, pendengar, ada sambal roa dari Manado. Ada lagunya ya, yang tertulis dalam lirik lagu Pulang Jo kalau nggak salah ya. Kemudian ada sambal dabu-dabu dari Manado, Sulawesi Utara. Dan terakhir sambal colo-colo dari Maluku dan Papua. Itu tadi saudara pendengar ya, beragam jenis sambal yang ada di daerah Indonesia ya. Kembali lagi, mana yang menjadi favorit Anda? Dan artikel ini kami lansir ataupun kami baca dari portal berita kami ya. Silakan untuk membaca selengkapnya, mungkin bisa sedikit mencontohkan resepnya ya, dan bisa dipraktekkan di rumah. rri.co.id.

0: ada makanan enak ini, sama makan lah. Ah, apa saya sudah lapar lagi.
1: Helia, aku mau makan baru kok belum cuci tangan lagi.
0: Ah, cuci tangan lagi untuk apa? Saya kan tidak keluar rumah toh. Terus saya juga tidak pegang kotoran juga. Ah,
1: bukan masalah dari luar, Lia. Mau habis dari luar rumah pun, tetap kau harus cuci tangan. Biar penyakit tidak melekat di kau tangan itu. Apalagi kan kita mau makan, Lia.
0: Oh, begitu kah? Pantas, waktu saya selesai makan begini, saya perut langsung sakit. Oh ya sudah, Siska. Saya cuci tangan dulu ya, baru kita makan.

0: pangan sudah situ, kita makan sudah lihat.
1: Ayo, kita dong makan sudah.
0: Ayo, lakukan gerakan cuci tangan.
1: Tangan bersih, penyakit hilang.

penghujung acara ya. Saya Indah dari menemani Anda dalam program Bufdikul sore, tepat pukul 14 atau pukul 2 siang tadi sudah mengudara ya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Semoga informasi yang kami hadirkan bisa menjadi referensi untuk Anda semua. Silakan Anda membaca selengkapnya di laman ataupun portal berita kami rri.co.id. Jangan kemana-mana pendengar, selepas warta berita Gema Papua tepat pukul 19, rekan Fana Octavia selanjutnya menemani Anda ya, hingga nanti larut malam di pukul 12 malam, itu pukul 24 malam waktu Indonesia Timur.

Baik pendengar ya, saya Indah Dari, saatnya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam untuk Anda semua, kita akan berjumpa esok insya Allah di pukul 9 pagi. Kami hadirkan Warta Berita Gema Papua bersama Prosatu RRI Biak, tepat pukul 19.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Biak dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Sabtu 4 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan, laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua, dan kami lengkapi dengan berita-berita lainnya. Inilah Warta Berita selengkapnya, bersama saya Stefani Kumambo. Kita mulai dari berita pertama dari Biak. Warga antusias mengikuti cek kesehatan gratis di lokasi venue utama Festival Biak Munara Wampasi. Berikut laporan reporter RRI Biak, Oki Pinonton.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor membuka posko kesehatan bertempat di areal venue utama pelaksanaan Festival Biak Menara Wampasi di Lapangan Cendrawasih Biak sejak pembukaan tanggal 1 hingga 7 Juli 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor Daud Duwiri mengatakan, posko kesehatan itu melayani cek kesehatan gratis atau CKG yang menjadi program prioritas nasional. Warga yang mengunjungi kegiatan FBMW tahun 2026 juga dapat memanfaatkan layanan CKG tersebut.
3: Kami dari Dinkes melaksanakan pelayanan cek kesehatan gratis program atau kegiatan Festival Biak Munara Wampasi pada tahun 2026, dan program cek kesehatan gratis ini merupakan program strategis nasional yang harus didukung oleh seluruh pemerintah di negara kesatuan Republik Indonesia. Merupakan program dari Bapak Presiden Prabowo dengan tujuan agar mendeteksi secara dini masalah kesehatan, sehingga kami juga mensupport dan mendukung kegiatan Festival Biak Munara Wampasi cek kesehatan gratis, dan sekaligus kami membuka posko untuk masyarakat yang datang, dan juga apabila ada yang sakit di saat pelaksanaan Festival Biak Munara Wampasi, kami tim Dinas Kesehatan bersama seluruh tenaga kesehatan dan tenaga dokter dan semua yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan mendukung program pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor.
2: Daud Duwiri menambahkan pihaknya menyiapkan tenaga medis dan tenaga kesehatan dari 6 puskesmas yang ada secara bergilir melaksanakan tugas di posko kesehatan.
3: Terjadwalkan khusus untuk puskesmas yang ada di tengah kota, yaitu Puskesmas Biak Kota, Puskesmas Rich, Puskesmas Sumber Care, Puskesmas Yandidori, Puskesmas Parai, bahkan Puskesmas Yandidori. Sedangkan Puskesmas Bosnik di Marau konsentrasi untuk melayani kegiatan pelaksanaan Yudkem GPDI se-Provinsi Papua yang kopi. Harapan kami kepada seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor bahwa mari datang setiap event-event daerah, kami tetap melakukan support untuk membuka posko pelayanan kesehatan gratis. Bagi warga masyarakat, kami berharap untuk mari datang cek kesehatan diri kita sendiri secara dini, sehingga apabila ada deteksi masalah kesehatan kita yang terganggu, langsung bisa ditindaklanjuti melalui puskesmas, bahkan juga melalui rumah sakit umum daerah dan fasilitas kesehatan lainnya.
2: Dr. Teresia Larasati Santoso, dokter umum di Puskesmas Yandidori, saat ditemui RRI Jumat 3 Juli 2026 menyebut layanan pemeriksaan kesehatan atau CKG yang dilakukan cukup lengkap, baik untuk penyakit menular maupun penyakit tidak menular.
4: Hari ini kami yang bertugas di stand kesehatan untuk pelayanan yang kami layani di sini adalah menyelenggarakan atau melaksanakan yang namanya cek kesehatan gratis. Jadi untuk cek kesehatan gratis ini ranahnya adalah kita melakukan screening. Jadi pasien-pasien itu boleh datang, terutama pasien-pasien yang sehat ya, yang mau melakukan medical check up. Di sini kami menyediakan mulai dari pemeriksaan penyakit-penyakit menular maupun yang tidak menular. Penyakit-penyakit menular itu diantaranya kami screening adalah seperti TB paru, HIV, kemudian untuk penyakit-penyakit yang tidak menular itu lebih kepada penyakit-penyakit hipertensi, diabetes, kemudian kanker, kemudian ada beberapa penyakit lainnya seperti kesehatan mata juga kami lakukan screening. Untuk kegiatan kami di hari ini, antusias dari masyarakat cukup banyak yang mau melakukan cek kesehatan gratis, dan rata-rata yang kami lakukan pemeriksaan sejauh ini penyakit-penyakit yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Biak Numfor ini lebih ke penyakit-penyakit yang tidak menular, seperti ada beberapa yang riwayat dengan hipertensi, diabetes, kemudian ada beberapa yang memang ada gangguan tajam penglihatan. Itu itu sudah kami arahkan juga untuk kami lakukan konsultasi.
2: Dr. Tricia Larasati menambahkan, selain dokter umum, terdapat dokter gigi yang memeriksa pasien yang ingin berkonsultasi atau dengan keluhan sakit gigi.
4: Ada juga dokter gigi di sini melakukan pemeriksaan gigi, karena sebagian besar juga masyarakat dengan masalah kesehatan gigi mulut juga. Pasien-pasien yang datang ke stan kami ini, kemudian kami lakukan konsultasi, edukasi, kemudian untuk tata laksana selanjutnya seperti pengobatan, akan kami arahkan ke puskesmas sesuai layanan mereka. Dan setelah itu, kami juga arahkan untuk tindakan-tindakan lanjutan seperti operasi, seperti katarak ataupun pterygium, juga akan bergabung di teman-teman di rumah sakit, karena rencananya pada bulan depan akan ada kunjungan dari dokter spesialis mata yang akan melakukan operasi katarak dan pterygium secara massal.
2: Salah satu warga Biak, Dewi Desviani, merasa senang dan berterima kasih kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor yang menyiapkan layanan CKG.
5: Untuk tanggapan saya sih bagus adanya kegiatan seperti ini. Kayak kita yang kadang-kadang tuh malas ke dokter ya, pas ada momen-momen kayak gini tuh malah kebetulan gitu. Bisa sambil ada yang belanja juga, ada yang periksa juga di sini. Periksanya lengkap juga. Kadang kalau kita ke dokter kan hanya periksa satu atau dua aja kalau misalkan darah gitu. Nah di sini malah lengkap diperiksa semua. Kolesterol, ada gula darah, ada asam urat. Lengkap, pokoknya bagus lah kegiatan kayak gini. Terima kasih banyak sudah mengadakan kegiatan seperti ini. Sangat membantu warga-warga yang ada di sini. Terutama kita-kita ini yang kadang malas untuk pergi-pergi ke dokter. Kebetulan di sini ada, jadi kita manfaatkan dengan baik.
2: Sebelumnya kegiatan FBMW 2026 sebagai agenda tahunan Pemda Biak Numfor dengan beragam atraksi seni budaya dan hiburan yang ditampilkan. Dan diisi pula dengan kegiatan pasar murah hingga pelayanan cek kesehatan gratis.
1: Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan DLHKP menggelar Focus Group Discussion atau FGD 2, penyusunan dokumen teknis rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau RPPLH Provinsi Papua Tengah tahun 2026-2056. Berikut laporan reporter RRI Nabire Robi Vanindi.
6: Gubernur Papua Tengah yang diwakili staf ahli 2 bidang perekonomian, keuangan, dan pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah, Herman Kayame STMT, dalam kegiatan Focus Group Discussion FGD 2 penyusunan dokumen teknis perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup RPPLH Provinsi Papua Tengah tahun 2026-2056 yang digelar Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan DLHKP Papua Tengah bertempat di Aula RRI Jalan Merdeka Nabire, Kamis 2 Juli 2026, menegaskan bahwa Papua Tengah saat ini berada dalam fase penting pembangunan daerah. Menurutnya, berbagai peluang pemanfaatan sumber daya alam harus dikelola secara bijaksana dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup agar pembangunan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap generasi mendatang. RPPLH menjadi instrumen penting untuk memastikan pembangunan daerah berjalan seimbang antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan hidup, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat sebagai pemilik dan penjaga ruang hidup di tanah Papua.
7: Melalui forum ini diharapkan dapat terbangun kesepahaman mengenai arah pengelolaan lingkungan hidup yang paling sesuai dengan karakteristik wilayah Papua Tengah. Skenario yang dirumuskan hendaknya mampu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup, perlindungan keanekaragaman hayati, penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat, serta peningkatan ketahanan ekonomi daerah.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah, Yan Rikat Pugu, mengatakan penyusunan RPPLH merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang penyusunan dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ia menjelaskan FGD 2 merupakan tindak lanjut dari FGD pertama yang dilaksanakan pada 16 April 2026. Pada forum sebelumnya telah berhasil diidentifikasi berbagai isu strategis lingkungan hidup berdasarkan karakteristik wilayah Papua Tengah.
8: Ini juga merupakan salah satu dokumen mandatori yang harus dimiliki oleh setiap provinsi. Dan ini merupakan sebenarnya kalau di cermati ini merupakan base dari ataupun induk dari rencana pengolahan lingkungan hidup di salah satu wilayah di pemerintah Provinsi Papua Tengah saat ini. Sehingga dari dokumen inilah yang nanti akan menjadi rujukan kegiatan perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup yang dilakukan di Provinsi Papua Tengah.
6: FGD 2 diikuti perwakilan dari 8 kabupaten di Papua Tengah, yakni Kabupaten Nabire, Dogiyai, Paniai, Deyai, Mimika, Puncak, Intan Jaya, dan Puncak Jaya. Selain itu, hadir pula unsur Akademisi Tenaga Ahli Lingkungan, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Nabire, Perum Bulog KCP Nabire, Lanal Nabire, Organisasi Perangkat Daerah, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, dan sebagian peserta mengikuti kegiatan secara daring. Robby Vanindi melaporkan.
1: Rangkaian Festival Biak Munara Wampasi 2026, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperinda Kabupaten Biak Numfor kembali menggelar kegiatan operasi pasar murah. Berikut laporan reporter RRI Biak, Tri Rian.
9: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperinda Kabupaten Biak Numfor kembali menggelar kegiatan operasi pasar murah bertempat di lapangan Cendrawasih Biak, Jumat 3 Juli 2026. Kegiatan ini bertepatan dengan pelaksanaan Festival Biak Munar Wampasi atau FBMW ke-14 yang dipusatkan di lokasi yang sama. Kabid Perdagangan Disperinda Biak Numfor Maximilian Sienenia menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan ini menghadirkan berbagai kebutuhan dengan harga bersubsidi yang jauh di harga pasaran. Berbagai komoditas yang disiapkan untuk warga diantaranya beras sebanyak 800 karung atau setara dengan 8 ton, gula pasir yang mencapai 1.200 kg atau setara dengan 1,2 ton, daging ayam sebanyak 600 kg, serta minyak goreng kemasan 5 liter sebanyak 800 buah. Selain itu, tersedia pula susu kemasan yang terdiri dari 20 karton atau setara 960 kaleng. Pemerintah daerah juga memberikan subsidi besar pada komoditas pemicu inflasi, yaitu cabai rawit dengan harga 1 kg mencapai Rp55.000 dan bawang merah 1 kg dengan harga Rp50.000.
10: Karena kegiatan kami 2 hari, hari ini besok karena kita cuma cukup dan hari ini sekitar 800, jadi kita layani hari ini 500, besok lagi kita layani sisa. Barang yang kita bawa total beras sebanyak 8 ton, 800 sak, gula 1 ton 200, 1.200 kilo, minyak 800 gen yang 5 liter. Kemudian ayam tadi kami bawa 30 karung, sekitar 600 kilogram ayam. Dan susu, susu Gold ada 20 karton. Yang hari ini kami tidak dapatkan itu telur. Kami tidak dapat telur di Kota Biak, lagi kosong seperti ini. Nah, jadi itu yang kami, dan masyarakat sangat antusias. Dan ini mereka masih mau lanjut, tapi kami batasi hingga jam 5 sore.
9: Selain itu, harga yang ditetapkan jauh dibandingkan dengan harga pasar berkat adanya bantuan subsidi dari pemerintah daerah. Sebagai contoh, beras mangga yang di pasaran seharga Rp170.000 per karung, 10 kg, dijual dengan harga Rp110.000. Gula pasir yang beredar di harga Rp20.000 per kilogram, dijual seharga Rp14.000. Salah satu warga, Ibu Teno, mengaku senang dengan hadirnya operasi pasar ini. Ia harapkan dapat terus dilakukan pemerintah setiap bulan demi memenuhi kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau.
11: Beras, sembako semua, minyak goreng, gula, tepung terigu, sirup, banyak sekali. Tadi peminatnya banyak sekali, luar biasa. Oh, sangat murah sekali dibandingkan yang di toko-toko. Mudah-mudahan kedepannya diadakan lagi. Kalau bisa setiap hari.
12: Sangat membantu ya?
11: Iya, sangat membantu untuk masyarakat.
9: Terima kasih. Untuk mekanisme pembelian, panitia menerapkan sistem kupon dengan batasan jumlah pembelian agar keadilan terjaga dan dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin warga yang hadir di lokasi itu. Kegiatan operasi pasar ini berlangsung selama 2 hari hingga Sabtu 4 Juli 2026. Tri Rian melaporkan.
1: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak, Korwil 1, Papua. Tim penggerak TPPKK Kabupaten Jaya Wijaya, Papua Pegunungan menggelar kunjungan kasih ke Panti Asuhan Izinmo di Distrik Muliang. Berikut laporan reporter RRI Wamena, Ilham Kadir Andi Chori.
13: Tim penggerak TPP KK Kabupaten Jayawijaya Papua Pegunungan menggelar kunjungan kasih ke panti asuhan Izinmu Distrik Mulyama dengan menyerahkan bantuan bahan makanan, alat tulis serta buku bacaan bagi anak-anak panti. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari program sosial TPP KK dalam mendukung kesejahteraan dan pendidikan anak-anak yang tinggal di panti asuhan. Kepada RRI di sela kunjungannya, Ketua TPP KK Kabupaten Jayawijaya, Dr. Idawati Warmi Murib, mengatakan bahwa kunjungan kasih ini merupakan agenda rutin TPP KK untuk menjangkau panti asuhan dan yayasan sosial yang membutuhkan perhatian pemerintah dan masyarakat. Dalam kunjungan ini, rombongan TPP KK mengawali kegiatan dengan beribadah bersama anak-anak panti sebelum menyerahkan bantuan berupa bahan makanan, alat tulis, dan buku bacaan. Menurut Idawat yang juga selaku Bunda PAUD Jayawijaya, bahwa bantuan yang diberikan diharapkan akan dapat mendukung kebutuhan sehari-hari sekaligus meningkatkan semangat belajar anak-anak panti. Ia menjelaskan bahwa perhatian terhadap pendidikan anak menjadi salah satu fokus TPP KK melalui Pokja 2 yang membidangi pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
14: Di mana kunjungan kasih ini bertujuan mengunjungi panti-panti, yayasan-yayasan yang memang membutuhkan bantuan, dan kami melihat kondisi apa yang dibutuhkan dari yayasan atau panti asuhan. Dan sebagai Bunda PAUD pun saya melihat kondisi anak-anak kami di panti, di mana ke depan kami berharap anak-anak ini dapat mendapatkan pendidikan yang baik walaupun mereka tinggal di panti. Dalam TPP KK kami punya Pokja 2, di mana Pokja 2 itu yang berhubungan langsung dengan pendidikan. Di sini kami sebagai Bunda PAUD pun melaksanakan tugas kerja kami. Jadi kami berharap dengan kunjungan ini kami bisa menjadi bagian untuk membantu pelayanan dari yayasan atau panti asuhan di sini.
13: Sementara itu, pengelola panti asuhan Izinmu, Yakobus Wuka, menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan Ketua TPP KK Kabupaten Jayawijaya bersama rombongan. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi bentuk kepedulian yang telah lama diharapkan oleh pihak panti. Yakobus pada kesempatan itu juga mengingatkan bahwa perhatian terhadap anak terlantar telah diamanatkan dalam konstitusi. Ia mengutip pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
15: Kami keluarga besar Panti Asuhan Izinmu, terima kasih banyak atas kunjungan kasih dari Ibu Ketua TPKK Kabupaten Jayawijaya, Ibu Bupati bersama rombongan bisa hadir mengunjungi kami di Panti Asuhan Izinmu. Selama ini kita gumuli bagaimana ada perhatian dari pemerintah. Harus melihat karena fakir miskin dan anak yang lantar dipelihara, dilindungi oleh negara. Terus di dalam Alkitab juga, Yakobus pasal 1 ayat 27, ibadah yang murni tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu. Itu firman dan undang-undang juga sama seperti itu. Jadi sebenarnya dilindungi dan dipelihara dari pemerintah. Tapi sekian tahun ini, kami di Panti Asuhan ini dari perhatian pemerintah kurang.
13: Kunjungan kasih tersebut diharapkan tidak hanya memberikan bantuan secara materi, tetapi juga menjadi penguat semangat bagi anak-anak Panti Asuhan Izinmu, serta membuka ruang kolaborasi antara pemerintah daerah, TPP KK, dan yayasan dalam meningkatkan kesejahteraan serta akses pendidikan bagi anak-anak di Kabupaten Jayawijaya. RRI Wamena, Ilham Kadir Andicori, terus mengudara untuk Papua Pegunungan.
1: Sekda Bovendigul ajak masyarakat dukung investasi untuk buka lapangan kerja. Berikut laporan reporter RRI Bovendigul, Imam Komarudin.
16: Mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran yang ada di kabupaten.
17: Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul Fabianus Sabi Sinfahagi mengajak masyarakat untuk lebih terbuka terhadap investasi yang masuk ke daerah. Menurutnya, kehadiran investor dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi minimnya lapangan pekerjaan yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Fabianus mengatakan pemerintah Kabupaten Bovendigul selama ini telah berupaya menekan angka pengangguran melalui berbagai program pelatihan keterampilan kerja. Namun upaya tersebut perlu didukung dengan terbukanya peluang usaha dan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat yang digelar oleh Polres Bovendigul. Menurut Fabianus, salah satu tantangan yang sering dihadapi adalah masih adanya penolakan terhadap investor yang ingin beroperasi di daerah.
18: Kita perlu kerja dulu, buktikan dulu selalu main tolak baru tuntut pengangguran banyak. Bisa saja kita berantas pengangguran kalau umpamanya potensi kita, kita kelola.
17: Bentuk penolakan itu antara lain berupa pemalangan lahan yang menghambat proses investasi. Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama, mengingat investasi berpotensi membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Fabianus menjelaskan Kabupaten Bovendigul memiliki sumber daya alam yang luas dan berpotensi dikembangkan menjadi sektor ekonomi produktif. Jika potensi tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal, maka peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga akan semakin terbatas. Karena itu, ia berharap masyarakat dapat mendukung investasi yang masuk dengan tetap mengedepankan aturan dan kepentingan bersama. Terkait kekhawatiran terhadap dampak lingkungan, Fabianus menegaskan bahwa setiap perusahaan yang akan beroperasi wajib melalui proses kajian dan analisis dampak lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, perusahaan tidak akan mendapatkan izin beroperasi apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengurus daerah PDI Perjuangan menggelar bimbingan teknis BIMTEK bagi kader partai setanah Papua. Berikut laporan reporter RRI Jayapura Naldi Gesaulia.
19: Dewan Pimpinan Pusat DPP PDI Perjuangan menggelar bimbingan teknis bagi kader legislatif dan struktural partai di seluruh tanah Papua berlangsung Jumat kemarin. Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Ganjar Pranowo menegaskan BIMTEK tersebut untuk memperkuat pondasi ideologis dan kapasitas kader dalam menjalankan fungsi politik dan pemerintahan. Menurutnya kader partai harus mampu mengambil pelajaran dari sejarah perjuangan bangsa yang dirintis oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sutan Syahrir.
20: Tentu tadi pembukaannya secara daring oleh Bu Mega disampaikan bahwa jangan boros anggaran, efisiensi, dan kalian tidak boleh menyalahgunakan anggaran. Perhatikan suara rakyat, dengarkan kondisi yang sedang susah, kamu perjuangkan. Bagaimana cara memperjuangkannya? Maka kemudian kita datang melakukan bimbingan teknis agar nanti tidak menyalahi aturan. Penegak hukum pun kita undang untuk kasih ceramah. Kementerian Dalam Negeri juga kita undang untuk bisa memberikan materi tentang tata kelola yang baik. Namun kita dari partai membekali lebih dulu apa yang menjadi sikap partai agar kondisi yang tidak mudah ini bisa dilaksanakan dengan baik oleh kawan-kawan. Yang jelas, dengan segala keterbatasan khususnya anggaran, maka jangan sampai pelayanan publik berkurang, khususnya pendidikan, kesehatan, ibu hamil, termasuk ada pesan yang diberikan oleh Ketua Umum agar mari kita persiapkan diri kita menghadapi situasi kemarau panjang. Ini akan muncul masalah air, akan muncul masalah pangan. Masalah pangan itu tidak hanya dari produksi, tapi juga dari harga. Yang inilah seluruh kepala daerah mesti siap, DPRD mesti siap, termasuk struktural. Maka pertemuan ini adalah pertemuan tiga pilar, antara struktural, legislatif maupun eksekutif, agar kita selalu dalam rampak barisan yang sama. Itu misi hari ini.
19: Sementara Ketua DPD PDIP Papua Benhur Tomimano mengatakan kehadiran kader dari berbagai daerah menjadi bukti soliditas partai dalam memperkuat konsolidasi internal menjelang agenda politik ke depan. Menurut BTM, BIMTEK ini tidak hanya menekankan aspek kedisiplinan organisasi, tetapi juga memperkuat kapasitas kader dalam menjalankan fungsi politik, terutama dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.
21: Untuk menuju 2029 di setiap DPD, DPC, PAC, ranting dan anggota ranting, maka kita dibekali pada hari ini sangat penting juga bagaimana melihat jalannya pemerintahan di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota, karena kita adalah partai yang menyimbang. Dan juga berpihak kepada masyarakat. Kita bukan partai oposisi, kami adalah partai penyimbang dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.
22: Selama pemerintahan di Papua ini seperti apa dari PDIP?
21: Kami terus berkomunikasi, koordinasi dengan fraksi PDI Perjuangan yang ada di DPRD Papua dan DPRD
0: DPR Kabupaten Kota selalu menyuarakan untuk keadilan, pendidikan, dan keberpihakan kepada rakyat dalam APBD. Itulah yang kami dukung. Kalau tidak keberpihakan kepada rakyat, maka kami akan memberikan solusi atau masukan kepada pemerintahan tersebut.
19: Lebih lanjut dikatakan BTM bahwa pentingnya PDIP solid menuju pemilu 2029 maupun berperan strategis dalam pemerintahan sebagai partai penyeimbang hingga menjadi partai yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan jalannya pemerintahan tetap berpihak kepada rakyat. Nalik Solia melaporkan.
1: Informasi dari Jayapura tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Stefani Kumambo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
3: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Mutia Afiq, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

Selamat malam mendengar Pro 1 RRI Bovendigul. Dimanapun Anda berada, bersama saya Ana menemani Anda pendengar di Lintas Semalam Bovendigul untuk edisi hari ini, hari Sabtu 4 Juli 2026. Kami hadirkan terlebih dahulu pendengar lagu-lagu Rohani Kristiani hingga pukul 20 akan kami hadirkan lagu-lagu daerah Nusantara. Selanjutnya pada pukul 21 nanti pendengar, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI mengikuti warta berita. Selepas itu juga akan hadir drama radio, dan di pukul 22 hadir acara Ruang Rindu menemani Anda kurang lebih selama 1 jam. Dan di pukul 23 nanti kami akan ajak Anda untuk mengikuti acara musik keperaduan hingga di penghujung kebersamaan kita jelang pukul 24 malam nanti. Nah, itu tadi informasi rangkaian program acara di Lintas Malam Bovendigul untuk edisi hari ini. Selamat malam untuk Anda, selamat beraktivitas yang saat ini masih disibukkan dengan aktivitas Anda, ataupun bagi Anda di malam hari ini ya, lagi menikmati waktunya, menikmati malam minggunya dengan keluarga di rumah.

0: Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
1: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
0: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Rusatu, kanal inspirasi.
1: Berdengar pukul 20 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur, kami cukupkan ya lagu-lagu Rohani Kristiani, dan kami akan hadirkan lagu-lagu daerah Nusantara untuk menemani Anda di malam minggu kali ini.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu.

Pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bovendigo 90,3 MHz. Untuk Anda malam hari ini ya, menikmati waktu kebersamaan Anda dengan keluarga di rumah, menikmati malam minggunya. Selamat malam, semoga kebahagiaan menyertai keluarga Anda. Barangkali juga bagi Anda di malam minggu kali ini masih disibukkan ya dengan pekerjaan, semangat selalu untuk Anda. Dan kami masih temani Anda dengan lagu-lagu dari berbagai daerah Nusantara.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini.
0: Biasanya cuma buat pamer.
2: #mysportcar.
0: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gery 79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun...

Pendengar, saat ini sudah pukul 20:53 waktu Indonesia Timur dan kita akan jelang di pukul 21 nanti pendengar kami akan ajak Anda untuk mengikuti warta berita. Nantinya kita akan bergabung bersama Pro 3

0: tempatnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, itulah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.

Sari berita. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi atau Kuansi. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Piono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi. Berikut laporan Rian Suryadi.

0: Mendengar, beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Selengkapnya dilaporkan Sada Tudarain. Baik, kita masih coba untuk menghubungi reporter Sada Tudarain untuk menghadirkan informasi selengkapnya mengenai Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Baik, selengkapnya disampaikan Sada Tudarain. Ain.
1: Baik, dengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Wakil Menteri Lingkungan Hidup atau Wamen LH Dias Faisal Malik Hendro Priyono menyatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jati Waringin berpotensi menimbulkan ledakan. Terlebih lagi, kebakaran TPA Jati Waringin berkarakteristik mirip seperti kebakaran gambut. Karena kemungkinan di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika dilihat di bagian bawahnya, masih ada titik api. Oleh sebab itu, kapan saja bisa terus kebakaran, dan karena ada TH4. Wamen Dias mengaku bila dirinya juga sudah mendeploy dua mobil monitoring system, SO2 atau sulfur dioksida dan NO2 nitrogen dioksida, juga PM.10 serta PM2.5. Menurut Wamen Dias, bila baku mutunya baik di angka 15,5 dan sedangkan dari 15,5 sampai 55,5 di atasnya itu sudah tidak sehat dan membahayakan.
2: Hari ini kami melihat kebakaran sudah hari ke-5 sekarang ya. Dan memang pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut. Karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga.
1: Diketahui, Wamen Dias mengunjungi lokasi kebakaran TPA Jati Waringin dan hasil kunjungannya, KLH berencana mengerahkan teknologi drone thermal. Tujuannya untuk menembus deteksi titik-titik api kebakaran TPA Jati Waringin yang masih belum padam hingga hari kelima ini. Rencana pengerahan teknologi drone thermal untuk mempermudah para petugas lapangan dalam mengendalikan kebakaran di TPA Jati Waringin. Demikian dari Tangerang, Satu Darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Sengingi. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Bisa hadir di Manggalari.
2: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Sengingi, Kuan Sing. Hal ini menyusul berkembangnya informasi bahwa kasus OTT Bupati Kuantan Sengingi turut terkait pelepasan kawasan hutan. Ia menceritakan Bupati Kuan Sing sempat meninggalkan sebuah amplop saat melakukan audiensi di kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 lalu. Namun amplop tersebut telah dikembalikan oleh pihak kementerian sekitar 17 hari sebelum operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia menegaskan upaya menciptakan tata kelola kehutanan yang bersih merupakan arahan langsung Presiden. Karena itu, Kementerian Kehutanan siap membuka seluruh informasi yang dibutuhkan penyidik apabila diperlukan.
1: Mengamankan untuk menciptakan forest government, sebuah tata kelola kehutanan yang tentu anti korupsi, anti suap, akuntabel, transparan. Dan itu sekali lagi apa yang sedang dilakukan oleh KPK ini kami apresiasi, kami bantu, kami kooperatif, ya, karena ini bagian dari kami berbenah kalau benar toh ada masalah.
2: Sebelumnya KPK akan memanggil Menhut Raja Juli Antoni seusai mengungkap kasus gratifikasi pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik menyebut kasus tersebut melibatkan Bupati Kuantan Sengingi Suhardiman Ambi. Pihak KPK pun berencana melakukan pemanggilan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
3: Pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang. Namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
2: Diketahui Menteri Kehutanan Raja Juli menegaskan Kementerian Kehutanan akan terus bersikap terbuka dan juga kooperatif dalam mendukung progres penyidikan yang dilakukan KPK terkait perkara tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Dari RRI Surabaya, Abdul Wahab melaporkan.
4: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Madik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi Kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar, hingga pelaku UMKM.
5: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu, memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya, dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM di
4: pasoknya. Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
6: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, sehingga ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya, terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
4: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MBG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
0: Saat ini penanganan kerusakan jalur kelistrikan di Pulau Kalimantan masih dilakukan oleh pihak PLN. Oleh karena itu, Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat untuk mewaspadai arus pendek listrik penyebab kebakaran karena arus masih belum stabil. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Masyarakat hati-hati pada saat keluar rumah atau perlu meninggalkan rumah.
8: Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko korsleting listrik selama pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN dalam beberapa hari terakhir. Warga juga diminta memastikan seluruh peralatan elektronik yang tidak digunakan dicabut dari stop kontak serta mematikan saklar listrik untuk mencegah terjadinya arus pendek saat aliran listrik kembali normal. Imbauan tersebut disampaikan Fairid Naparin di tengah masih berlangsungnya pemadaman bergilir akibat gangguan pada sistem kelistrikan interkoneksi di Kalimantan.
7: Selain PJU, kita banyak mengalami gangguan juga PJU, jalan penerangan jalan umum. Kemudian pasti kalau naik turun voltase itu kan membahayakan juga rumah. Maka dari itu saya mengimbau pada masyarakat hati-hati pada saat keluar rumah atau kalau meninggalkan rumah. Yang tidak mungkin ada yang pakai genset, mungkin ya hati-hati. Seperti itu apabila terjadi naik turun voltase itu kan bisa korslet gitu kalau tidak bagus aliran listriknya.
8: Sementara itu General Manager PT PLN Persero UID Kalselteng Iwan Sulistijono menjelaskan gangguan dipicu meningkatnya beban listrik serta kerusakan pada sejumlah unit pembangkit. Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan kompensasi akan diberikan kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
9: Permohonan maaf sebesar-besarnya pada masyarakat Kalimantan Tengah atas kejadian pemadaman bergilir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kami PT PLN Persero ingin segera menyelesaikan kondisi ini dengan cepat.
8: PLN memperkirakan proses perbaikan pembangkit dan pemadaman bergilir masih berlangsung hingga September 2026 mendatang agar sistem kelistrikan kembali stabil. Masyarakat berharap upaya tersebut dapat segera mengakhiri gangguan listrik sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha tidak lagi terganggu.
10: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengusaha kerupuk di Lebak mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
11: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
12: Modal nambah.
11: Jadi lu?
12: Rugi sih enggak. Mm-hmm. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit itu masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur, gitu. Larinya ke situ.
11: Tetap ya gitu.
12: Yang penting ada modal aja dulu, gitu.
11: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
13: Bahannya naik, cuma harga-harganya kan dijualnya biasa aja,
14: masih bisa ada untungnya nggak itu, Bu?
13: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
14: Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga?
13: Ya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya ya.
11: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5 hingga 10% sejak sepekan terakhir.
15: Perkiraan
12: Perubahan kan tergantung dari harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per pabrik.
15: Udah berapa lama kenaikan sendiri?
12: Baru ada seminggu.
15: Seminggu jualan tetap?
12: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya seanu, baratnya dapat satu bal kan sekarang.
11: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winarti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
16: Halo sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 5 Juli 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy diprediksi akan berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua, Maluku Utara, serta di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Terdapat pula potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Pontianak, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Serang, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bengkulu dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Palu, potensi hujan ringan di Mamuju, Gorontalo, Manado, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut dan udara kabur di Mataram dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi dari mancanegara, Prancis telah mencatat 2025 kematian tambahan akibat gelombang panas hebat yang melanda negara itu pada akhir Juni 2026. Demikian data awal Institut Statistik dan Studi Ekonomi Nasional INSEE yang dilaporkan stasiun televisi BFM TV Jumat kemarin sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Data itu juga menunjukkan hampir 9.000 kematian terjadi di Prancis yang tercatat secara digital antara tanggal 22 Juni hingga 28 Juni 2026. Peningkatan itu bertepatan dengan puncak gelombang panas yang mempengaruhi sebagian besar negara. Menteri Kesehatan Prancis Stephanie Ries mengatakan jumlah itu masih bersifat sementara karena sertifikat kematian elektronik tidak mencakup semua kematian yang tercatat di Prancis. Pihak berwenang memperingatkan bahwa data itu saat ini harus ditafsirkan dengan hati-hati dan tidak meremehkan dampak besar akibat gelombang panas tersebut. Informasi dari dunia olahraga, Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Sedangkan Prancis mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Informasi selengkapnya disampaikan Diar Abdul Litiloli.

0: sweet, sweet. Mbappe is so sweet. This football is from the heavens. Who on earth stops the French playing like this?
1: And I say hey. Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Pernyataan ini disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alfaro dalam konferensi pers kemarin di Stadion Philadelphia. Alfaro menjelaskan Prancis memiliki kapasitas pemain yang hampir merata dan bertanding dengan durasi waktu yang lama tidak akan memberikan keuntungan apapun bagi timnya.
2: Nosotros tuvimos que transitar con el Alari y de pronto.
3: Sebelumnya kami melewati pertandingan hingga 120 menit dan juga adu penalti. Tapi kami tidak bisa melakukannya dengan Prancis karena mereka akan menyelesaikan kami hanya dalam waktu 60 menit. Karena mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan apa yang kami lewati dalam 120 menit hanya dalam 60 menit. Tentu tekanan untuk pertandingan besok akan berat. Tapi apa yang telah kami lewati bersama Jerman itu masa lalu. Besok adalah pertandingan yang berbeda.
2: Mañana es otra historia totalmente diferente.
1: Sementara itu, pelatih timnas Prancis Didier Deschamps mengungkapkan pihaknya mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Berdasarkan pengalaman bertanding sebelumnya, Prancis harus menunda pertandingan dengan Irak selama 2 jam lamanya saat di fase grup. Karenanya ia dan tim medis telah mempersiapkan protokol tersendiri jika situasi serupa terjadi lagi.
4: Spesialnya sur nous, sur toutes les équipes quand il y a faire des.
3: Ini bukan hal istimewa bagi kami. Semua tim juga pasti bersiap untuk itu. Kita juga sudah pada pertandingan kelima dengan waktu pemulihan dan waktu pertandingan yang tidak sama. Tentu ada stres yang dirasakan di tubuh para pemain. Jadi saya bukan hanya bersiap untuk cuaca panas. Ini sesuatu yang sudah seharusnya kita persiapkan. Karenanya saya memastikan kepada tim medis kami untuk menerapkan batas protokol berbeda terkait perubahan cuaca.
4: Limite.
1: Prancis melaju ke babak 16 besar setelah menaklukkan Swedia 3-0 di fase 32 besar. Sementara Paraguay mendapatkan tiket babak 16 besar setelah memulangkan Jerman melalui adu penalti. Pertemuan Paraguay dan Prancis dijadwalkan berlangsung di Stadion Philadelphia besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Pelitiloli.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Pajar Nugroho, selamat malam.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara.

Trofi Piala Dunia FIFA salah satu hal yang paling ikonik di setiap perhelatan Piala Dunia. Salah satunya Piala Dunia 2026. Semua bertanya-tanya siapa yang akan mengangkat trofi ini. Butuh perjuangan 4 tahun dan keringat jutaan manusia. Benda setinggi 36,8 cm dengan bobot 6,1 kg emas murni ini bukan sekedar piala. Ia adalah simbol supremasi tertinggi yang dikelilingi oleh protokol keamanan. Serta aturan yang melekat mengenai siapa yang boleh menyentuhnya bukan sekedar formalitas, melainkan upaya menjaga eksklusivitas dan kesakralan sejarah sepak bola. FIFA telah menetapkan aturan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang berhak menyentuh trofi asli. Dilansir dari bola.com, trofi Piala Dunia FIFA yang asli hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk pemenang Piala Dunia dan kepala negara. Sehingga bagi seorang pesepak bola, menyentuh trofi tersebut adalah hak istimewa yang harus diperjuangkan seumur hidup melalui keringat dan air mata di lapangan hijau. Dan meskipun trofi ini sering dibawa berkeliling dunia dalam acara trofi show, masyarakat umum hanya diperbolehkan melihatnya dari balik kaca pelindung yang tebal. Bahkan saudara, saat seremoni penyerahan di podium juara, petugas keamanan FIFA akan mengawasi dengan sangat jeli agar tidak ada orang luar termasuk selebritas atau tamu undangan yang tidak berkepentingan ikut memegang piala tersebut. Di sisi lain saudara, banyak yang mengira negara pemenang akan menyimpan trofi emas 18 karat tersebut di lemari piala mereka selamanya. Namun kenyataannya, trofi asli tidak pernah menetap lama di negara juara. Setelah pesta perayaan di lapangan berakhir dan foto-foto diambil, trofi asli segera diambil kembali oleh petugas FIFA untuk diterbangkan ke markas besar mereka di Zurich, Swiss. Dan sebagai gantinya, negara pemenang diberikan FIFA World Cup Winners Trophy, sebuah replika yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Replika inilah yang nantinya dipajang di Museum Nasional atau di bawah saat parade kemenangan di negara asal.

Pendengar bersama kami kembali Pro 1 RRI Ibu Pendikul. Selepas anda ikuti tadi ya Warta Berita bersama Pro 3, dan saat ini sudah pukul 21 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan terlebih dahulu pendengar lagu-lagu pilihan, hingga di pukul 22 nanti akan hadir acara Ruang Rindu.

Tahukah Anda, masyarakat Papua mempunyai cemilan atau snack yang sama untuk segala usia. Mereka mengenal cemilan ini sejak balita sampai orang lanjut usia atau lansia. Snack itu adalah makan sirip pinang. Jika di daerah lain, sirip pinang hanya tersaji saat upacara adat, pembayaran mas kawin, penyambutan tamu penting, dan momentum spesial lainnya. Namun di Papua, kata peneliti Balai Arkeologi Papua, Hari Suroto, mengatakan di Papua, makan sirip pinang adalah menu sehari-hari yang bisa dilakukan kapan saja. Hari Suroto mengatakan, kebiasaan makan pinang pertama kali dikenalkan oleh orang Austronesia sekitar 3.000 tahun yang lalu. Mereka datang dari Taiwan ke Papua. Pada mulanya, makan pinang hanya dikenal di pesisir dan pulau-pulau lepas pantai Papua. Kemudian, dalam perkembangannya, terkenal sampai ke pegunungan Papua.

Sedangkan Anda tahu, Sungai Mamberamo adalah sebuah sungai sepanjang 1.102 km yang terletak di Provinsi Papua, Indonesia. Sungai ini berhulu di Pegunungan Jayawijaya dan bermuara ke Samudra Pasifik. Nama Mamberamo berasal dari bahasa Dani. Mambe berarti besar dan Ramo berarti air. Sungai ini merupakan sungai dengan aliran air terbesar di Indonesia, dengan debit air rata-rata sebesar 4.580 meter per second. Beberapa suku Terasing bermukim di lembah sungai yang kaya akan keanekaragaman hayati ini. Oleh karenanya, Mamberamo dijuluki sebagai Amazonia Indonesia. Sungai Mamberamo juga merupakan sungai terlebar di Indonesia.

Baik, pendengar kami masih hadirkan kembali ya satu lagu pilihan. Sambil kita nantikan pada pukul 22 nanti kami akan mengajak Anda untuk mengikuti acara Ruang Rindu. Nantinya Anda bisa bergabung bersama kami via telepon atau juga via WhatsApp.

Tahukah Anda, papeda adalah makanan khas berbahan dasar sagu. Bentuknya mirip bubur, tapi teksturnya lebih kental dan lengket. Makanan tradisional ini banyak ditemui di Papua, Maluku, dan beberapa daerah di Sulawesi. Bagi masyarakat di Papua dan Maluku, papeda bukan sekedar makanan. Bahkan papeda dihormati dan disakralkan karena kerap dihidangkan dalam upacara-upacara adat. Salah satunya papeda kerap disajikan dalam upacara Watani Kame. Upacara itu digelar sebagai tanda berakhirnya siklus kematian seseorang. Nantinya bagi relasi yang banyak membantu pada upacara Watani Kame akan mendapat papeda. Seperti di Papua, papeda juga dihadirkan dalam ritual, misalnya saat perayaan masa pubertas seorang gadis.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an.
2: Kenal dia nisan, hati sedang rawan.
0: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
3: Mondar-mandir, coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

Ruang Rindu. Rindu tak sendirian di Ruang Rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercinta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Bovendigul dimanapun Anda berada, bersama saya Ana menemani Anda di Ruang Rindu Melodi Memori Mengusik Kalbu. Apa kabar pendengar Anda malam hari ini? Mudah-mudahan ya, saat ini saya menjumpai Anda dalam keadaan yang sehat, suasana di tempat Anda menyenangkan. Untuk yang ingin bergabung di Ruang Rindu kali ini, request lagu nostalgia atau juga mau kirim-kirim salam, silahkan. Kami nantikan partisipasi Anda pendengar di 0811 4954333, atau juga bisa kirimkan pesan singkatnya ya melalui WhatsApp di 0811 4988222, bisa juga di telepon di 0811 4988666. Mengawali jumpa di Ruang Rindu kali ini, kita dengarkan dulu. Berikut ini ada Bob Tutupoli dengan Jangan Pernah Berkata Benci.

0: itu Paulia, mengawali jumpa di Ruang Rindu kali ini. Dan lagu tersebut ya banyak disukai karena nadanya yang lembut, liriknya juga menyentuh hati. Lagu tersebut pendengar menceritakan tentang seseorang yang sangat mencintai pasangannya, yang merasa hidupnya hampa jika pasangannya pergi. Untuk pesan utamanya yaitu permohonan yang tulus agar sang kekasih jangan sampai mengucapkan kata benci ataupun juga berniat untuk meninggalkan. Nah itu tadi informasi sedikit ya mengenai dengan lagu Jangan Pernah Berkata Benci dari Bob Tutupoli. Dan nanti kami juga nantikan begitu ya partisipasinya via telepon atau juga via WhatsApp. Saya sapa dulu, ada satu penelpon sudah menunggu. Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa di mana?
1: Iya, halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Dengan Dika di
0: Pasir. Selamat malam juga buat Dika. Dika, request apa malam ini Dika?
1: Iya, lagunya udah disiapin atau belum?
0: Lagunya ada yang udah disiapin, tapi boleh request lagu lain, lagu nostalgia ya.
1: Oh iya kak, kalau begitu, kalau begitu dari Li Sugianto, Dalam Mimpi.
0: Oh, oke, salam-salamnya dulu buat siapa aja?
1: Ya ini dengan siapa nih kak, soalnya Dika mau buka aplikasi streaming terus.
0: Dengan Ana ini Dika.
1: Wah, ini Kak Ana yang cantik, manis. Salam buat Kak Ana yang lagi bersama keluarga dan semua dari ibu ini.
0: Halo,
1: saya
0: lanjut.
1: Iya, salam buat Mbak Anika di Jambi. Salam sayang paling saya, semoga terhibur dengan lagu yang akan ditanya nanti buat Ibu Utri sekeluarga. Salam sehat Ibu Natalia, Ibu Farida, Bang Nasron, Kakak Tia, Kak Ayu Masohi, Pak Usu, Pak Widi, Pak Iwan, Ciguria, dan buat semua aja yang selalu bergabung dari Boven Digo. Salam sehat dari Dika. Ayo Kak Dida.
2: Halo, selamat malam Kak Ana.
0: Iya, selamat malam juga Andi. Request malam ini apa nih Andi?
2: Saya minta lagu dari buat Tutupoli, Widuri.
0: Widuri, oke, nanti dihadirkan ya. Salam-salamnya dulu.
2: Ya, salamnya pertama-tama buat Kak Ana. Salam sehat, salam bahagia. Semoga panjang umur, murah rezeki, dijauhi dari bala. Terus buatnya Dika, terima kasih salamnya sayang. Semoga Dika baik-baik saja di sana, diberikan umur panjang, diberikan rezekinya bersama keluarga, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus buatnya putra tengah, Bunda Ima di Momere, buat Bu Utri di Merauke bersama keluarga, salam sehat dan bahagia. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Juga buat Bunda Natalia, Bu Farida, Bang Rimba, Bang Siat, Bang Irwan, buat semua saja dari A sampai Z. Terima kasih Kak Ana, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih buat Dika dan juga Andi yang sudah bergabung. Nanti lagunya, tadi Dika minta lagu Dalam Mimpi, kemudian Andi Widuri ya nanti dihadirkan. Kemudian satu penelpon lagi, halo. Selamat malam, Ruang Rindu, dengan siapa di mana?
3: Alam Ruang Rindu, Berbagi Rindu Memori lewat lagu Mbak Ana.
0: Iya, apa kabar Ibu, sehat Bu?
3: Apa kabar, baik Alhamdulillah sehat Mbak Ana.
0: Iya, request apa ini Bu? Requestnya apa malam hari ini?
3: Requestnya dari Lucy Ardila, Duri Terlindung.
0: Oke, salam-salam dulu Bu, buat siapa aja?
3: Salamnya pertama buat Mbak Ana yang lagi bertugas, mudah selalu. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnama Sari, buat Randy, buat Ibu Isa, buat Bang Iwan, buat Pak Fauzi, buat Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, Ibu Ikawi, Bang Darul, Bang Adir Fansyah, Bang Anggi, Pak Cetia, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Caimah, Maskun, Pausu Busri, Lanius, yang lain dirang pelajar dari Asam Pais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ditunggu aja Ibu Wanusu ya. Nanti lagunya juga akan dihadirkan. Kami masih nantikan pendengar partisipasinya malam ini di 0811495433 atau di 0811498666. Kembali menyapa satu penelpon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagai rindu memori lewat lagu bersama rindu ke penyiarnya.
0: Lama tak jumpa Pak ya. Sehat kan?
4: Iya. Itu kurang sehat, begadang terus di bola.
0: Nah, itulah. Oke. Pak Fauzi.
4: Iya, pas mau tidur sudah. Mau tidur enggak mau. Oh, ramai jadi enggak tidur mana karena tadi tuh
0: begadang terus. Sendiri. Tiap hari ya nonton bola.
4: Oh, tiap malam mau kelewat. Batuk.
0: Iya. Oke, Pak Fauzi, requestnya apa di Ruang Rindu, Pak?
4: Tahun berapa lagunya?
0: Di bawah 2000 lah.
4: Oh, di bawah 2000. Cobalah, jangan sekarang mah. Jangan minta lagu yang mesra-mesra, marina harus yang ceria, itu kan. Coba lagu ini Iwan Fals. Pesawat tempur.
0: Oke. Siap, nanti dihadirkan ya. Salam-salam dulu penguasa, buat siapa aja.
4: Penguasa beri hamba uang.
0: Iya. Salamnya
4: pokoknya,
0: Pak.
4: Salam-salam barusan Ibu Anusus ya. Ada Bang Luhut, Pak Bintang Pratama, ada juga Pak Nasrun, Bang Andi yang ada di Jambi, kemudian Mas Prabu di Batam, ada juga Pak Ramadan di Sorong, kemudian Putra Maruri, para putra-putra semua pokoknya ya, buat Ibu Ali, ada juga buat Teh Dinda, kemudian udah banyak ya, buat Bang Asus, Bang Marcel, dan Pak Freddy yang ada di Merauke bersama keluarga ya. Semoga Pak Freddy pada malam ini keadaan berbahagia dan sehat keluarga ya. Itu Mbak Ana ya.
0: Iya.
4: Semua-semuanya udah lama saya nggak dengar suara Wal. Jadi kemana langsung Mbak Ana selalu dirindukan siang dan malam itu cuma Mbak Ana.
0: Akhirnya jumpa juga malam ini.
4: Iya, makanya beribu-ribu pasar yang antik hanya satu yang aku buka.
0: Aduh,
4: beribu-ribu penyiaran cantik hanya Mbak Ana yang aku suka.
0: Aduh, gembelnya keluar lagi.
4: Ya iya, bukan gombal tapi ini kenyataan sebetulnya. Ada pisang, ada sagu, ada bawang, campur lepas itu nanti banyak ragu, Mbak Ana awat diuran, setia sejati. Terima kasih ya.
0: Baik, terima kasih Pak Fauzi, Pak Irwan ya, sudah bergabung malam hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa di mana?
5: Selamat bermalam Minggu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Bang Luhut, iya. Selamat malam Minggu juga Bang Luhut. Request apa malam ini Bang?
5: Dari Pember.
0: Judulnya apa?
5: Judulnya Yang Musafir.
0: Oke, Musafir ya. Salam-salam dulu buat siapa aja?
5: Salam. Ini yang pertama buat Mbak Anas yang bertugas sampai tuntas dan akan semangat. Terus ada juga Bang Ahmad Irwan yang bosan turun. Ada Bang Bintang Pratama. Ada Bang Ramadan. Ada juga Bang Putra Jaya, Bang Ian Lusman Ade, Bang Putra Jaya, Bang Rimba, Bang Putra Bome, ada Farida, Bunda Talia, Bunda Ima yang dijati, Buan Nusi, ada Bapak Nama Kari, Bang Terlita. Terus ada juga Pak Freddy sama Ibu Sri. Dan semua-semuanya lah.
0: Okay.
5: Ya, ada lagunya itu kan?
0: Lagunya ada, nanti ditunggu ya.
5: Oke, lagunya ditunggu. Dan terima kasih
0: Terima kasih juga Bang Luhut. Sudah ada 5 menelpon yang bergabung. Tidak lupa saya menyapa buat Bung Putra ini kemana suaranya, buat Mas Ambungku juga. Kemudian ada Kakak Tias, apakah sudah tidur? ada Mbak Beauty di titik nol. Wah, prepare apa malam hari ini, jualannya besok kapan nih ya. Kemudian ada Neglis ya di kilo 4, ada Mas Bulog Sayur di samping Dolog, barangkali udah tutup ini kios sayurnya. Kemudian tidak lupa juga buat Ibu Utri, Pak Freddy di Merauke, ada Pak Ramadan yang ada di Sorong, ada Bung Bintang Pratama di Palu, ada Ibu Farida juga di Palu, ada Bang Lee di Kalimantan Utara, kemudian Putra Numfor, Putra Tengah juga di Fakfak, ada Bumiga di Wonosobo, ada Bunda Ima di Maumere ini. Bunda kemana suaranya nih, Bun? Kemudian tidak lupa menyapa buat Pak Usu Busri di Sambas, ada juga Lanius, Bang Lanius di Sambas, Purnama Sari juga, ada Putri di Ambon, ada semuanya aja, tidak dapat kami sebut satu per satu. Selamat malam untuk Anda ya, selamat beristirahat malam bagi yang sudah beristirahat malam ataupun yang masih dengan aktivitasnya. Semoga di malam minggu ini ya, apapun aktivitas yang Anda jalani, entah itu menikmati malam minggunya dengan keluarga, dengan rekan, dan lain sebagainya, semoga selalu penuh dengan kebahagiaan. Kami hadirkan dulu pendengar dua lagu yang di request oleh Dika dan juga di request oleh Andi tadi.

Seekor kera tinggal di sebuah pohon di tepi telaga. Di telaga itu antara lain tinggal seekor ikan yang menjadi sahabat sang kera. Setiap hari mereka bercakap-cakap dengan akrabnya. Mereka merasa begitu cocok satu sama lain. Kepada sang ikan, sang kera sering menceritakan apa-apa saja yang dilihatnya dari atas pohon. Juga pengalaman-pengalamannya bersama teman-temannya. Sang ikan pun menceritakan kepada sang kera situasi di bawah air dan kehidupannya bersama teman-temannya. Bertahun-tahun mereka menjalin persahabatan. Pada suatu hari turun hujan dengan lebat sehingga air di telaga itu semakin naik dan semakin naik. Dari atas pohon sang kera dapat melihat bahwa kalau air terus naik semakin tinggi dan terjadi banjir, maka sang ikan, sahabatnya, akan terbawa air entah kemana. Karena besarnya rasa cintanya pada sang sahabat, begitu ada kesempatan, segera disambarnya sang sahabat dan dibawanya ke atas pohon. Dia mengira bahwa dia telah menyelamatkan sahabatnya. Tetapi dengan sedih, akhirnya dia melihat bahwa tindakannya itu justru membuat dia kehilangan sang sahabat selama-lamanya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Dua lagu sudah kami hadirkan dan saya sapa dulu, ada satu penelpon sudah bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan Leman di Lampung.
0: Dengan?
1: Leman di Lampung,
0: Pak. Waduh, apa kabar Pak Leman, lama sekali nih baru bergabung.
1: Baik, sehat
0: nih,
1: alhamdulillah, iya betul. Ini Pak
0: siapa? Dengan Ana Pak nih.
1: Mbak Ana.
0: Iya,
1: selamat juga Mbak Pak Ana.
0: Siap.
1: Ya, selamat malam Minggu. Semoga
0: iya,
1: sehat selalu.
0: Amin. Doa yang sama Pak Leman ya.
1: Iya,
0: request Mbak apa Ana malam ini, Pak?
1: Lagunya Demi Cinta nih.
0: Oh, Demi Cinta nih.
1: Iya, Happy Kus Endang Mbak Ana.
0: Siap, nanti dihadirkan ya.
1: Ya, salam-salamnya tadi untuk Pak Fauzi, selamat malam Pak Fauzi, Pak Ahmad Iman Fauzi di Bandung. Kita pertama, Bu Faida, Pak Ayu, Bu Le, Ibu, untuk Bu Natalia, Bu Toli-Toli. Oh ya, untuk semuanya lampunya sampai ujung ke ujung Sabang sampai Merauke lampu sampai berhenti gue, Mbak Ana.
0: Iya.
1: Itu saja Mbak untuk Mbak Ananya, sampai malam ini.
0: Iya.
1: Selamat juga sampai tuntas, sampai closing, sampai dengan penutup Mbak Ana. Oh ya Mbak Ana, ngomong-ngomong malam ini besok pagi siapa main bola?
0: Sebelum dia jadwalnya.
1: Oh iya,
0: Prancis juga main Mbak sih.
1: Iya, nanti aja kita ikuti saja siapa yang main jam 1 nanti Mbak Ana. Oke Mbak Ana, makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam juga Pak Leman. Terima kasih sudah bergabung Demi Cinta nih ye. Dari Hati Kusinda nanti dihadirkan juga. Kemudian berdengar, kami masih nantikan partisipasinya. Kami sapa kembali satu penelpon. Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa di mana?
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Alimin Mbak di Sampas.
0: Oh Pak Alimin. Oke Pak Alimin, mau request apa Pak malam ini Pak?
2: Lagunya Ratih Purwati udah diputar belum Mbak?
0: Belum Pak. Mau yang apa?
2: Ratih Purwati yang Hitam Putih Fotomu.
0: Oh siap, nanti dihadirkan ya. Salam-salamnya dulu.
2: Salam-salamnya buat Bang Putra, buat Nandi, Ibu Walsu, Ibu Sri, yang lain kita bungkus saja sampai A sampai Z, Pak.
0: Iya, baik. Terima kasih.
2: Terima kasih, semoga sehat selalu.
0: Baik, terima kasih Pak Alimin yang sudah bergabung. Iya, dan sudah di pukul 22 lebih 33 menit waktu Indonesia Timur. Kita ke lagu dulu pendengar. Masih ada banyak lagu ya yang belum dihadirkan. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Waduh, ada 5 ya. Waktunya sudah di tinggal 30 menitan ya. Namun tenang saja, karena nanti kalau misalnya lagunya tidak bisa dihadirkan di Ruang Rindu, nanti kami hadirkannya di Musik Keperaduan. Kita dengarkan dulu ada Nika Ardila, Duri Terlindung, disusul Iwan Fals, Pesawat Tempurku.

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe es krim dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
0: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
2: 5.000,
0: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantungnya.
1: Kalau begitu, saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu.
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: 22 lebih 44 menit waktu Indonesia Timur. Saya sapa dulu pendengar. Satu penelpon, halo, selamat malam. Ruang Rindu dengan siapa di mana?
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi.

0: Bang Luhut juga, ada Pak Freddy Ibu Putri, Bang Ahmad Irwan, Bintang Pratama, Mas Ria juga, Bang Irman, Bang Yeri, juga Bunga Ima, juga ada Bunga Wanusu, ada juga Andi Cakranata, Dika Daya Budal, semua sudah kampak ya, kecuali Asama Firmala Minggu, semoga terus selalu dan dalam pompa.
1: Oke.
0: Terima kasih. Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat.
1: Terima kasih Putra Tengah ya, sudah bergabung malam hari ini. Dan kita ke lagu lagi pendengar. Sudah ada beberapa yang antri, ada beberapa lagu yang belum dihadirkan begitu ya. Dan kami juga masih nantikan partisipasi Anda via telepon atau juga via WhatsApp.

pukul 22.54 menit waktu Indonesia Timur. Tidak terasa sudah di penghujung acara Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Banyak sekali yang sudah bergabung ya di Ruang Rindu kali ini. Ada 8 orang, terima kasih. Dan mohon maaf ada satu lagu yang ada dua lagu yang belum dihadirkan begitu ya. Namun nanti kami hadirkan di kemerduan. Saya akan temani Anda sesaat lagi, masih mengajak Anda nantinya ya untuk bergabung bersama kami di acara musik keperaduan. Kita dengarkan dulu menutup jumpa di Ruang Rindu kali ini, ada Hitam Putih Fotomu dari Ratih Purwasih.

Terima kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di ruang rindu. Sampai jumpa lagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Masih bersama kami Pro 1 RRI Bovendigul dan masih bersama saya Ana ya. Kali ini saya temani Anda di acara musik keperaduan. Untuk yang ingin bergabung, kami nantikan partisipasi Anda via telepon di 0811-4954-333 atau di 0811-4988-666. Bisa kirimkan pesan singkat Anda pendengar melalui WhatsApp ya di 0811-4988-222. Saya sapa dulu satu penelpon. Halo, selamat malam. Musik keperaduan dengan siapa di mana?
1: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam, musik keperaduan.
0: Putra, buka pintu nih di musik keperaduan nih, Bang.
1: Iya, hampir bilang ruang rindu lagi pada musik keperaduan.
0: Iya, tadi nggak gabung ya. Tapi buka pintu di keperaduan kali ini.
1: Putra tidak bisa gabung di ruang rindu pada keperaduan ya.
0: Iya. Bung Putra, requestnya apa di keperaduan? Siapa?
1: Ya, sudah banyak tadi di ruang rindu, Bang.
0: Iya, tadi udah ada 8 yang gabung.
1: Hampir habis waktu.
0: Masih ada lagu yang belum dihadirkan juga, jadi dihadirkannya di keperaduan jadinya.
1: Aduh.
0: Iya.
1: Ampun. Lebih kuota.
0: Kalau Bung Putra nanti dihadirkan lagunya, karena baru satu yang gabung. Apa ini Bung lagunya dulu?
1: Lagunya... Sabar, kirim dulu kalau ingat lagi.
0: Iya boleh, silakan kirim salamnya dulu buat siapa aja.
1: Kirim buat temen tadi sudah bergabung. Dari ujung sampai ujung sudah bergabung tadi. Selamat malam, selamat bobo. Selamat malam juga buat temen lagi monitor di malam tidak terkecuali. Dari Sabang sampai Merauke, sampai Provinsi, 20 distrik, 112 kampung, semua masyarakat, yang monitor, selamat malam, selamat bobo. Teman-teman di negara tetangga PNJ juga lagi monitor, selamat malam. Saya mau saja lagu Tutur Batin dari Yura Yunita.
0: Oh, Tutur Batin, siap, nanti dihadirkan.
1: Iya, lagu ini kirim buat semua tidak terkecuali. Okay. Mana kalau cuaca di Tanah Merah malam ini?
0: Cerah, di sana gimana Bung?
1: Cerah juga, dingin.
0: Sama kita satu langit. Iyalah.
1: Iya, satu langit. Cerah jadi dingin ini malam. Berarti Tanah Merah sudah hujan-hujan.
0: Iya sih, enggak hujan kalau hari ini.
1: Oke. Ada yang sudah mau bergabung tadi?
0: Iya.
1: Ini lagunya kirim buat semua tidak terkecuali.
0: Baik.
1: Tidak terkecuali, kembali buat.
0: Iya.
1: Lama, jalurnya.
0: Iya, terima kasih Bung Putra Yura Yunita dengan Tutur Batin nanti dihadirkan ya. Kemudian untuk yang ingin bergabung via WhatsApp ya, bisa kirimkan pesan singkat Anda di 0811-4988-222. Dan kita ke lagu dulu pendengar. Ada lagunya dari Pance, Demi Kau dan Si Buah Hati. Kita dengarkan di susul nanti lagunya dari Yura Yunita, Tutur Batin. Namun sebelum ke lagu, saya sapa dulu satu penelpon. Halo, selamat malam, musik keperaduan dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yeah. Pak Frendi.
2: Iya betul. Tumben
0: gabungnya di keperaduan ini.
2: Iya, tadi gak bisa masuk. Kayaknya ramai sekali tuh. Jaringannya padat sekali tadi.
0: Iya. Yang penting bisa gabung, Pak ya.
2: Iya, luar biasa, masih kenal suara saya, agak serak ini memang.
0: Iya, sakit ini ya, lagi, batuk.
2: Iya, lagi kena flu batuk ini. Hari ini agak mendingan, kalau dua hari lalu tuh, waduh, sampai batuknya nyambung-nyambung gitu.
0: Oh iya, mudah-mudahan cepat sembuh Pak Freddy ya.
2: Alhamdulillah, cepat sembuh, amin, amin.
0: Iya.
2: Ya, saya langsung aja ya, biar waktunya dipercayai, karena masih punya cicilan lagu banyak. Iya, saya langsung aja. Mana sehat ya bersama
0: sehat,
2: keluarga?
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Oke, saya mau minta lagu dari Gloria Estefan.
0: Iya, judulnya apa?
2: Iya, judulnya Falling in Love.
0: Oh, oke, okay. Falling in Love ya.
2: Iya.
0: Salamnya dulu. Gloria.
2: Salam ya Bapak Tias ya di Tanah Merah ya, kemudian ada semuanya saja pendengar setia di Tanah Merah ya, yang di luar sana ada Bu Farida, Bang Nasrun, Bang Bintang Pratama, Bang Luhut, Ibu Wigati, dan semuanya saja pokoknya tanpa kecuali. Dari A sampai Z, semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari ini. Oke, okay, Mbak Ana, pulangnya hati-hati ya. Dingin sekarang di Bogor, dingin juga ya.
0: Dingin apalagi kemarin, aduh, banget.
2: Oh iya betul. Kalau hari ini agak mendingan, tapi kalau semalam itu luar biasa dingin.
0: Betul.
2: Masih maghrib saja kita di Merauke sudah mulai dingin gitu.
0: Iya.
2: Oke. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Freddy. Semoga cepat sembuh ya dari flu katanya tadi, barangkali karena cuaca juga ya. Salam juga buat Ibu Utri di sana. Kemudian kita ke lagu lagi mendengar ya. Kami juga masih nantikan partisipasi Anda malam hari ini.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.
2: Saya Edi Siswanto, salam.

0: Di acara musik keperaduan edisi malam hari ini, pendengar, untuk Anda yang saat ini sudah beristirahat malam, selamat malam. Selamat beristirahat malam, semoga mimpi indah. Dan barangkali yang masih bersama kami di frekuensi FM 90,3 MHz, semoga terhibur selalu dengan lagu-lagu yang kami hadirkan. Yang lagi mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital juga ya, semoga terhibur selalu. Kami sapa dulu satu penelpon. Halo, selamat malam. Musik keperaduan dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat malam. Musik keperaduan, Mbak Ina mana?
0: Iya, Ibu Manusu.
1: Iya.
0: Request apa, Bu, di keperaduan? Tadi juga di ruang rindu udah dihadirkan ya lagunya ya.
1: Iya, kalau di ini musik peraduan ini dari Terdiam Sepi, judul lagunya, Mbak.
0: Judulnya apa?
1: Terdiam Sepi.
0: Hati yang sepi?
1: Terdiam Sepi.
0: Oh, Terdiam Sepi. Dari siapa ini,
1: siapa
0: Bu?
1: Siapa penyanyinya itu?
0: Siapa ini yang nyanyi?
1: Nah, iyalah, ketik aja itu judulnya Terdiam Sepi.
0: Mungkin saya kira tahu ini dari siapa. Nanti dihadirkan ya, dicari dulu, nanti saya cari dulu.
1: Iya, iya,
0: iya. Salamnya, Bu.
1: Salamnya pertama buat Mbak Ana yang lagi bertugas, mudah-mudahan selalu. Sama salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnama Sari, buat Randy, buat Ibu Ika, buat Bang Iwan, buat Kakak Tias, buat Bang Fauzi, buat Bang Ramadan, buat Ibu Igawi, buat Bang Darul, Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Beauty, Bunda Ima, Bang Nasrun, Pak Usubusri, Lanius, buat Alimin juga, yang lain dirangkul aja dari Atam Bazar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Wanusu. Dan pendengar, kami hadirkan dulu ada lagu yang di request Pak Freddy tadi ya, Falling in Love, kami hadirkan untuk Anda.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Ah, tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
3: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?"
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
1: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Pendengar, malam sudah semakin larut ya. Jika Anda sudah bersiap untuk beristirahat, ini waktu yang tepat nih untuk menciptakan suasana tidur yang nyaman. Anda bisa rapikan tempat tidur terlebih dahulu, redupkan lampu kamar, dan pastikan suhu ruangan terasa sejuk. Hal-hal sederhana seperti ini ya bisa membantu tubuh untuk memberi sinyal bahwa waktunya beristirahat telah tiba. Sambil menikmati alunan lagu di musik keperaduan tentunya, dan semoga rasa lelah ya perlahan berganti dengan ketenangan. Kami masih setia mendengar, nantikan partisipasi Anda malam hari ini di 0811495433 atau di 0811498866. Bisa juga kirimkan pesan singkatnya di 0811498822. Kita dengarkan dulu, ada Fanny Fabiola dengan Tangan Tak Sampai.

Sekarang sudah di pukul 23 lebih 48 menit waktu Indonesia Timur, dan tidak terasa malam telah membawa kita ya sampai di penghujung kebersamaan di acara musik kepraduan. Terima kasih pendengar untuk setiap hati yang tetap memilih bersama kami di malam hari ini. Entah Anda sedang bersiap untuk memejamkan mata, masih bekerja, atau juga sekedar menikmati sunyi. Dan semoga setiap lagu yang mengalun ya mampu menjadi teman yang menenangkan. Tentu di jam segini ya saatnya untuk mengistirahatkan tubuh dan juga pikiran. Anda bisa tinggalkan sejenak segala lelah, segala kekhawatiran Anda, dan hal-hal yang belum sempat terselesaikan di hari ini. Karena pendengar, tidak semua harus selesai ya di malam ini. Besok masih ada kesempatan baru untuk melangkah dengan harapan yang lebih baik. Anda bisa pejamkan mata, tarik nafas perlahan, biarkan malam memeluk Anda dengan ketenangannya. Semoga tidur Anda nyenyak malam hari ini, hati juga terasa damai. Dan ketika fajar menyapa di pagi esok hari ya, Anda terbangun dengan tubuh yang segar, dengan senyum yang lebih tulus, serta semangat untuk memulai hari baru. Saya pamit undur diri di musik kepraduan kali ini, menutup jumpa ada Betaria Sonata dengan Tinggal Mimpi. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat malam, dan selamat tidur.

Pendengar program Masa Tu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Sabtu 4 Juli 2026. Program Masa Tu Radio Republik Indonesia Bovendigul akan kembali di udara Minggu 5 Juli 2026 pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

Selamat pagi pendengar program satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Pavan Digel. Kembali di udara dengan pemancar FM 90.3 MHz. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu tanggal 5 Juli tahun 2026. Salam jumpa kembali. Selamat pagi, Merdeka.

0: sesungguhnya.
1: Siaran renungan menghadirkan tokoh agama dari denominasi gereja, membawakan renungan yang memberikan kekuatan, kedamaian dan kesejukan di hati. Jangan lewatkan kehadirannya setiap hari, pukul 5.30 dan pukul 19.30 waktu Indonesia Timur, hanya di frekuensi 90.3 MHz, Program 1 Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Tentang Tanah Merah, bagian dimanapun Anda berada. Selamat pagi, kembali program Sentuh Radio Republik Indonesia Pavendigo mengudara di 90.3 MHz dan dipancarkan dari Jalan Trans Papua 17 Tanah Merah. Edisi penyiaran Minggu 5 Juli 2026. Kami yang bertugas lintas pagi Pavendigo, saya Ina Komoyan dan juga rekan teknisi akan menemani Anda dari pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Ya, tentunya kabar semangat kita Prosotera Rebo Vendika akan mengudara hingga pukul 24 malam nanti dengan sejenis hiburan-hiburan, informasi-informasi untuk Anda. Tentunya di lintas pagi Rebo Vendika, lintas siang Rebo Vendika, lintas sore Rebo Vendika, dan lintas malam Rebo Vendika. Oke, kabar semangat kita pagi ini hadir dengan lagu-lagu rohani Katolik yang juga terus hadir menemani kebersamaan kita, memberikan kesejukan, penyegaran dan juga kekuatan bagi kita sekalian dimanapun berada yang mendiami 20 distrik 112 kampung Sebovendigo. Kami juga informasi nanti di menit 30 lewat dari pukul 5 kami hadirkan Mutiara Pagi Katolik yang juga akan hadir bersama kami. Dan Mutiara Pagi ini sebelumnya telah direkam yang akan mengangkat tema manusia seperti kami, aku lemah lembut dan rendah hati. Oke, saudara pendengar, satu lagu rohani baru saja berakhir di ruang dengar kita, ruang dengar Anda bersama. Semoga memberikan penyejukan di hati dan kekuatan hadirah untuk Anda juga pribadi Anda pada pagi ini.

Saudara pendengar di Boven Tegal, baik dimanapun Anda berada, pukul 5.28 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan kuringan sabda Tuhan yang saat ini terdengar di ruang dengar Anda, sekaligus mewali kebersamaan kita ataupun mengantar akan hadirnya mutiara pagi Katolik yang sebelumnya telah direkam akan hadir menemani Anda di menit 30 sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur dengan tema aku lemah lembut dan rendah hati bersama Bapak Matius Silubon.

Salve, salve, salve. Para pendengar Radio Republik Indonesia, hari ini Minggu 5 Juli 2026 adalah hari Minggu biasa yang ke-14. Kita bersama-sama akan mengikuti mutiara pagi Katolik bersama saya, Matius Silubun. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan, merenungkan, dan melaksanakan sabda Tuhan yang akan kita dengarkan dalam acara Mutiara Pagi Katolik hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, dalam Putra-Mu yang merendahkan diri, Engkau mengangkat dunia yang telah jatuh. Semoga umat-Mu bersuka cita di dalam Engkau, agar kami yang sudah dibebaskan dari perbudakan dosa dapat menikmati sukacita abadi. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah bersama-sama kita mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepada-Mu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab yang telah Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, telah Engkau nyatakan bagi orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepada-Mu. Semua telah diserahkan kepada-Ku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Putra selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Putra, serta orang-orang yang kepadanya Putra itu berkenan menyatakan kepada Bapanya. Marilah kepada-Ku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah gandar yang aku pasang dan belajarlah kepada-Ku. Karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab gandar yang aku pasang itu menyenangkan, dan bebanku pun ringan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada, mari sejenak kita merenungkan sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Dalam hidup kita, tentu kita menjumpai orang yang pandai, orang besar atau para pejabat, orang yang berpengaruh, orang hebat, yang setiap kata-katanya itu selalu didengar. Bahkan orang begitu taat kepada mereka, walaupun dalam kenyataannya apa yang mereka katakan seringkali tidak mereka lakukan. Di lain pihak ada juga yang kita jumpai adalah orang kecil dan sederhana, orang biasa, orang yang tidak memiliki jabatan tinggi, orang yang tidak berpengaruh, yang walaupun kata-kata itu mengandung kebijaksanaan, tidak begitu didengar, bahkan kemungkinan kemudian menjadi ejekan atau hinaan. Yesus dalam pewartaannya mengalami tantangan, bahkan
penolakan oleh orang-orang yang cerdik pandai, seperti para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Namun di lain pihak, pewartaan Yesus justru didengar oleh orang-orang kecil dan sederhana, orang-orang yang merasa miskin di hadapan Allah. Karena Yesus bersabda, berbahagialah orang yang merasa kecil di hadapan Allah. Situasi kesetiaan, situasi mau mendengarkan pewartaan Yesus, tentu mendatangkan berkat yang besar. Yang sakit disembuhkan, yang lapar dikenyangkan, yang buta dapat melihat, yang lumpuh dapat berjalan, dan masih banyak lagi berkat yang diterima oleh karena kita mau dan mampu mendengarkan, percaya dan melaksanakan apa yang diwartakan oleh Yesus. Pada bacaan Injil yang baru saja kita dengar, Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Selanjutnya Yesus mengundang kita semua, apapun hidup kita, bagaimanapun situasi hidup kita, siapapun kita, seluruhnya diajak oleh Yesus. Marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara-saudari terkasih, undangan Yesus ini hanya dapat diterima dan diikuti oleh orang yang rendah hati. Yesus berkata, belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Mari kita belajar dari Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, agar kita tetap setia memikul salib hidup kita, agar kita menghadirkan Yesus di setiap perilaku dan cara hidup kita yang baik, dalam kehidupan berkeluarga, dalam pekerjaan, dan dalam situasi apapun hidup kita. Semoga Yesus menjadi kekuatan kita. Semoga Yesus memampukan kita untuk memikul salib hidup kita, dan kehadiran kita mendatangkan sukacita bagi mereka yang membutuhkan. Semoga Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan agar kita mampu rendah hati, dan kita juga mampu bertindak lemah lembut di dalam situasi apapun hidup kita, dan tetap menghadirkan Yesus dalam setiap kata, setiap perbuatan kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mari kita mohon penyertaan dan doa dari Bunda Maria. Semoga kita juga tetap setia seperti Bunda Maria. Bunda Maria senantiasa mendoakan kita kepada Yesus Putra-Nya. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber belas kasih, dalam kerahiman-Mu yang sering tak dapat kami mengerti, Engkau memberi perhatian kepada mereka yang sederhana dan rendah hati. Kami mohon, tegakkanlah hidup kami dengan kekuatan Putra-Mu, dan curahkanlah perdamaian serta belas kasih-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Semoga Tuhan senantiasa menyertai seluruh kehidupan kita di hari ini. Tuhan memberkati. Salve, salve, salve.

0: genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: sesungguhnya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: Terima kasih pendengar di Boven Digel dan sekitarnya pukul 6 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur. Kami yang bertugas masih menemani di pagi hari ini. Ya tentunya saudara menikmati minggu pagi yang cerah adalah momen sempurna ya untuk kita semua. Untuk mengisi ulang energi-energi baru dalam diri kita. Ya tentunya Anda dan juga keluarga bisa memulai aktivitas di luar ruangan ya. Mungkin seperti jalan santai. Merawat tanaman di pagi hari ya, ataupun juga sekedar menikmati secangkir kopi di teras rumah ataupun juga di dalam rumah. Ya tentunya saudara, kita selalu syukuri hari ini dan jadikan hari ini sebagai ya, inspirasi atau awali kita dengan ucapan yang menyenangkan ya, tentunya untuk menambah semangat kita dan juga kebersamaan kita. Oke, saudara pendengar di Boven Digel dan sekitarnya, kami masih terus hadirkan lagu-lagu penyemangat, ya lagu-lagu rohani maksud kami, untuk menemani kebersamaan kita pagi ini. Dan yang pasti juga nanti di menit 30 lepas dari pukul 6, kami akan mengajak Anda mendengarkan warta berita daerah sepekan untuk edisi hari ini. Ya, pendengar di Boven Digel dan sekitarnya, selamat pagi, semangat pagi untuk Anda. Dan yang pasti semua dalam suasana pagi yang nyaman dan suasana pagi yang dingin ya. Ya, bisa melakukan rutinitas-rutin kita dengan lancar dan juga tuntas dengan harapan-harapan Anda dan juga keluarga. Oke, saudara, kami hadirkan lagu-lagu rohani kembali menemani Anda.

Terima kasih pendengar di Kota Tanah Merah, bahkan di mana saja Anda berada. Masih bersama kami di 90.3 MHz Radio Republik Indonesia, Bovendigo. Ya, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk menyimak penyampaian warta berita daerah Sepekan untuk edisi hari ini Minggu, tanggal 5 Juli 2020.

Selamat pagi saudara, dari Beranda Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Boven Digo dengan berita sepekan.

0: Saudara, kami awali berita pertama. Inspektorat diminta intensif dampingi OPD tidak lanjut temuan BPK. Selengkapnya Imam Komarudin melaporkan.
1: Wakil Bupati Bovendigul Marlinus perintahkan Inspektorat Daerah perkuat fungsi pengawasan terhadap seluruh perangkat daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Menurut Marlinus, Inspektorat memiliki peran penting sebagai aparat pengawasan intern pemerintah. Kehadiran Inspektorat dibutuhkan untuk memastikan setiap OPD menjalankan kewajibannya. Selain melakukan pengawasan, Inspektorat juga diminta memberikan pendampingan kepada perangkat daerah yang masih mengalami kendala. Koordinasi yang baik dinilai akan mempercepat penyelesaian berbagai temuan.
2: Agar tidak memudah waktu penyelesaian tindak lanjut, baik temuan yang bersifat administratif maupun yang berindikasi kerugian daerah yang harus segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Tetapi juga harus menentu akar permasalahan yang menyebabkan temuan tersebut terjadi. Apabila terdapat kekurangan volume pekerjaan dan denda keterlambatan, maka harus segera dilakukan pengembalian tugas daerah.
1: Ia menambahkan laporan perkembangan tindak lanjut perlu disampaikan secara berkala. Dengan demikian, hambatan yang muncul dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan. Pemerintah daerah berharap seluruh rekomendasi dapat dituntaskan sesuai batas waktu yang ditentukan. Peran aktif Inspektorat dinilai menjadi salah satu kunci keberhasilan proses tersebut. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, Bupati Bovendigul kukuhkan dan lantik pengurus IKBM perkuat persatuan dan kontribusi bagi pembangunan daerah. Kita ikuti laporan Agustina Yuniarsi.
3: Bupati Bovendigul Roni Omba secara resmi mengukuhkan dan melantik jajaran pengurus Ikatan Keluarga Bugis Makassar atau IKBM Kabupaten Bovendigul masa bakti 2026-2030. Kegiatan yang berlangsung di Sekretariat IKBM Kilometer 4 Tanah Merah Sabtu 27 Juni 2026 berlangsung meriah dan penuh nuansa kekeluargaan. Acara tersebut turut dihadiri Gubernur Papua Selatan bersama rombongan jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, toko adat, toko masyarakat Bugis Makassar, perwakilan organisasi kemasyarakatan, serta ratusan warga Bugis Makassar yang selama ini menetap dan berkontribusi di berbagai sektor kehidupan di Kabupaten Bovendigul. Suasana semakin semarak dengan penampilan seni budaya khas Sulawesi Selatan sebagai bentuk pelestarian budaya leluhur. Bupati Bovendigul Roni Omba menyampaikan apresiasi kepada keluarga besar Bugis Makassar yang telah menjadikan Bovendigul sebagai rumah kedua dan ikut mengambil bagian dalam pembangunan daerah. Menurutnya, masyarakat Bugis Makassar selama ini berperan dalam berbagai bidang, mulai dari perdagangan, jasa, pertanian, hingga sektor sosial kemasyarakatan. Ia menegaskan bahwa pelantikan dan pengukuhan pengurus bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum memperkuat organisasi, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan sinergi antara masyarakat dengan pemerintah daerah.
4: Kita hidup berdampingan, bekerja, dan berlanjut masa depan. Kehadiran masyarakat Bugis Makassar di Kabupaten Bovendigul selama ini telah memberikan kontribusi nyata yang sangat baik dalam berbagai bidang kehidupan, baik di sektor ekonomi, sosial, budaya, maupun pembangunan daerah. Semangat kerja keras, gotong royong, dan nilai kebersamaan yang dijunjung tinggi menjadi modal sosial yang sangat penting dalam mendukung kemajuan pemerintah Kabupaten Bovendigul yang kita cintai bersama. Ikatan Keluarga Bugis Makassar yang berada di Tanah Merah Kabupaten Bovendigul dapat terus menjadi wadah pemersatu, memperkuat rasa kekeluargaan, menjaga nilai-nilai budaya, serta membangun hubungan yang harmonis dengan seluruh elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Bovendigul. Selamat menjalankan amanah kepada Ketua dan seluruh pengurus Ikatan Keluarga Bugis Makassar Tanah Merah Kabupaten Bovendigul periode 2026-2030. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi dan menyertai kita sekalian.
3: Bupati juga berpesan agar pengurus yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, menjadi perekat persatuan dan internal organisasi, sekaligus membangun hubungan harmonis dengan seluruh elemen masyarakat tanpa membeda-bedakan suku, agama maupun latar belakang seluruh keluarga besar Bugis Makassar untuk terus berpartisipasi dalam mendukung program pembangunan daerah, menjaga ketertiban dan mempertahankan semangat gotong royong yang selama ini menjadi kekuatan dalam kehidupan bermasyarakat. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, PUPR Bovendigul akui keterbatasan anggaran hambat perbaikan jalan di Tanah Merah. Thomas Yemlian melaporkan untuk Anda.
5: Kerusakan sejumlah ruas jalan di Kota Tanah Merah, Kabupaten Bovendigul hingga kini masih menjadi perhatian dan keluhan masyarakat. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengakui keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan perbaikan jalan di wilayah ini. Pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bovendigul Dino Adi Seputra menjelaskan, sejumlah ruas jalan sebenarnya telah masuk dalam perencanaan pembangunan sejak tahun 2022. Namun pelaksanaannya belum dapat direalisasikan karena adanya keterbatasan kemampuan anggaran daerah akibat kebijakan efisiensi belanja pemerintah. Menurut Dino, kondisi tersebut membuat beberapa program pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan harus ditunda sambil menyesuaikan kemampuan fiskal daerah. Meski demikian, pemerintah daerah tetap berupaya mencari alternatif pembiayaan agar kebutuhan infrastruktur masyarakat dapat dipenuhi secara bertahap. Saat ini, pemerintah daerah tengah melengkapi berbagai persyaratan administrasi dan dokumen pendukung, termasuk penetapan status jalan serta dokumen teknis lainnya sebagai syarat pengajuan bantuan pendanaan ke pemerintah pusat. Pendanaan tersebut diharapkan dapat diperoleh melalui skema dana alokasi khusus DAK, dana otonomi khusus, maupun sumber pembiayaan lain yang tersedia. Dino menambahkan untuk sejumlah ruas jalan yang statusnya telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, proses penanganannya masih menunggu tindak lanjut dari instansi yang berwenang. Sementara itu, Dinas PUPR Kabupaten Bovendigul akan memfokuskan pembangunan pada ruas jalan yang masih menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten dengan mempertimbangkan skala prioritas dan ketersediaan anggaran agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara bertahap. Thomas Yemlian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, tim peduli masyarakat Menggelom resmi dibubarkan setelah seluruh warga yang mengungsi kembali ke kampung halaman. Selengkapnya dilaporkan Septianing Nur.
6: Usai menyelesaikan tugas kemanusiaan dalam mendampingi warga distrik Manggelum yang mengungsi akibat gangguan keamanan, tim peduli masyarakat Manggelum resmi menghentikan seluruh kegiatannya. Pembubaran tim ditandai dengan pernyataan resmi dari pemerintah distrik serta masyarakat kembali ke kampung masing-masing. Sekretaris Tim Peduli Masyarakat Distrik Manggelum, Septinus Ambokai, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu masyarakat selama masa pengungsian, baik dari unsur pemerintah, swasta maupun organisasi keamanan. Menurutnya, bantuan yang diberikan tidak hanya berupa kebutuhan material dan finansial, tetapi juga dukungan moral yang sangat membantu meringankan beban masyarakat selama berada di pengungsian. Masyarakat pengungsi telah kembali ke distrik Manggelum pada 20 Juni, sementara anggota tim menyelesaikan tugasnya dan kembali pada 21 Juni. Ia menegaskan bahwa sejak dinyatakan dibubarkan secara resmi oleh pemerintah distrik, tim peduli masyarakat Manggelum tidak lagi menjalankan aktivitas apapun atas nama tim. Karena itu, ia meminta masyarakat tidak mempercayai apabila ada pihak yang mengatasnamakan tim peduli masyarakat Manggelum untuk melakukan penggalangan dana maupun lobi bantuan.
7: Hari ini kami sudah nyatakan sikap tutup secara resmi oleh Bapak Distrik. Kami akan tidak bisa kerja lagi. Jadi ada informasi bahwa tim ada lakukan penggalangan dana atau mungkin lakukan lobby-lobby, tidak ada lagi. Hari ini kami sudah resmi bubar oleh Pak Distrik. kami akan kembali aktivitas seperti biasa.
6: Dengan berakhirnya masa tugas tersebut, seluruh tim akan kembali menjalankan aktivitas dan pekerjaan masing-masing seperti biasa. Pembubaran tim masyarakat Manglum menandai berakhirnya upaya pendampingan terhadap warga yang terdampak gangguan keamanan, sekaligus menjadi langkah awal bagi masyarakat untuk kembali menjalani kehidupan normal di kampung halaman mereka. Septiani Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, pemerintah diminta segera bangun kembali SD dan barak puskesmas Manglum yang terbakar akibat konflik keamanan beberapa waktu lalu. Septianing Nur melaporkan.
6: Kerusakan total gedung sekolah dasar dan puskesmas di Distrik Manglum menjadi perhatian serius tim peduli masyarakat Distrik Manglum. Usai menyelesaikan tugas kemanusiaannya dan resmi dibubarkan, tim mendesak pemerintah untuk segera merespons kebutuhan pembangunan kembali kedua fasilitas vital tersebut agar masyarakat yang terdampak konflik keamanan dapat kembali memperoleh layanan pendidikan dan kesehatan yang layak. Sekretaris Tim Peduli Masyarakat Manglum, Septinus Ambokai, mengatakan pembangunan kembali sekolah dan puskesmas harus menjadi prioritas pemerintah karena menyangkut masa depan pendidikan anak-anak serta pelayanan kesehatan masyarakat setempat. Tim telah melakukan pengecekan langsung ke lokasi dan menemukan bahwa gedung sekolah dasar yang berada di wilayah suku Ambon mengalami kerusakan total akibat kebakaran. Ia menjelaskan selain sekolah, bangunan barak puskesmas yang berada dalam satu kawasan juga mengalami nasib serupa. Kedua fasilitas tersebut terbakar habis sehingga tidak dapat lagi digunakan untuk melayani masyarakat.
7: Mungkin satu poin yang perlu kami masukkan kepada pihak pemerintah bahwa ada beberapa surat yang akan kami naikkan lewat proposal seperti tadi Pak Ketua Tim sampaikan. Yang paling penting adalah sekolah. Generasi STM kami di Distrik Manglum adalah suku Lampung, yang dimana kami mengecek secara langsung benar-benar gedung sekolah itu terbakar hangus sampai rata. Untuk itu,
6: ia menegaskan bahwa pendidikan bagi generasi muda dan pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan mendasar yang harus segera dipulihkan agar masyarakat dapat bangkit setelah mengalami dampak konflik keamanan di wilayah tersebut. Septinus menyebutkan meskipun tim peduli masyarakat Distrik Manglum telah resmi dibubarkan oleh pemerintah distrik, secara administrasi tim tetap akan memberikan dukungan kepada pemerintah kampung dan distrik terutama dalam penyusunan dokumen dan proposal yang diajukan kepada pemerintah. Karena itu pihaknya berharap pemerintah segera merespons kebutuhan pembangunan kembali fasilitas pendidikan dan kesehatan di Distrik Manglum tanpa menunda-nunda. Tim peduli masyarakat Distrik Manglum berharap usulan yang disampaikan melalui proposal dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah sehingga proses pembangunan fasilitas umum yang rusak dapat segera direalisasikan. Septiani Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, seleksi KPG Kas Papua Merauke digelar. Siapkan calon guru orang asli Papua untuk jawab kekurangan tenaga pendidik di pedalaman Bovendigul. Selengkapnya Thomas Yamlian melaporkan.
8: Dalam upaya menjawab keterbatasan tenaga pendidik, khususnya guru sekolah dasar di wilayah pedalaman, Kolose Pendidikan Guru KPG Kas Papua Merauke melaksanakan tes akademik dan wawancara bagi 62 pelajar orang asli Papua asal Kabupaten Bovendigul. Kegiatan seleksi tersebut menjadi bagian dari langkah strategis untuk menyiapkan sumber daya manusia di bidang pendidikan yang nantinya diharapkan kembali mengabdi di daerah asal masing-masing. Ketua alumni KPG Kas Papua Merauke Cabang Bovendigul, Samuel Egeng Katukduan mengatakan, pelaksanaan seleksi ini bertujuan untuk menjawab persoalan yang selama ini dihadapi sejumlah wilayah di Bovendigul, terutama masih minimnya tenaga guru yang bertugas di daerah pedalaman dan kawasan terpencil. Menurutnya, keberadaan guru menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di kampung-kampung yang selama ini masih mengalami keterbatasan akses pendidikan.
9: Bukan SMP, SMA. Guru SD yang nanti ada di pedalaman, di kampung-kampung. Ya. Jadi banyak keluhan dari masyarakat, dari orang tua, bahwa di kampung-kampung tidak ada guru, kekurangan guru. Ya. Melalui ini sudah. adik-adik dipersiapkan, anak-anak dipersiapkan untuk kemudian nanti ikut pendidikan di KPG kurang lebih 7 tahun. Itu bukan lama, cepat. Ya. Selesai, langsung kembali jadi guru.
8: Samuel menambahkan pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang harus terus diperkuat, terutama dengan mendorong putra-putri asli Papua agar memperoleh kesempatan menempuh pendidikan keguruan dan kembali membangun daerahnya sendiri. Melalui program ini diharapkan lahir generasi muda yang memahami kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga proses belajar-mengajar di kampung-kampung dapat berjalan lebih optimal. Pelaksanaan tes akademik dan wawancara ini menjadi awal dari proses penjaringan calon pendidik yang nantinya akan dipersiapkan guna mendukung pemerataan layanan pendidikan di Kabupaten Bovendigul, khususnya pada jenjang pendidikan dasar. Thomas Yamlen melaporkan.
0: Saudara, berita sepekan ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan oleh Radio Asiki FM. HUT Bayangkara ke-80 tahun, Polres Bovendigul memperkuat sinergitas lintas sektoral untuk menjaga Kamtibmas di Bovendigul. Selengkapnya, Yohanes Degoden melaporkan.
10: Polres Bovendigul melangsungkan upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun dipusatkan di halaman Mapolres Bovendigul yang dihadiri Kodim 1711, Batalion 803 KYK, Satgas Yonif 403 WP, Kopasgat, Perhubungan, Tim SAR, dan Polisi Pamong Praja. Rangkaian kegiatan upacara HUT Bayangkara ke-80 tahun ini, Polri diajak untuk mengikuti perkembangan masyarakat sehingga dalam pelayanan Polri menjadi pelindung masyarakat yang sejati. Selain itu, kepolisian Bovendigul di usia Polri yang ke-80 tahun tersebut, di tengah tantangan perkembangan kemajuan saat ini, pihak Polri akan meningkatkan sinergitas lintas sektoral untuk menjaga situasi keamanan di Bovendigul tetap aman dari berbagai bentuk ancaman, apalagi Bovendigul berada di wilayah perbatasan. Hal itu dikemukakan Kapolres Bovendigul AKBP Wisnu Perdana Putra SIK.
11: Runut satu-satu simpul-simpul yang menjadi masalah. Oleh karena itu, di sini ada kehadiran dari pemerintah daerah yang juga turut mendampingi dari kepolisian dalam menguraikan masalah-masalah yang khususnya berhubungan dengan masyarakat. Lalu di sini ada Kodim yang memang turut dibantu dengan Batalion 803 terutama tentang perbatasan. Jadi masalah-masalah yang kompleks ini memang harus diuraikan sesuai dengan kapabilitas atau sesuai dengan elemen-elemennya itu sendiri.
10: Di saat yang sama, Dandim 1711 Bovendigul Letkol Infantri Andri Christian mengapresiasi kebersamaan Polri dan TNI yang ada di Bovendigul selama ini. Setiap dinamika peristiwa yang ditangani secara bersama-sama dengan baik. Dandim tekankan bahwa inti dari sinergitas itu berjalan baik adalah komunikasi.
12: Yang paling penting adalah komunikasi antara kita semua, baik TNI Polri, pemerintah daerah, dengan masyarakat setempat.
10: Sementara itu, Bupati Bovendigul yang diwakili Sekda Bovendigul Fabianus Sabi Senfagi mengapresiasi kerja Polri selama ini. Di usia ke-80 tahun Polri, agar kebersamaan yang telah terbangun baik antara TNI dan Polri di tapal batas terus dijaga sehingga masyarakat akan terus merasa aman. Pada dasarnya, pemerintah untuk mendukung keamanan itu berjalan, pengembangan ekonomi masyarakat akan dibangun baik, bukan saja dari pemerintah, namun kesadaran masyarakat untuk bersama-sama memajukan dunia ekonomi Bovendigul sangatlah penting.
13: Pertama itu dari masyarakat itu sendiri harus punya, karena bantuan pemerintah ke masyarakat itu ada, contohnya ada dana kampung.
10: Dandim Bovendigul bersama Sekda mengajak Polri terus tingkatkan

0: mengatakan selama 5 tahun menjalankan tugasnya, ia menemukan sejumlah SMP di daerah justru memiliki ruang belajar yang mencukupi. Karena itu, usulan pembangunan gedung baru dinilai sudah tidak lagi menjadi prioritas utama. Menurut Darmaji, kebutuhan yang lebih mendesak saat ini adalah laboratorium, perpustakaan, ruang kepala sekolah, serta ruang bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Fasilitas tersebut dinilai dapat. Lembaga Masyarakat Adat Wanggom Metusale Roflavangka menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia, khususnya di Bovendigul, dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam kesempatan wawancara, Metusale mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-80 pada seluruh jajaran kepolisian. Ia berharap momentum tersebut semakin memperkuat sinergi antara kepolisian, TNI, dan pemerintah daerah serta seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, selama ini kinerja kepolisian di Kabupaten Bovendigul sudah berjalan dengan baik, khususnya dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif bagi masyarakat.
1: Kerjasama antara lembaga masyarakat, pemerintah daerah, TNI Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Bovendigul ini ke depan bisa berjalan yang baik. Harapannya agar Bovendigul selalu aman dan damai.
0: Ia menilai kerjasama yang harmonis antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan lembaga masyarakat merupakan kunci utama dalam menjaga stabilitas keamanan di daerah. Metusale berharap sinergi yang telah terbangun tidak terputus dan terus diperkuat. Semua itu demi menciptakan Bovendigul yang aman, damai, dan kondusif bagi seluruh masyarakat. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, jembatan Kampung Wit belum tersentuh pembangunan permanen sejak 1997. Warga harap segera direalisasikan. Selengkapnya Thomas Yamlian melaporkan.
3: Warga Kampung Wit Distrik Mandobo, Kabupaten Bovendigul kembali menyoroti kondisi jembatan Wit yang hingga kini belum tersentuh pembangunan permanen. Jembatan yang telah dibangun sejak 1997 masih menggunakan konstruksi kayu dan hanya mendapat perbaikan sementara sehingga dinilai kurang aman bagi masyarakat yang melintas setiap hari. Jembatan Kampung Wit merupakan salah satu akses penting yang menghubungkan mobilitas masyarakat di wilayah Distrik Mandobo. Namun selama hampir 3 dekade, infrastruktur tersebut belum mengalami peningkatan menjadi jembatan permanen berbahan beton. Salah satu warga, Mikael Gemsa, mengatakan sejak awal dibangun oleh kontraktor CV Jaya Abadi bersama Tunas Jaya di tahun 1997 lalu, jembatan tersebut hanya beberapa kali diperbaiki menggunakan material kayu tanpa adanya pembangunan yang lebih permanen. Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran karena selain mengalami kerusakan di sejumlah bagian, jembatan ini juga pernah memakan korban. Mikael Gemsa menambahkan masyarakat telah berulang kali menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah agar pembangunan dapat dilakukan kembali. Namun hingga saat ini realisasi pembangunan permanen belum juga terlaksana. Thomas Semblan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, reporter kami Imam Komarudin melaporkan terkait sekolah di Bovendigul lebih membutuhkan laboratorium dan perpustakaan di bidang penambahan ruang kelas.
0: Pembangunan sektor pendidikan di Bovendigul perlu difokuskan pada penyediaan fasilitas penunjang pembelajaran dibandingkan penambahan ruang kelas baru. Hal itu disampaikan Ketua Paguyuban Keluarga Masyarakat Jawa Kabupaten Bovendigul, Darmaji. Mantan pengawas sekolah di Dinas Pendidikan Kabupaten Bovendigul itu mengatakan selama 5 tahun menjalankan tugasnya, ia menemukan sejumlah SMP di daerah justru memiliki ruang belajar yang mencukupi. Karena itu, usulan pembangunan gedung baru dinilai sudah tidak lagi menjadi prioritas utama. Menurut Darmaji, kebutuhan yang lebih mendesak saat ini adalah laboratorium, perpustakaan, ruang kepala sekolah, serta ruang bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Fasilitas tersebut dinilai dapat meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di sekolah.
4: Penambahan gedung menurut saya itu sudah nggak efektif. Karena beberapa 9 SMP yang saya lihat itu kelebihan ruang belajar. Yang sekarang diperlukan adalah melengkapi fasilitas yang belum ada. Lab, perpustakaan, mungkin ruang UKS, tenaga pendidik maupun kependidikan.
0: Ia berharap pemerintah daerah melakukan evaluasi.

0: Evaluasi terhadap setiap usulan pembangunan sekolah ini agar anggaran pendidikan dapat digunakan secara efektif dan sesuai kebutuhan di lapangan. Dengan demikian, pembangunan pendidikan di Bovendigul tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga mendukung peningkatan mutu pembelajaran. Menurutnya, pemenuhan fasilitas belajar akan memberikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan kualitas pendidikan dibanding membangun ruang kelas yang belum tentu dimanfaatkan secara optimal. Setiap sekolah perlu dipetakan berdasarkan kebutuhan real agar pembangunan lebih tepat sasaran. Darmaji juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan pembangunan di sektor pendidikan. Ia berharap setiap program yang dijalankan benar-benar mampu menjawab kebutuhan sekolah, mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bovendigul. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara, persoalan pendidikan Bovendigul bukan dikarenakan kekurangan guru, tetapi kedisiplinan.

0: Saudara Bo van Tigol kembali raih opini wajar dengan pengecualian WDP terkendala temuan aset dan kas. Selengkapnya Sabda Ning Nur melaporkan.
1: 5 tahun berturut-turut pemerintah Kabupaten Bo van Tigol masih memperoleh opini wajar dengan pengecualian dari BPK. Hasil pemeriksaan menunjukkan masih terdapat sejumlah kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah yang perlu segera dibenahi. Wakil Ketua Panitia Khusus Pansus Pembahasan LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Selatan atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bo van Tigol tahun anggaran 2025 DPRK Bo van Tigol, Chenmi Winamal menjelaskan, terdapat beberapa temuan utama yang menjadi dasar pemberian opini WDP. Temuan pertama berkaitan dengan pengelolaan investasi jangka panjang permanen berupa penyertaan modal pemerintah Kabupaten Bo van Tigol pada perusahaan daerah Bo van Tigol Sejahtera yang dinilai belum memadai. Perusahaan daerah tersebut tidak dapat menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit untuk tahun 2024 dan 2025, sehingga nilai investasi permanen pemerintah sebesar 11,84 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya.
2: Nilai investasi permanen pemerintah Kabupaten Bo van Tigol pada perusahaan daerah Bo van Tigol Sejahtera tahun 2025 sebesar 11.664.286.164 rupiah tidak dapat diyakini kewajarannya.
1: Temuan berikutnya menyangkut pengelolaan aset tetap. BPK menemukan adanya selisih pencatatan antara saldo aset tetap dan akumulasi penyusutan aset pada neraca dengan kartu inventaris barang atau KIB. Selisih tersebut mencapai 868,8 miliar untuk aset tetap dan 49,42 miliar untuk akumulasi penyusutan. Perbedaan tersebut tidak dapat dijelaskan secara rinci sehingga kewajaran nilai aset yang disajikan dalam laporan keuangan belum dapat dipastikan.
2: Pengelolaan aset tetap belum memadai, terdapat selisih pencatatan saldo aset tetap dan akumulasi penyusutan aset tetap antara neraca dan kartu inventaris barang KIP masing-masing sebesar 86.802.833.034,84 rupiah dan 49.421.508.770,18 rupiah.
1: Septian Nur melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Saudara, persoalan pendidikan Bo van Tigol bukan dikarenakan kekurangan guru, tetapi kedisiplinan. Reporter Imam Komarudin melaporkan.
3: Persoalan pendidikan di Kabupaten Bo van Tigol bukan disebabkan minimnya jumlah tenaga pendidik. Penilaian itu disampaikan Ketua Paguyuban Keluarga Masyarakat Jawa Kabupaten Bo van Tigol Darmaji. Menurutnya, guru sebenarnya telah tersedia, namun masih ada yang tidak menjalankan tugas di sekolah tempat mereka ditempatkan. Pernyataan tersebut disampaikan berdasarkan pengalamannya selama 5 tahun menjadi pengawas sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bo van Tigol. Ia mengaku kerap menerima laporan mengenai sekolah yang disebut tidak memiliki guru, padahal data menunjukkan tenaga pendidik telah ditempatkan di sekolah tersebut.
4: Dan kalau di Bo van Tigol mengatakan di sekolah sana tidak ada guru, mohon maaf, salah. Kita data punya guru ada, cuma nggak ada di tempat. Saya 5 tahun jadi pengawas. Itu jadi kalau ada, waduh Bapak, di sana tidak ada guru. Mohon maaf, bukan tidak ada, tapi tidak ada di tempat.
3: Darmaji menjelaskan masyarakat maupun pemerintah kampung dapat meminta data tenaga pendidik kepada Dinas Pendidikan. Ini untuk mengetahui guru yang bertugas di setiap sekolah. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi dasar pengawasan agar pelayanan pendidikan berjalan lebih baik. Ia juga mengingatkan agar kemudahan administrasi yang diberikan pemerintah tidak disalahgunakan. Peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga kedisiplinan aparatur serta komitmen seluruh pihak dalam menjalankan tugas dan memanfaatkan potensi daerah demi kemajuan Bo van Tigol. Darmaji menambahkan, pemerintah telah memberikan kemudahan dalam sistem administrasi, termasuk pembayaran gaji guru melalui rekening. Namun kemudahan tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab dan disiplin dalam melaksanakan tugas sebagai tenaga pendidik. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memanfaatkan potensi daerah yang dimiliki Bovendigul guna mendukung pembangunan. Menurutnya, kemajuan daerah akan tercapai apabila seluruh pihak memiliki pola pikir yang sama untuk bekerja, mengawasi, dan memanfaatkan sumber daya yang ada demi kesejahteraan masyarakat. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan saudara, demikian rangkaian informasi dalam warta berita sepekan Bovendigul pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Inspektorat diminta intensif dampingi OPD tidak lanjut temuan BPK. PUPR Bovendigul akui keterbatasan anggaran hambat perbaikan jalan di Tanah Merah. Saya Yusufina Kumayap mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat berakhir pekan.

0: 송송도냐.
1: Halo, saya Duta.
2: Saya Eros.
3: Saya Adam.
1: Kami dari
4: Shalom Seven
1: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
3: Joss.

0: Bapak, Mama, Kakak, Adik semua di Bovendigul, kamu sudah tahu belum? Badan Pusat Statistik akan melaksanakan kegiatan sensus ekonomi yang akan dilaksanakan dari Mei sampai Agustus 2026. Sensus ini bertujuan untuk mendata usaha-usaha yang ada di Kabupaten Bovendigul, baik usaha besar, usaha sedang, sampai usaha kecil seperti kios, penjual pinang, usaha rumahan, bengkel, ojek, dan lain-lain. Dengan data ini, kami sudah membantu pemerintah untuk bikin kebijakan ekonomi sampai rencana pembangunan yang tepat sasaran supaya usaha-usaha di Indonesia bisa lebih maju.
1: Halo masyarakat Bovendigul, dimanapun berada, mari torang sama-sama sukseskan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung pada 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026 di seluruh kampung-kampung yang ada di Tanah Digul yang kita cintai bersama. Saat petugas sensus datang, terimalah dengan baik dan berikan informasi usaha yang benar dan lengkap. Ingat, setiap jawaban yang Pace-Mace berikan hari ini akan menjadi dasar pembangunan Bovendigul esok hari. Data yang akurat akan melahirkan kebijakan yang tepat untuk kesejahteraan masyarakat Bovendigul. Ingat, data akurat Bovendigul pung kebijakan tepat. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026 demi Bovendigul yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Saudara pendengar di Boven Degel, baik dimanapun Anda berada, kebersamaan kita pagi ini masih terus terjalin. Dan tentunya pendengar, kami juga informasikan nanti pukul 8 kami akan hadirkan informasi perakiran cuaca bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tanah Merah. Ya, saat ini sudah pukul 7:27 waktu Indonesia Timur. Kami masih terus ada dengan hiburan ataupun lagu-lagu rohani, ya, menemani saudara-saudari kita sekalian yang akan melaksanakan ibadah minggu hari ini. Semoga dilancarkan. Dan juga diketahui bahwa nanti pukul 9 kami akan hadirkan siaran langsung jalannya ibadah minggu dari gereja GKI Sion Tanah Merah. Ya, pendengar, informasi-informasi terkini, terupdate dan terpercaya kami bagikan untuk Anda seputar Piala Dunia, ya, tentunya bagi Anda semua yang saat ini juga masih bersama keluarga di rumah menyaksikan pertandingan bola Piala Dunia, ya, yang juga menerima siaran ataupun mengikuti siaran secara langsung di audio streaming RRI Pro 3 Jakarta, bahkan juga Anda yang nonton langsung di layar kaca Anda tentunya melalui saluran TVRI Nasional dan juga TVRI Sport. Oke, saudara pendengar, pagi ini juga live ataupun sedang berlangsung Timnas Paraguay dan juga Timnas Prancis masih berlangsung, dan tentunya Anda juga selalu menjaga ketertiban dan juga ketentraman, ya, selama Anda nobar pagi ini. Ya, informasi dari rri.co.id tadi, saudara, yang tadi juga kami bagikan, yaitu seputar Piala Dunia, ya, hasil Piala Dunia 2026, Atlas Lions bungkam Kanada 3 gol tanpa balas. Saudara, Maroko memastikan tiket 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Kanada 3-0 pada 32 besar. Bermain di Houston Stadium Minggu 5 Juli 2026, Atlas Lyon tampil efektif memanfaatkan peluang sepanjang babak kedua. Saudara pendengar di Boven Degel dan sekitarnya, untuk informasi lebih lanjut Anda bisa baca di laman resmi rri.co.id dan memilih informasi Piala Dunia 2026. Hasil Piala Dunia 2026, Atlas Lyon bungkam Kanada 3 gol tanpa balas. Ya, mereka masih dengan hiburan informasi lagu-lagu rohani, masih terus hadir ke ruang dengar Anda.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Mama di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Game-nya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Saudara pendengar di Boven di Kelan sekitarnya pukul 7.48 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk semua warga masyarakat Kota Tarumera yang mana pagi ini juga telah mempersiapkan diri guna melaksanakan ibadah minggu di gereja. Ya, semoga saudara-saudari sekalian selalu diberkahi dan juga dapat mengikuti ibadah pagi ini dengan tenang dan juga penuh hikmat. Ya, saudara pendengar di mana-mana Anda berada, kami bagikan informasi. Ya, warna imigrasi Bali deportasi ratusan WNA pelanggar keimigrasian. Dari Jakarta dikabarkan kantor wilayah imigrasi Bali mendeportasi 342 warga negara asing selama Januari hingga Juni 2026 akibat pelanggaran keimigrasian. Deportasi tersebut merupakan bagian dari upaya pengawasan rutin terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing di seluruh wilayah Bali. Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Bali, Felicia Sengki Ratna, menyebut penindakan melibatkan seluruh satuan kerja keimigrasian. Operasi dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Ngurah Rai dan Pasar Singaraja, Tabanan, Klungkung, serta Rumah Detensi Imigrasi dan Pasar. Felicia menyebut pelanggaran yang paling banyak ditemukan selama semester pertama 2026 ialah penyalahgunaan izin tinggal dan kasus overstay warga asing. Petugas juga mengungkapkan pelanggaran terkait keterlibatan ketertiban umum, norma adat, serta keterlibatan warga negara asing dalam ekonomi ilegal. Saudara, menurut Felicia, keberhasilan pengawasan didukung sinergi antar instansi melalui tim pengawasan orang asing atau Timpora di seluruh Bali. Kolaborasi tersebut dinilai efektif mengungkap sejumlah kasus menonjol selama 2026 melalui koordinasi lintas instansi dan penegakan hukum. Ya, saudara pendengar, informasi terkini Anda bisa baca di rri.co.id. Imigrasi Bali deportasi ratusan WNA pelanggar keimigrasian.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Anda mendengarkan info BMKG.
1: Baiklah pendengar di Bawah Dikolan sekitarnya pukul 8.06 menit waktu Indonesia Timur. Kami mengajak Anda untuk bersama-sama kita mendengarkan penyampaian informasi perakiran cuaca untuk wilayah Bawah Dikolan sekitarnya. Edisi hari ini Minggu 5 Juli 2026. Kami sudah terhubung bersama perakirawan Tiar dari BMKG Tanah Merah. Halo, selamat pagi Tiar.
2: Ya, selamat pagi rekan RRI.
1: Iya, apa kabar Tiar?
2: Ya, baik.
1: Oke, silakan Tiar, laporan perakiran cuaca untuk hari ini.
2: Ya, terima kasih untuk waktunya. Dan saya Tiar Panaidar, selaku perakirawan dari Stasiun Meteorologi Tanah Merah. Berikut adalah untuk kondisi cuaca untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya pada Minggu 5 Juli 2026. Yang diperkirakan umumnya akan berawan hingga cerah berawan dengan detail waktu, yakni pada pagi hingga siang hari kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan. Dan selanjutnya untuk malam hari dan dini hari kondisi cuaca diperkirakan berawan. Adapun beberapa parameter cuaca, suhu udara berkisar di 23 hingga 33 derajat Celcius. Sedangkan untuk kelembapan udara berkisar di 55 hingga 96%. Serta untuk arah angin diperkirakan bergerak dominan dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan mencapai 20 km per jam. Demikian perkiraan cuaca yang untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.
1: Terima kasih Bang Tiar, selamat bertugas. Ya, pendengar di Bawah Dikolan dan sekitarnya, baru saja kita ikuti, kita simak bersama penyampaian informasi perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tanah Merah bersama perakirawan Tiar.
0: Anda mendengarkan info BMKG.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mbanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mbanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu?
3: Oh,
0: yang penting
3: ini
0: kita
3: video guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
4: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling ujung
4: video kemarin kan bukan aku yang salah.
2: Cukup. Tidak.
5: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Pendengar setia RRI di manapun Anda berada, pukul 8 lebih 18 menit waktu Indonesia Timur. Masih hadir informasi-informasi terkini dari RRI.co.id, yang mana Malahyati konsultan sebut edukasi pinjol tak terganggu proses administratif. Saudara dari Jakarta dikabarkan PT Malahyati Nusantara Raya, Malahyati Konsultan, kembali menggelar kegiatan edukasi literasi keuangan mengenai bahaya pinjaman online atau pinjol. Edukasi ini merupakan bagian dari program rutin perusahaan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap risiko keuangan ilegal. Kegiatan yang berlangsung di Jakarta Selatan pada Jumat 3 Juli 2026 itu diikuti oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Peserta memperoleh edukasi mengenai bahaya pinjaman online ilegal, pentingnya pengelolaan keuangan yang sehat, serta langkah-langkah pencegahan agar tidak terjerat praktik keuangan ilegal. Dalam kesempatan itu, para jurnalis menanyakan sejumlah hal terkait keberlanjutan program-program PT Malahyati Nusantara Raya, termasuk perkembangan proses administratif perusahaan yang belakangan menjadi perhatian publik. Menanggapi pertanyaan tersebut, Bang Ujay menegaskan bahwa PT Malahyati Nusantara Raya berkomitmen menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang selama ini menjadi fokus perusahaan. Ia menyebut pihaknya akan terus memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya, pengarah di Bovendigelan sekitarnya, Malahyati Konsultan, sebut edukasi pinjol tak terganggu proses administratif.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven
0: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
2: Joss.

pertandingan. Piala Dunia 2022 di Qatar telah melahirkan lebih dari seorang juara. Ia melahirkan seorang legenda dari gurun panas membeku hingga malam di Lusail yang tak pernah padam. Dan mari kita ikuti selengkapnya. Saudara, pada Desember 2022, dunia memasang mata ke Timur Tengah untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. Dan di tengah keraguan, ada satu tim besar yang datang tanpa status unggulan, yakni Argentina. Bayangkan saja, saudara, satu mimpi yang tertunda selama 16 tahun, 4 edisi Piala Dunia telah ia lalui. Rasa pahit final 2014 masih tersisa. Kini, di senja karirnya, ia memimpin skuad muda yang haus akan kemenangan. Tapi jalan mereka luar biasa terjal. Kisah legenda tak pernah mulus saat melawan Arab Saudi di laga pertama. Kejutan terjadi. Argentina tumbang 1-2. Dunia tertawa, media mulai menulis. Messi gagal lagi, tua, lambat, dan habis. Tapi dengarkan baik-baik, legenda tidak mati oleh ejekan. Saat semua orang meragukan, justru disitulah ia memulai. Saudara, Messi bangkit, gol-gol beruntun tercipta. Meksiko, Polandia, Australia, Belanda, semuanya tersingkir satu persatu. Lalu, semifinal melawan Kroasia. Di usianya yang tak lagi muda, ia berlari seperti anak muda, menari di antara bek-bek yang 10 tahun lebih muda. Dan tibalah di ambang yang paling ditakuti, sekaligus diidamkan, final Piala Dunia. Tanggal 18 Desember 2022, Stadion Lusail memancarkan cahaya 89.000 pasang mata. Miliaran umat manusia di depan layar, satu nama yang tak lepas dari bibir semua orang, Lionel Messi. Namun di seberang sana berdiri seorang pemuda Prancis bernama Kylian Mbappe, sosok yang disebut-sebut sebagai pewaris tahta. Dan dua pertandingan itu, saudara, luar biasa gilanya. Argentina unggul 2-0 dan dunia berpikir ini sudah selesai. Tetapi kemudian bom waktu meledak, Mbappe mencetak 2 gol dalam 2 menit. Skor imbang 2-2, perpanjangan waktu, Messi kembali mencetak gol lagi. Tetapi Mbappe membalas lagi, hat-trick 3-3. Bayangkan, saudara pendengar, final Piala Dunia berubah menjadi duel dua atap. Seorang raja tua kurus yang melawan pangeran baru yang penuh dengan kecepatan. Lalu tibalah adu penalti, saat dimana nyali diuji bukan kaki yang diuji. Gonzalo Montiel maju ke titik putih. Lionel Messi berlutut, wajahnya basah bukan karena keringat, ia tak bisa berkata-kata. Dan rekan-rekannya berlari mendekap. Saudara, akhirnya trofi itu diangkat di usia 35 tahun. Setelah 1.234 laga profesional, setelah 8 Ballon d'Or, setelah tuduhan ia hanya jago di klub. Malam itu, di Lusail, semua keraguan gugur. Bukan karena Argentina paling unggul di atas kertas, tapi karena mimpi tak kenal statistik, karena legenda lahir dari luka yang tak pernah menyerah. Piala Dunia 2022 bukan hanya milik Argentina, ia milik setiap orang yang pernah gagal, lalu memilih berdiri lagi. Milik setiap orang tua yang masih berani bermimpi, dan milik setiap pemuda yang mengejar bintang meski jatuh 100 kali. Dan saat lampu stadion Lusail akhirnya padam, satu cahaya justru semakin terang. Bukan cahaya stadion, bukan lampu sorot, tetapi cahaya dari seorang lelaki kecil dari Rosario yang membuktikan legenda tak pernah pensiun. Ia hanya menuntaskan cerita. Salam olahraga RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

terus bersama kami di frekuensi 90.3 MHz. Ringer pukul 8 lebih 44 menit waktu Indonesia Timur. Masih kami sediakan menemani kesempatan.

dan juga dicurahkan Roh Kudus kepada Anda dan juga keluarga Anda. Oke, Anda juga yang saat ini mempersiapkan diri juga untuk berangkat menuju ke gereja untuk ibadah pukul 9 ya. Semoga semua kesiapan Anda, perlengkapan Anda, kebutuhan Anda untuk beribadah sudah disiapkan, dan pastikan perjalanan menuju ke tempat ibadah juga dilalui dengan baik dan lancar. Oke saudara, kami juga bagikan informasi terus dari rari.co.id. Jaga integritas profesi, wartawan diingatkan jauhi narkoba dan judo. Saudara Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia PWI Ahmad Munir mengingatkan seluruh wartawan agar tidak terlibat dalam jaringan peredaran narkoba maupun praktik perjudian, karena dapat merusak integritas profesi, mencoreng citra organisasi, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pers. Ia menilai peringatan tersebut penting mengingat Sumatera Utara merupakan salah satu wilayah yang dinilai rentan terhadap peredaran narkoba. Selain narkoba, Munir juga mengingatkan anggota PWI untuk menjauhi praktik perjudian. Menurutnya, jaringan perjudian memiliki jangkauan yang luas dan berpotensi menyeret berbagai kalangan, termasuk wartawan. Munir menegaskan menjaga integritas profesi merupakan tanggung jawab seluruh anggota PWI dalam mempertahankan marwah organisasi serta menjaga kepercayaan publik terhadap insan pers. Ya, pernah jaga integritas profesi, wartawan diingatkan jauhi narkoba dan judol. Informasi yang berikut, Menbud Fadli usulkan Museum Pos Indonesia jadi cagar budaya Indonesia. Saudara Menteri Kebudayaan Menbud Fadlison mendorong keberadaan Museum Pos Indonesia layak ditinggalkan statusnya menjadi cagar budaya Indonesia. Museum Pos Indonesia memiliki nilai sejarah yang sangat penting karena telah berdiri lebih dari satu abad. Hal itu disampaikannya saat melakukan peninjauan Museum Pos Indonesia, Bandung, Jawa Barat, Jumat 3 Juli 2026. Peninjauan ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian warisan budaya, penguatan fungsi museum sebagai ruang edukasi publik. Ia juga mengusulkan agar penataan Museum Pos Indonesia terus ditingkatkan, sehingga koleksi-koleksi bersejarah dapat dipamerkan secara lebih representatif dan mudah dinikmati masyarakat. Ia juga menyoroti perlengkapan pengiriman dari berbagai era, seperti peralatan pos, perangko, dan surat. Menurutnya, perlengkapan itu merupakan bagian dari perjalanan sejarah Indonesia yang perlu dikenalkan kepada generasi muda. Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa peran Pos Indonesia tak hanya sebagai penyedia layanan komunikasi, tetapi juga menjadi saksi perjalanan bangsa sejak masa perjuangan kemerdekaan. Mendengar itu informasi, Menbud Fadli usulkan Museum Pos Indonesia jadi cagar budaya nasional.

0: Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Saat Piala Dunia bergulir, bukan hanya para pemain yang menjadi sorotan, tapi juga aksi para supporter yang selalu membuat stadion bergetar. Piala Dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola kelas dunia, tapi juga tradisi unik dari para supporter. Dukungan meriah dari fans berbagai negara sering menjadi daya tarik tersendiri dalam setiap edisi turnamen FIFA World Cup. Melansir dari FIFA, salah satu tradisi supporter paling ikonik datang dari penduduk Islandia lewat Viking Club atau Tepuk Viking. Tradisi tersebut mulai mendunia saat Islandia tampil di Euro 2016 dan kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2018. Viking Club dilakukan dengan tepukan tangan serempak sambil memeriahkan suara hu secara perlahan lalu semakin cepat. Tradisi itu menciptakan suasana stadion yang megah dan intimidatif bagi lawan. Selain Islandia, supporter Brasil juga dikenal memiliki budaya dukungan yang khas. Para pendukung Brasil identik dengan tabuhan drum dan irama samba yang meramaikan area stadion hingga fan zone. Suasana meriah ala karnaval membuat dukungan supporter Brasil selalu menjadi sorotan Piala Dunia. Tidak sedikit penggemar sepak bola yang menilai atmosfer supporter Brasil sebagai salah satu yang paling meriah di dunia. Tradisi unik lainnya datang dari fenomena Mexican Wave atau ombak penonton yang sering muncul di stadion Piala Dunia. Melansir dari National World, tradisi tersebut mulai dikenal luas saat Piala Dunia 1986 di Meksiko. Mexican Wave dilakukan dengan penonton berdiri dan mengangkat tangan secara bergantian hingga menciptakan efek seperti gelombang di tribun stadion. Tradisi itu kemudian menjadi populer di berbagai ajang olahraga dunia. Sementara itu, supporter Argentina dikenal lewat nyanyian dan chant tanpa henti sepanjang pertandingan. Lagu-lagu dukungan khas Argentina sering terdengar memenuhi stadion dan menciptakan atmosfer penuh semangat. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, supporter Maroko juga mencuri perhatian lewat adaptasi Viking Club versi mereka sendiri, melansir dari Al Jazeera. Tradisi itu dipadukan dengan tabuhan drum khas Maroko yang membuat suasana stadion semakin meriah. Tradisi-tradisi para supporter inilah dinilai menjadi bagian penting dari identitas Piala Dunia. Kehadiran mereka tidak hanya mendukung tim nasional, tetapi juga memperlihatkan budaya dan karakter unik dari masing-masing negara.

Pendengar di Boven Dikalan sekitarnya, tanda waktu telah menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita untuk lintas pagi Boven Dikal, saya ingin ucapkan terima kasih dan mohon undur dari ruang dengar Anda. Selanjutnya, saudara, Anda akan ditemani rekan Indar dari pukul 9 hingga pukul